0: kiss you.
1: Ah, throwback banget ya. Iya, selamat pagi juga.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar?
2: Baik, baik.
1: Kayak baru ketemu. Udah dari tadi, dari jam 6 ya padahal ya.
2: Iya. Benar sih.
1: Dan udah jam 7, guys, ya kan. Waktunya teman Pro 2 semua untuk lebih bangkit lagi ya. Yuk, yes. Bisa yuk mulai nyawanya.
2: Beraktivitas. Bener. Ya kan, ini udah jam 7 loh.
1: Benar. Gitu. Apalagi kenapa lagi ditunda-tunda, guys, ya kan? Apalagi untuk teman Pro 2 semua yang memang hari ini punya target tertentu.
2: Mungkin ke RRI Fest contohnya.
1: Ke RRI Fest mungkin ya, di RRI Bandar Lampung, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung.
2: Karena banyak banget di sini rangkaian. Kenapa tuh?
1: Enggak, ternyata gue belum ready untuk ngomong sepanjang itu. Maaf ya guys ya.
2: Enggak apa-apa enggak sih guys, enggak apa-apa, aman banget.
1: Kayaknya gue harus
2: olahraga. Kalian langsung aja datanglah ya ke RRI Fest hari ini karena banyak banget kegiatan di sini. Jadi buat kalian yang lagi free ya kan, atau ya memfreekan diri dong, karena banyak banget kegiatan yang seru yang harus kalian lihat dan kalian tahu.
1: Benar. Dan kita juga live di TikTok ya, @pro2bdl, untuk teman Pro 2 semua lihat nih, ada Nesha dari Broadcaster Academy Batch 6.
2: Sama dan siapa juga, ya? Tapi satunya gak kelihatan
1: Gilbert,
2: gak sih di live
1: Lukas,
2: ini?
1: Ya, Satpam kebetulan. Lebih ke apalah ya, ngisi-ngisi aja di sini ya. Ada yang mau request lagu tuh? Mau lagu yang semangat kak, boleh About You dari The 1975. Semangat dari mananya mas? Mbak, siapa tuh namanya yang gak kelihatan? Gimana dah?
2: Semangat.
1: Pesona dede-dede Gen Z, asik. Nesha udah punya penggemar guys.
2: Buset.
1: Gokil ya, yeah.
2: Halo teman-teman yang di live. Kalian kalau misalkan nonton live harus request lagu gak sih?
1: Iya,
2: biar kita putarin.
1: Bikin,
2: kalian lagi suka lagu apa, lagi relate lagu apa ya kan?
1: Benar-benar yang bikin semangat mungkin, atau nemenin lo olahraga. Karena kan kita harus produktif dan juga pastinya sehat, bugar, dan berprestasi tanpa narkoba.
2: Buset, benar. Itu kalian kayaknya harus hafalin slogan itu ya yang barusan, boleh diulang?
1: Udah lupa.
2: Gak usah.
1: Udah lupa. Nanti replay di TikTok aja deh.
2: Oke deh.
1: Karena juga kalau ngomongin tentang olahraga nih, hal-hal yang akan datang di Bandar Lampung atau di Provinsi Lampung gitu ya, itu adalah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung ke-10 di tahun 2026 ini teman Pro 2. Begitu. Jadi pemerintah Provinsi Lampung itu mematangkan persiapan penggelaran Pekan Olahraga Provinsi ke-10 ini ya, dan persiapan ini dibahas dalam rapat di ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung di hari Selasa 1 September 2026.
2: Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat juga mengatakan Porprov Lampung tahun ini akan mempertandingkan 32 cabang olahraga. Dan juga pelaksanaan pertandingannya ini akan tersebar di sejumlah lokasi di Bandar Lampung. Berarti banyak banget ya.
1: Banyak, 32 ya.
2: Jujur banyak.
1: Benar, pasti itu ada ini apa lomba menghias telur
2: ya. Enggak sih, itu mah lebih ke PAUD. Itu lomba
1: kok gue jadi lupa sih, atletik ya, terus juga senam indah. udah mulai aneh lagi nih.
2: Udah deh.
1: Tapi anyway, ngomongin tentang penyelenggaraannya nanti gitu ya teman Pro 2 ya, bakalan ada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang juga diberikan ruang untuk terlibat dalam penyelenggaraan Porprov ini, dan keterlibatan ini diharapin menjadi dampak gitu ya, dampak ekonominya itu bisa ada gitu ya bagi masyarakat.
2: Oke. Terus juga dijelasin kalau misalkan koordinasi dengan pemerintah Kota Bandar Lampung itu sebagai tuan rumah yang telah dilakukan. Jadi sejumlah fasilitas milik pemerintah dan juga perguruan tinggi di Bandar Lampung itu bakal dimanfaatkan sebagai venue pertandingan.
1: Oke. Menarik. Ini kalau lo misalnya sekarang menjalani hidup lo sebagai atlet, kalau misalnya lo apa ya, kayak berandai-andai lo jadi atlet nih, olahraga, cabang olahraga apa yang bakalan lo pilih?
2: Bulu tangkis. Yes.
1: Oh, enggak Anggar aja?
2: Enggak.
1: Terus pacaran sama itu,
2: enggak.
1: Reporter?
2: Enggak. Itu film gak sih? gue pernah nonton film itu.
1: Enggak ya? Trauma ya?
2: Enggak mau.
1: Bulu tangkis sih tapi seru sih.
2: Bulu tangkis. Kalau lo apa?
1: Bowling. Asik banget, kenapa jawaban gue gitu ya? Gue kaget sendiri.
2: Asik banget tuh.
1: Bener asik sih. Itu bukan asik loh, itu tadi gue sarkastik ke diri sendiri gitu. Asik, kenapa gue ngomong gitu. Gue ini sih
2: sepak bola.
1: Paralayang. Sepak bola dengan tubuh gue yang atletis ini. Paralayang juga kayaknya gak qualified sih gue. Apa ya gue yang cocok ya? Berenang gaya batu, jokes lama banget tuh, jangan dipakai ya.
2: Untung kamu gak nyebutin ya.
1: Iya, soalnya ini mau jadi punchline nih, ayo dong. Abis ini lagu loh. Berarti harus gong banget ya
2: pancuannya. Oh, berarti ini enggak sih? Bersepeda.
1: Itu boleh deh.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: Yeah, masih di Pro 2RM Lampung. Teman terbaik kamu. Ngomong, ya, ngomong. Iya, bantuin, ya. Bantuin. Iya. Tektokan, yuk.
1: Yuk, lanjut.
0: Udah mulai kehilangan semangat atau
1: enggak? Bukan. Kirain tadi capek. Masih mau lanjut gitu. Jadi makanya gue
0: enggak. Gue tuh orangnya ini kok. Kayak,
1: ngasih space untuk masuk.
0: Iya, gue tuh selalu ngasih ruang untuk siapapun gitu kan.
1: Bener sih, karena emang harus kayak gitu kan.
0: Bener. Ya. Masalahnya kadang yang dikasih ruang gak peka kadang-kadang.
1: Gitu.
0: Iya. Yaudah.
1: Gak apa-apa gak sih? Sesuai sama requestan-requestan lagu dari teman Pro 2 yang pagi ini yang katanya masih...
0: Actually, pada galau-galau semua.
1: Iya, pada sedih-sedih semua. Mm-hmm. Padahal pada hari ini kan kita mau semangat, mau happy-happy. Benar. Karena kan ada RRI Fest juga hari ini.
0: Iya, dimention terus tuh. Lo ngincer apa sih? Udah deh.
1: Iya benar, biar pada datang.
0: Biar pada datang, oke. Iya. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan nimbrung, liat-liat kita, atau mungkin juga pengen request lagu, ya cek aja TikTok kita @pro2bdl, jangan lupa di follow, di gift juga boleh, gak apa-apa juga, gak masalah ya.
1: Salam, titip salam juga boleh, dan bener. Tadi juga udah ada yang titip salam ya dari akun Haica, buat Rashid Permadi di Tangerang.
0: Rashid Permadi di Tangerang, oke, jauh ya.
1: Jauh.
0: Kira-kira kalau jauh kayak gini nih, jaraknya atau perasaannya juga mulai menjauh?
1: Takut. Kalau ini
0: yang renggang itu yang mana? Mana yang lebih renggang? Jaraknya atau perasaannya gitu kan?
1: Kalau menurut gue jaraknya. Sih, benar.
0: Tapi kan kadang-kadang itu mempengaruhi perasaan gitu sih.
1: Wow.
0: Anyway, daripada kita bikin overthinking orang lagi gitu ya. Kita bacain lagi yang udah masuk dari WhatsApp 0896 3821. Dia mau request lagunya Biru Baru, Kalah Lagi. Tuh kan, kenapa sih pada gini-gini semua? Yang satu galau, yang satu kalah, yang satu cuma titip pesan di orang, untuk orang yang jauh di sana gitu.
1: Terus ini juga ada salam dari Samarinda katanya.
0: Salam dari Samarinda.
1: Iya, dari Langs.
0: Dari Langs. Iya. Oh iya, tadi
1: udah sempat diputerin juga kan lagu yang dia request.
0: Kalau misalnya teman Pro 2 ngikutin kita dari tadi di TikTok itu ada terjadi obrolan
1: yang karena
0: latar belakangnya pasti lu tahu gitu kan.
1: Sedih.
0: Itu deep banget.
1: Kalau kalian
0: deep banget.
1: Kalau kalian baca.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang coba main-main juga ke TikTok kita gitu ya teman Pro 2. Dan kita pastinya bakalan muterin lagu-lagu requestan teman Pro 2 semua sambil nanti kita bakalan update juga informasi-informasi
1: betul
0: lainnya.
1: Yes. Kita tungguin sampai jam 10 nanti.
0: Bener. Ya, kan? Keep on tuning.
1: Di Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Pro 2 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus, tahu?
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 Rebel Lambung, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2. Di
0: apa? Di apa?
1: Di sini.
0: Di sini ada Gil Belukas
1: dan juga Nesha ya. Kita bakal ngasih info-info lagi ke kalian yang pastinya masih fresh banget ya kan, Kas?
0: Untuk kamu semua yang punya kendaraan atau mungkin sekarang juga lagi khawatir banget gitu ya, teman Pro 2, sama kondisi pajaknya gitu ya. Karena mungkin selama ini lu juga merasa kayak, aduh, gue belum juga bayar. Yeah. Atau juga belum juga nih taat gitu ya, teman Pro 2. Ada kabar yang baik nih untuk teman Pro 2 semua dari Pemprov Lampung yang memperpanjang program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB hingga 2 bulan. Wow. Belum ada 1 bulan.
1: Bukan.
0: Yakin masih
1: apa mau di play lagunya abis ini? Gak usah. Itu terlalu sedih untuk teman-teman Pro 2 yang dengerin kita pagi ini yang lagi semangat untuk aktivitasnya
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, sabar. Iya. Kalau tiba-tiba berapi-api gitu.
1: Enggak. Soalnya kalau lagu 1 bulan tuh menurut gua.
0: Kenapa? Padahal kan udah lebih ya.
1: Ah, bukan. Maksudnya jangan terlalu untuk dikait-kaitin maksud gua.
0: Enggak, gua enggak ke personal lu kok.
1: Oke. Okay.
0: Maksudnya enggak kan lebih. Maksudnya tadi 2 bulan dapatnya tuh.
1: Oh, iya,
0: 2 bulan bener. Dari 30 Agustus 2026. Sekarang sampai diperpanjang sampai 31 Oktober 2026. Ya,
1: Kepala gitu. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Lampung juga Saipul mengatakan bahwa keputusan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani dan Sekretaris Daerah. Jadi perpanjangan itu karena tingginya antusiasme masyarakat selama program keringanan pajak telah berjalan sejak Juni 2026.
0: Oke. Jadi Pak Saipul itu menyebutkan gitu ya, program keringanan itu berdampak terhadap peningkatan pembayaran PKB dibanding periode Januari sampai Mei 2026, dan kenaikan paling signifikan itu terjadi pada kendaraan yang sebelumnya menunggak pajak dengan jumlah pembayaran meningkat hingga 109%, bahkan wow. Udah enggak 100 lagi tapi
1: iya,
0: lebih 9%
1: lebih.
0: Gitu.
1: 109 ya. Banyak banget ya.
0: Benar.
1: Jadi menurutnya sebelum program berjalan rata-rata hanya sekitar 2000 kendaraan penunggak membayar setiap bulan. Angka tersebut juga meningkat itu menjadi sekitar 6000 sampai 6900 kendaraan per bulan selama program keringanan.
0: Buset, 6000.
1: Rame banget deh.
0: Gue sih bayangin di ini ya, di kantornya.
1: Iya. Yeah.
0: Gimana ya?
1: Kalau ibaratnya scroll nih ya.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai kapan tuh?
0: Makanya,
1: berapa menit? Ya. Berapa jam? 6000 loh.
0: 6000 bagi.
1: Enggak.
0: Enggak usah. Nah, dalam masa perpanjangan Pemprov Lampung itu juga mengubah skema diskon nih bagi wajib pajak yang disiplin. Sebelumnya diskon itu diberikan secara bertingkat, mulai dari 5%, 10%, 15% sampai 20%. Dan maksimalnya itu ada di 25%. Tapi sekarang skemanya disederhanain jadi 3 kategori ya. Mulai dari diskon 5% bagi wajib pajak membayar tepat waktu.
1: Wow, iklan tuh.
0: Gue gak bisa nahan banget gue. Jiwa gue tuh ada di sini gitu. Diskon 10% bagi wajib pajak membayar tepat waktu selama 4 tahun berturut-turut atau lebih dengan kendaraan berusia di bawah 10 tahun. Dan diskon 15% bagi wajib pajak membayar tepat waktu selama 4 tahun berturut-turut atau lebih dengan kendaraan berusia di atas 10 tahun.
1: Nah, gitu. Jadi buat pemilik kendaraan ya yang punya tunggakan pajak juga masih bisa dapat keringanan selama program diperpanjang tuh tadi sampai 31 Oktober ya 2026.
0: Benar. Itu
1: jadi
0: yang harus di-highlight.
1: Untuk kendaraan berusia di bawah 20 tahun, jadi pemiliknya cukup membayar pajak selama 1,5 tahun, yaitu 1 tahun berjalan ditambah setengah tahun tunggakan.
0: Gitu. Dan kalau untuk kendaraan berusia di atas 20 tahun, kita ucapkan selamat ulang.
1: Bukan. Enggak.
0: Sebetulnya hari jadinya.
1: Padahal yang lagi di mobil nih yang ngedengerin, apa? Tiba-tiba ulang tahun.
0: Mobil gue nih. Nah, yaudah. Kita kan harus baik ya.
1: Okay.
0: Jadi, untuk kendaraan berusia di atas 20 tahun, nanti aja deh.
1: Enggak dong.
0: Jangan.
1: Enggak.
0: Itu cukup membayar pajak 1 tahun berjalan, teman Pro 2.
1: Yeah.
0: Nah, cuman itu keringanan juga diberikan untuk proses balik nama kendaraan. Itu juga ada keringanannya. Jadi ya, ini bisa dimanfaatin banget untuk teman Pro 2 semua, ya kan, terkait dengan administrasi perpajakannya. Betul. Supaya dirapihin lagi begitu.
1: Terus juga nih, Bapenda Lampung mengingatkan masyarakat supaya memanfaatkan perpanjangan program hingga 31 Oktober tadi. Mm-hmm. Jadi supaya enggak nunda-nunda pembayaran lagi gitu. Mm-hmm. Jadi berharapnya kembali mendapatkan diskon setelah program ini berakhir.
0: Itu gitu. Dia teman Pro 2. Jangan lupa dimanfaatin ya sampai dengan 31 Oktober untuk kamu semua. Karena memang ngomongin tentang pajak ini ribet gak ribet ya.
1: Mm-hmm, betul.
0: Masalahnya kita gak pernah diajarin dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kayak gak diperkenalkan gitu ya dengan sistem pajak ini. Tiba-tiba menginjak dewasa dengan tanggung jawab
1: punya,
0: sendiri,
1: punya transportasi sendiri, langsung bayar berjalan
0: pajak,
1: sendiri.
0: Kan agak-agak bingung kadang-kadang, iya, gitu bener. Kan.
1: Harusnya ada ya, mata pelajaran pajak, gak usah. Tentang pajak maksud aku.
0: Itu bahkan udah gak jadi mata kuliah sih, itu udah ke jurusan namanya. Iya kan, jurusan perpajakan kan ada.
1: Iya tapi kan itu berarti untuk anak-anak kuliah.
0: Iya sih,
1: maksud gua,
0: iya sih. Maksudnya gede. Jadi ini ya, apa, mata kuliah wajib universitas.
1: Iya.
0: Tadi ya. Ya, semoga ini bisa jadi saran juga lah. Yaudah, nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu semua di Sepada pagi hari ini. Keep on tuning.
1: Di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

asingkan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat. Nah, asal muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

0: hati, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at BintangRadio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Hey, can you give me a bit? Maybe something like...

0: Teman Pro 2 masih dengerin Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yes, di hari ini ya. Selain kemeriahan acara RRI Fest ya yang lagi berlangsung nih, teman Pro 2 di RRI Bandung Lampung pagi hari ini, kita juga enggak mau kalah ya teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini kita juga punya satu topik yang menarik banget untuk teman Pro 2 dengerin, dan pastinya kita juga spesial banget kedatangan atau juga barengan nantinya di ujung telepon gitu ya, sama narasumber
1: yang kita hari
0: spesial
1: ini.
0: Spesial banget. Sebelumnya kalau gue pribadi nih Nes, itu udah ketemu nih.
1: Udah pernah narasumber ya.
0: Iya, narasumber.
1: Tapi mungkin topiknya berbeda sama hari ini.
0: Makanya ya, langsung aja kita sapa ya di ujung telepon. Halo, selamat pagi Prof.
2: Iya, selamat pagi.
0: Oke, apa kabarnya Prof hari ini?
2: Kenapa? Baik, alhamdulillah. Iya.
0: Iya. Iya, suaranya sudah masuk Prof, udah terdengar jelas.
2: Udah?
0: Nih. Iya.
2: Oke, terima kasih.
0: Ya. Lagi di mana nih Prof sekarang?
2: Sekarang baru sampai di Itera, baru sampai dari Bandung ke Itera. Tadi pagi pas banget.
0: Oke, kirain masih di Bandung. Soalnya kan terakhir kali kan ketemu nih Lukas sama Prof ya. Profesor
2: ya. Iya, betul. Sekarang baru datang kok tadi pagi, makanya saya sempetin RRI Pro 2 ya.
0: Oke. Tapi sekarang Lukas gak sendirian nih Prof, bawa teman juga nih
2: gitu.
0: Namanya Nesia nih.
1: Iya Prof, salam kenal Prof. Iya.
2: Oke, dengan siapa? Sorry, diulang lagi ya.
0: Nesia. Iya, Nesia dan Lukas.
2: Oh, Nesia. Oke. Terima kasih.
0: Benar. Nah, Prof, kalau ngomongin hal-hal yang lagi diomongin sekarang nih, Prof ya, itu ya kita tahu sendiri ya tentang karhut lah dan juga dampaknya dan hasilnya itu adalah asap gitu ya. Dan kita sebagai generasi muda kan memang punya kewajiban lah bisa dibilang gitu ya, atau ya awareness diri sendiri gitu ya untuk lebih tanggap nih sama hal ini untuk ketika asap itu datang gitu ya, kita tuh harus gimana gitu, Prof. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kabut asap nih, Prof? Kenapa kondisi ini bisa
2: kita
0: di
2: kita kenal?
0: Iya.
2: Ya, karhut lah ya. Sebetulnya bukan kabut asap ya, memang udah kelihatan sekali ya. Jadi asap sebetulnya beda dengan kabut ya. Asap itu kan sangat pekat sekali ya, karena dia banyak partikel-partikel dari yang dibakar gitu kan. Nah, jadi ini beberapa hal perlu disiasati juga ya. Yang jelas, api itu kan khusus di daerah Kalimantan maupun di daerah kemarin Jambi itu kan di bawahnya kan tanah pit soil. Nah, pit soil itu mudah terbakar, dan dia kalau sekali terbakar dia akan menganga seperti batu bara gitu ya. Nah, itu membuat kondisi makin buruk ya. Jadi makanya di kawasan-kawasan seperti itu seharusnya jangan dibakar lah untuk buka lahan ya. Ini kan sebetulnya bukan kebakaran, ini bukan natural disaster, tapi betul-betul pure man-made disaster, ada yang bakar. Bener. Juga kita tahu ya kondisi atau tradisi kali ya, petani-petani mereka kalau musim akhir musim kering, pengen masuk musim tanam kan dibakar. Tapi kan petani ini lahannya kecil ya,
0: jadi sesuai
2: paling 1 hektar maksimal atau 2 hektar. Yang terjadi di kawasan Kalimantan itu hampir 60% dari pulaunya ya, itu benar merah semua. Yang tadi saya sampaikan banget kan tanahnya, karena tanah pit ya, tanah pit gitu kan, pit soil. Nah, itu kalau kebakar nih susah berhenti. Nah, ini makanya saya juga senang sekali nih ya teman-teman dari RRI Pro 2 ya, menyelenggarakan acara talk show nih ya. Generasi muda memang perlu aware juga ya. Gimana perlu yang dilakukan? Nah, salah satunya adalah nggak ada pilihan. Api itu musuhnya adalah air, ya kan? Nah, gimana cara memadamkan api dulu nih sebelum kita ke kesehatan ya? Memadamkan api yaitu melalui metode pendinginan, yaitu nurunkan suhu di bawah titik nyala, misalnya dengan menyemprot air, misalnya contohnya water bombing yang dilakukan ya dari Malaysia maupun dari Jepang ya, menggunakan helikopter kemudian jatuhkan air gitu kan. Nah, itu yang menarik ya, water bombing. Nah, kemudian kalau diperhatikan di sosial media di kota kabupaten, BPBD-nya kasihan pakai mobil tangki. Perlu dilihat luas kebakarannya tuh udah benar-benar luar biasa. Mobil tangki nggak akan cukup ya. Salah satu isu tentu saja dengan dari udara ya, water bombing. Yang jadi masalah di kawasan itu kalau udah kebakar, dan air pun juga sulit ya, sehingga butuh jarak ya dari sumber air untuk memadamkan. Nah, yang kedua adalah cara untuk memadamkan bisa dengan fire break atau sekat bakar gitu ya. Mm-hmm. Nah ini beberapa teman pernah melakukan waktu kebakaran di Jawa Tengah gitu ya. Saya ingat banget di kawasan Merapi, tanah itu pohon justru ditebang-tebang, dibikin ruang terbuka supaya dari api dengan rumah hunian itu terpisah. Kita kenal dengan sekat bakar atau fire break. Yang ketiga tentu saja nih, yaitu oksigennya harus ditutupin ya. Caranya banyak, pakai tanah, pasir, daun basah ya. Tentu saja ini kan kalau kebakarannya kecil, khusus di Kalimantan dan di Jambi itu kebakaran sudah sangat luar biasa, nggak ada pilihan. Teknologinya antara lain yaitu dengan water bombing untuk mendinginkan dulu ya. Ini mungkin sebagai contoh ya. Nah ini kurang lebih sebagai pengantar untuk diskusi deh.
0: Seserius itu ya kondisinya.
1: Ya. Banyak banget.
2: Bisa kelihatan
1: ya,
2: sekali ya.
1: Ya.
2: Kenapa?
1: Ya. Banyak sekali ya Prof ya ternyata dampak
2: ya,
1: dari.
2: Hampir 60% betul. Jadi terutama kalau di Kalimantan tuh yang kelihatan membara banget itu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu yang kelihatan sekali. Kaltim juga kebakar tapi tidak se-ekstrim di tiga provinsi tersebut ya. Kalau kita mengacu ke Kalimantan, kebetulan memang kita ada riset juga ya terkait bagaimana mengubah lahan-lahan yang terlantar atau abandoned land. Apakah habis ditebang kayunya itu perlu ditanam lagi, itu karena nanti menjadi pusat apa itu kita sebut dengan green forest atau hutan hijau. Menghutankan hutan yang gundul-gundul itu penting dilakukan. Tidak hanya untuk menanggulangi climate change yaitu absorpsi dari CO2, tapi juga sebetulnya bisa dimanfaatin nanti ke depannya sebagai hutan-hutan energi, tentu saja dengan menanam yang secara bijak. Jadi yang mana yang ditebang, mana yang ditanam, nggak boleh kawasan itu gundul. Nah ini bisa dibayangkan ya, kalau terjadi kebakaran, hujan nggak sampai-sampai, nggak datang. Sekarang kan masih di tengah-tengah kemarau, apalagi ada El Nino, terus kekeringan akan berkepanjangan. Nah ini akan kesulitan sekali memadamkan. Jadi kalau generasi muda nih, saran saya lebih baik kita mencegah daripada merespon. Respon kan berat ya. Nah kalau mencegah tentu saja generasi muda bisa ya, bagaimana melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi kebakaran, jangan sampai terjadi asap. Nah kalau udah terjadi asap, ini kan repot juga ya, banyak kesehatan terutama yang diserang.
0: Oke.
1: Karena berarti tadi dipengaruhi oleh tanah juga ya Prof ya, tadi
2: iya, soil kondisi ya, kan? Tanahnya iya.
1: Dari penyebab-penyebab yang sudah Profesor sampaikan tadi, mungkin ada penyebab lain karena terjadinya kabut asap di Indonesia. Terus apa aja tanda-tanda kualitas udara udah mulai gak aman gitu dok untuk kesehatan?
2: Betul, jelas ya kalau udah terjadi asap gitu ya, atau mungkin istilah adik-adik kabut asap ya, itu jelas tidak sehat. Kita nafas, paru-paru kita akan keblok, penuh dengan CO2 yang pekat sekali ya. Itu akan membahayakan paru-paru. Makanya akan kayak jadi ingat ya zaman kita pandemik ya, kita harus pakai hanya masker, itu pun berlapis-lapis, nggak cukup ya. Dan sekarang apalagi untuk asap perlunya berlapis-lapis. Apakah semua mau pakai ini hazmat? Jadi hazmat itu kan mahal sekali ya. Dan sebetulnya udah banyak sih upaya-upaya yang jelas dinasihatin, pintu harus ditutup, jendela ditutup, perlu dikasih silen gitu ya, supaya nggak masuk. Tapi kita kalau ditutup semua, gimana bisa napas? Ya, nah itu yang jadi masalah. AC juga susah ya membersihkan udara-udara seperti itu. Jadi memang responnya sangat luar biasa dan capek sekali. Satu caranya yaitu penyebabnya harus dipadamkan, yaitu dengan pendinginan, yaitu dengan air ya, water bombing, pemutusan bahan bakar gitu ya. Nah terus gimana tadi contohnya dengan mengurangi ya oksigen. Tapi yang paling penting sebetulnya air ya. Dan ini lihat sendiri ya, keberadaan air ini akan sulit ya.
0: Iya. Dan pada musim kemarau
2: udah kering kan gitu. Kalau musim kemarau banyak sumur kering kan. Nah jadi kalau mau bikin sumur sekarang ya nggak keburu. Hutannya makin banyak yang kebakar dan kewalahan. Ya salah satunya paling mudah yaitu dengan water bombing pakai helikopter ya. Dan itu very costly ya menjalankan water bombing itu. Jadi pencegahan lah saran saya, mencegah sebelum kejadian. Jadi sebagai contoh, kalau teman-teman nih ya yang pendengar dari RRI misalnya melihat ada orang yang mulai membakar, tangkap di tempat. ya itu kejahatan, itu kejahatan kemanusiaan yang paling tinggi, yaitu membakar hutan.
0: Yeah.
2: Udah tahu daerah situ daerah gambut gitu ya, pit atau gambut. Wah, itu kalau kebakar seperti batu bara ya, nggak pernah berhenti ya, seperti itu. Jadi tolong, yaitu neighborhood watch itu salah satunya yang saya harapkan. Nah kalau di hutan ya, siapa yang sering punya kegiatan sekitar hutan, diberi pengetahuan, stop, jangan membakar. Kalau ketemu membakar ya harus langsung ya tak diadilin, karena itu ada kejahatan ya. Ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Nah, upaya-upaya juga banyak. Misalnya mulailah daerah hunian itu yang dekat hutan, ada jarak, ada buffer zone dari kawasan hutan dengan kawasan hunian. Harus cukup supaya apinya nggak loncat. Api itu mudah meloncat loh. Mungkin saya jadi ingat ya, agak geser sedikit ya. Pada saat gempa di Kobe itu, rumah kan banyak rumah nelayan ya yang kebakar habis. Api bisa nyebrang jalan, kena ke rumah-rumah yang lain. Jadi api meloncat. Mungkin ingat ya bagaimana kebakaran yang terjadi di LA ya, di Beverly Hills. Itu kan rumah orang kaya-kaya, jaraknya jauh-jauh ya.
0: Benar.
2: Tapi api bisa terbang, percikan api ke bawah. Nah, ini namanya kalau udah kebakaran gak main-main. Mungkin ingat juga ya, sebelum kita mengalami kabut lah yang luar biasa di Kalimantan dan di Jambi, peristiwa yang di Gunung Bromo. Kebetulan saya baru balik dari Bromo, terjadi kebakaran hebat itu karena apa? Jadi hiker itu dia karena kedinginan menyalakan api unggun. Ya, matiinnya gak matiin dengan benar gitu ya. Bibit itulah yang bisa dalam kondisi kering El Nino kayak gini, kebakarnya dengan sangat mudah. Nah itu contohnya ya. Jadi tolong deh anak-anak digalakkan nih dari teman-teman apa RRI khususnya Pro 2 ya. Nah ini bisa juga gimana sosialisasi ya, lebih baik kita cegah daripada memadamkan api. Sulit banget memadamkan api ya.
0: Oke, benar sih. Wah, itu tadi ada banyak poin-poin ya, yang dimana pada akhirnya kita sebagai anak muda juga harus lebih awas.
1: Area peduli sama lingkungan.
2: Tapi termasuk yang perlu digarisbawahi ya, itu peduli kita bagus ya. Jadi kalau camping hati-hati madamkan api. Tapi kejadian di Kalimantan dan di sebagian Sumatera, itu orang jahat yang ngebakar gitu loh. Sengaja ngebuka lahan dengan dibakar. Beda ya kalau anak muda, mungkin nanti sosialisasinya supaya jangan di ini ya, jangan disalah tafsirkan. Tadi memadamkan api kalau camping tuh harus betul-betul sampai mati. Itu untuk pencegahan ya. Tapi kalau untuk kondisi hutan tuh emang dibakar mas, mbak. Itu kejadiannya ya.
0: Makanya dari itu ya, mungkin kita juga sebagai anak muda juga memang perlu awasi. Itu maksudnya mengawasi
2: mengawasi lingkungan yang tinggal di hutan, atau yang mungkin ada yang lagi camping melihat ada orang ngebakar. Sosial media kan cukup kuat ya, salah satunya benar, menurut saya lewat news, sosial media dan sebagainya. Kita Pentahelix ini salah satunya adalah media. Ya, sebagai early warning itu bisa dimulai dari apa yang disampaikan oleh media. Misalnya kelihatan asap kecil ya, ya cepat dipadamkan dong, lapor kerjasama dengan BPBD di kota kabupaten masing-masing. Jangan dibiarkan, udah membesar baru panik gitu ya, panic attack. Nah jangan sampai kayak gitu. Nah disinilah peran anak-anak muda sebetulnya, sebagai yang saya katakan sebagai neighborhood watch, benar-benar memperhatikan ada di lingkungan asap sedikit, terutama dari hutan. Ini untuk saudara-saudara kita di Kalimantan dan di Sumatera ya. Nah ini perlu segera. Sumatera itu kasih Riau, terus Jambi, Pekanbaru itu tanahnya tanah pit semua. Dan itu kayak, kan itu kan pit itu kalau waktunya lebih lama lagi dia jadi batu bara ya. Karena itu kan bahan dasar, batu bara itu pit soil.
0: Oke, itu dia, gitu ya.
2: Iya. Berarti seru nih, terima kasih nih RRI, tolong dong digalakkan gitu loh. Jadi kita perlu berperan
0: Khawatir banget soalnya memang kalau di Lampung sendiri kan memang kemarin juga sempat terjadi gitu ya di daerah Kambas.
2: Nah, itu harus cepat lah. Ini bagus juga Lampung cepat ya, kebakaran sedikit. Untung aja Lampung bukan tanahnya, bukan tanah pit ya.
0: Itu dia.
2: Beruntung sekali deh. Kalau Lampung tanahnya pit ya udah. Mungkin sama kejadian di Kalimantan, di Jambi. Tapi early warning tuh perlu deh. Siapa yang deteksi? Ya, masyarakat sendiri perlu deteksi. Kalau perlu diviralkan lewat sosial media. Saya terus terang gregetan lihat orang bakar hutan tuh, saya enak.
0: Sama gitu. Prof. Sama.
2: Iya.
0: Sama banget.
2: Dan itu dulu tuh pernah saya ngobrol dengan beberapa teman di pakar di IABI ya. Itu dikatakan sebetulnya udah ada wacana ya untuk tembak di tempat bagi yang membakar. Ini Indonesia udah langganan kebakaran kan, kebakaran hutan. Bukan kebakaran, pembakaran hutan gitu ya. Saya lebih cenderung menggunakan kata-kata pembakar. Ya mungkin rada ekstrim ya. Harus ditembak di tempat, kalau enggak ada efek jera. Nah, yang jadi masalah, kalau tembak di tempat, yang membakar itu orang yang mencari uang. Mungkin dengar ya ceritanya ya.
0: Oke. Iya,
2: jadi
0: iya.
2: Dia membakar karena disuruh sama yang punya lahan. Dan mereka kreatif berlapis-lapis sehingga yang ditangkep tuh dia gak tahu apa-apa. Dia hanya dapat uang. Biasanya berapa juta gitu. Sekali bakar, makin luas lahannya dia duit juga makin banyak kan. Nah, praktek-praktek di lapangan seperti ini deh. Kadang-kadang kasihan juga yang ngebakar tuh dia bukan dia membakar lahannya. Karena dia disuruh orang, dia terima uang, menjadi pembakar hutan tuh menjadi mata pencaharian. Ini kan yang bikin konyol sekali kan. Ini yang seharusnya nggak boleh terjadi, mencari uang dari bencana gitu ya. Itu yang perlu kita waspadai dan ini mungkin perlu sosialisasi. Jangan mau deh. Jadi peran aparat di desa-desa itu penting. Jangan sampai ada orang yang terjebak ya. Justru menjadi pekerjaannya membakar hutan. Nah itu contohnya ya.
0: Wah, ini ini banyak banget nih hal-hal yang baru yang mungkin kita semua baru apa ya baru tahu
1: baru
0: gitu ya dari dari profesor sendiri.
2: Kalau itu ya, iya itu.
0: Prof, tapi kan kalau ngomongin tentang apa ya tercetusnya, terus juga mungkin asal muasalnya dan segala macamnya, langkah-langkah preventif ya pada akhirnya ya. Unfortunately sekarang sudah terjadi gitu kan ya. Dan sekarang
2: betul,
0: ditangani. Tapi kita sembari juga harus tanda kutip menikmati dampak dari hal ini semua gitu ya.
2: Betul. Dan harus sekarang ini emang survival gitu. Ya.
1: Iya, jadi karena banyak anak muda juga ya Prof ya sekarang yang tetap berolahraga dan juga berkendara motor ya kan. Di kena, udara yang sedang buruk gitu ya Prof ya. Sebenarnya seberapa aman sih Prof untuk melakukan aktivitas itu di era di jam
2: enggak aman.
0: Iya, di
2: kalau udah namanya kabut asap ya, itu kan sangat tebal ya. Bahkan kita jarak apa visibility kita tuh mungkin hanya 1 sampai 3 meter ya. Bisa satu yang paling gampang fisik terjadi kecelakaan karena enggak kelihatan. Ini kan kebayangnya di Kalimantan, di Sumatera terutama. Itu truk bawa barang-barang kan banyak sekali truk. Nah, kalau visibility-nya coba rendah dari 3 meter atau 5 meter, ya kemungkinan kecelakaan banyak, satu. Yang kedua, kesehatan. Jelas, terutama tadi yang dikatakan Mbak ya, yang pekerja yang pakai motor, kemudian mungkin yang jalan kaki. Nah, dan bahkan anak sekolah. Ini yang saya takut anak sekolah. Sekolah kan nggak bisa libur. Ya, mereka sekolah, ya di halaman sekolah upacara ngisep asap. Dan yang ketiga adalah kalau asap itu udah sampai ke daerah perumahan, ya semuanya kena. Gak ada pilihan kecuali rumahnya itu disil. Disil itu apa ya? Ditutup rapat.
0: Dirapatkan.
2: Lubang-lubangnya. Ya, ditutup rapat dengan ya dengan anduk basah gitu ya supaya itu juga bisa menghasilkan oksigen ya, sepengetahuan saya seperti itu. Tapi ini benar-benar luar biasa. Ya, sebetulnya ada teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di ITB itu, yaitu dengan menggunakan membran. Pada satu kebakaran kira-kira 10 tahun yang lalu lah ya, itu sukses dipakai. Tapi kan belum secara komersial dipakai ya. Nah, ini bisa juga sebetulnya. Jadi bisa menyaring udara, jadi bisa dihirup untuk yang di rumah-rumah. Jadi jendelanya dikasih membran gitu ya. Nah, tapi ini kan mahal sekali ya. Jadi kalau saya sih masih cenderung mencegah daripada merespon ya. Nah, tapi kalau udah terjadi seperti ini ya kesehatan nomor satu ya.
0: Benar,
2: kan kita
0: benar.
2: Juga perlu dilihat ya. Kalau udah seperti ini udah pekat napas aja susah. Orang yang punya penyakit ya yang terkait dengan pernafasan, misalnya asma, udah pasti kolaps duluan ya. Nah, apalagi ibu hamil, bahayanya akan beruntun ya. Itu bisa masuk kan CO2 pekat banget, bisa masuk ke babynya. Jadi ini makanya semua orang mengatakan pembakaran hutan ini benar-benar kriminalitas tingkat tinggi banget. Itu hajat hidup orang banyak loh. ya. Jadi yang orang yang penyebabnya gitu loh, bencana yang disebabkan oleh orang, man-made disaster. Beda dengan misalnya gempa, tsunami, itu kan kombinasi natural disaster dengan man-made ya. Man-made misalnya udah tahu daerah gempa, nggak bikin rumah tahan gempa. Benar. Ya quote and unquote kan itu dari kita sendiri ya, human error seperti itu.
0: Iya kayak bangun-bangunan di sungai dan segala macamnya.
2: Betul, ya. Betul. Iya tuh apalagi masalah, nanti kita kalau mau ngobrol masalah banjir ya oke ya karena ini fokus di kebakaran hutan. Ya, ini deh tolong deh. Untung belum sampai Lampung ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Jangan sampai deh. Jadi sampai ini adik-adik ini yang dari media mainstream ya, ini tolong juga lah dibantu untuk disosialisasikan ya. Gimana lebih baik mencegah daripada memadamkan.
0: Benar,
2: ya,
0: benar,
2: seperti
0: benar,
2: itu.
0: Benar.
2: Itu fire brigade atau belambir belum nggak kuat mas, karena luasnya wilayah kayak itu tadi contoh Kalimantan 60% kalau kita lihat dari satelit itu merah di mana-mana. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Selatan. Jadi kalau tetangga kita marah ya wajar ya, mereka nggak bakar tapi dapat asap ya. Meskipun katanya ladang-ladang sawit milik mereka, tapi kan mereka nggak ngebakarnya atau dia nyuruh bakar ya nggak tahu ya, tapi kalau saya lihat ya yang bikin masalah yang membakar gitu, siapapun warga negaranya ya.
0: Kalau misalnya teman Prodo mungkin ngerasa bahwa 60% itu memang sudah cukup besar, bayangin kalau pulau Kalimantan itu kan salah satu pulau terbesar ya.
1: Betul.
0: Berarti
1: betul,
0: bisa
1: misalkan itu kan
0: salah satu gitu kan.
2: Benar. Dan tuh salah satu paru-paru dunia kan.
0: Iya.
2: Kalimantan, tapi Kalimantan tuh kalau kita pergi udah habislah pohonnya ditebang. Nah, apalagi ditambah dibakar. Ya, sedih sih sebetulnya.
0: Iya. Gitu ya Prof ya. By the way teman Prodo, hari ini kita masih barengan Profesor Insinyur Harkunti Pertiwi Rahayu, PhD, Ketua Pusat Mitigasi Bencana Gempa Tsunami ITERA. Ya kita lanjut lagi nih kan tadi kita ngomongin tentang penyebab dan segala macamnya, terus juga mitigasinya. Tadi juga ada beberapa tips yang Profesor kasih gitu kan. Tapi ada nggak nih Prof yang mungkin jadi kesalahan yang paling sering dilakuin sama masyarakat ketika menghadapi asap atau mungkin bukan cuma sekedar asap tapi kayak apa bisa dibilangnya biang api atau mungkin awal muncul api gitu.
1: Iya
0: itu boleh dijelasin.
2: Jadi gini sebetulnya ya, kalau udah jadi asap kan semua akan kena ya. Jadi ya, jadi untuk masyarakat yang bukan pembakar ya, yang bukan pembakar ini masyarakat baik-baik, pergi ke hutan rokok puntungnya dibuang nggak sadar. Jangan buang puntung rokok. Kemudian mungkin karena ini panas ya, misalnya kalau ada yang malam-malam kan trekking atau apa, jangan bikin api unggun yang tidak dipadamkan, harus dipadamkan sampai mati betul. Jadi bakar-membakar tuh jangan ini ya. Atau masyarakat yang rumahnya di sekitar hutan, ya jangan bakar sampah lah. Bakar sampahnya ya ditutup ya.
0: Itu dia.
2: Nah seperti itu, kalau enggak percikan apinya dengan udara pada saat kemarau panjang ini yang kita kenal dengan El Nino. Nah itu akan sulit sekali ya. Jadi kering, udaranya kering, apa-apa semua kering. Jadi api paling suka ya, karena ya situ dia akan mudah membakar semua. Ya itu mungkin salah satu yang perlu kita lakukan adalah ya adik-adik mungkin teman-teman gitu yang muda-muda camping itu juga harus hati-hati ya, aturannya harus tegas. Gak bisa masak-masak bakar. Tapi mungkin kalau dikaitkan dengan kebakaran di Kalimantan ya, mungkin itu masih dibilang tidak ada apa-apanya ya. Karena di Kalimantan itu kan contoh dibakar ya, untuk mereka buka lahan baru gitu loh. Mungkin pernah dengar nggak dulu, kalau ini nggak tahu nih anak-anak di kota ya. Kalau di desa itu saya perhatikan, biasanya dulu waktu saya kecil, saya kok libur sering ke rumah nenek saya gitu ya, rumah kakek saya. Itu saya juga bingung, sawahnya tuh dibakar jerami. Jadi habis panen kering kan, cuma waktu musim hujan siap tanam, dibakar. Tapi mereka punya kearifan lokal, karena air di sekitarnya ada. Ada saluran irigasi, jadi habis dibakar disiram gitu kan, atau berharap persis menjelang musim hujan. Nah budaya itu yang coba ditiru untuk membakar hutan. Nah ini jadi cilaka kan, hutannya hutan mengandung tanah gambut ya. Ya inilah yang bikin menjadi lebih buruk ya. Sebetulnya membuka lahan apapun alasannya sebaiknya tidak membakar. Jadi itu pun misalnya bakar sawah pun itu pasti imbasnya ke tetangga juga ya. Tetangganya kena juga kan. Memang tidak se-ekstrim dengan kebakaran hutan ya. Mungkin bisa lihat di sosial media yang tadi saya katakan, visibility-nya rendah banget sampai nggak kelihatan di depan Anda apa. Jarak cuma 3 meter saking pekatnya. Dan matahari juga nggak kelihatan secara jelas ya, karena ditutupi oleh pekatnya udara di sana.
0: Dan memang itu ya tadi, itu tadi satu apa ya, cerita yang menarik gitu ya, kalau ternyata ini sebenarnya tradisi yang dibawa dari mungkin dari kebiasaan-kebiasaan di desa gitu ya. Cuman masalahnya di desa itu terjadi karena mungkin sudah manageable gitu. Maksudnya udah tahu gimana cara menanggulanginya ketika berlebihan atau mungkin juga udah jadi resiko gitu kan.
2: Nampaknya kalau itu sawah ya, apalagi sekarang diterapin di kawasan hutan ya. Dan hutan dengan kondisi tanah gambut ya, berat banget lah. Dan itu harus sosialisasikan. Kalimantan, Sumatera, tanahnya gambut banyak. Jadi jangan main-main deh, buka sawit gak bisa lewat bakar ya. Tanah lainnya mungkin beda gitu ya, di Jawa itu tanahnya bukan gambut ya, jadi gak masalah. Jadi kenapa kebakaran hutan tuh yang paling sibuk ada di sana, di Kalimantan dan di mana Sumatera. Mungkin dengar ya, beberapa bulan yang lalu itu Bromo kebakaran lagi. Tapi kan bisa ditanganin karena tanahnya bukan gambut. Dipakai waterbombing, pakai belanwir, akhirnya mati juga. Meskipun cukup luas ya, sampai ditutup dari pengunjung ya. Tapi karena faktor ini loh, jadi gak ada bara lah istilahnya di bawah tanah itu. Tapi itu pun juga udah dihimbau kan, bagi orang yang camping, yang hiking, gak boleh bakar. Meskipun kedinginan gak boleh bakar-bakar, langsung harus dipadamkan. Gak boleh kebakar gitu ya.
0: Hal yang apa ya, kalau bagi Lukas sendiri tuh nyebelin tuh

0: kalau menurut saya. Yeah. Jadi nggak bisa gitu loh, yang apa kalau nggak ada efek jera deh, kan membakar terus menerus gitu loh, sampai capek ngelihatnya gitu, kok jahat sekali ya. Ini udah benar kejahat apa kriminalitas kemanusiaan paling tinggi itu, membakar-bakar hutan. Jadi kalau harusnya ini apa ya, legal apa perangkat legal kita harus siap menghadapi itu semua. Ya, nah kalau enggak ya tetap aja tahun depan bakar lagi, atau nunggu 2 tahun bakar lagi ya. Paling gampang kan enggak usah ngebersihin, karena semua jadi debu ya, jadi abu. Tapi dia enggak mikir proses pohon menjadi abu itu mencelakakan orang banyak sekali.
1: Ya, ya karena mungkin sebagian orang juga belum paham ya Prof ya akan hal seperti itu ya. Belum mengetahui gimana peraturan harusnya, yang memang ada harus melakukan seperti apa gitu.
0: Oke, masyarakat awam mungkin ya, kayak kita-kita mungkin gak paham ya. Tapi yang si pembakar hutan paham kok.
2: Paham, iya.
0: Dia mikirnya uang.
1: Benar,
0: harus. Dia hanya berpikir kayak anak-anak Gen Z ngomongnya cuan ya. Cuan yang dikejar. Dia gak peduli orang lain mati apa enggak, cuan yang dikejar. Itu loh maksud saya. Nah ini loh harus efek jeranya dihukum. Dulu sempat katanya ada apa ada apa ultimatum tembak di tempat ya. Terus saya kalau sekarang kita tembak di tempat, yang ditembak itu orang miskin yang butuh uang dengan cara membakar hutan.
2: Karena itu tadi ya, diganti ya,
0: is it fair enough? Fairness jadi nomor satu gitu loh. Ya
1: benar Prof.
0: Yang punya tanah siapa, yang nyuruh siapa, yang disuruh, yang ketangkep kan. Nah seperti itu tuh yang perlu pengadilannya tuh harus tegas, gak bisa hanya yang membakar ya, yang nyuruh yang paling jahat itu ya. Nah seperti itulah.
1: Ya jadi
0: ini udah kompleks kok sebetulnya. Masalah sosialnya jauh lebih besar dari masalah alamnya sendiri.
2: Itu sih
0: ya. Dan mudah-mudahan lah, jadi jangan sampai deh, jangan sampai ke daerah kita ya. Nah jadi tadi saya katakan early warning itu bisa dilakukan dengan neighborhood watch ya, anak muda bisa mengamati ada hutan kecil kebakar, harus cepat lapor. Kalau enggak viralkan aja, tangkep orangnya, viralkan gitu loh. Nah itu nomor satu, anak muda pasti bisa membantu di sana ya. Kalau enggak diviralkan sekarang kan no viral no justice ya.
2: Iya.
0: Bener nggak sih? Bener ya kayaknya ya.
2: Karena memang harus butuh audiens banyak juga untuk tanda kutip indeed melawan.
0: Ya harus, betul, harus melawan
2: sesuatu
0: banyak.
2: Sesuatu yang besar itu juga
1: susah
2: gitu.
1: Iya benar.
0: Iya. Dan ini tuh dari tahun ke tahun loh. Saya ingat banget waktu itu sebelum COVID ya, sebelum pandemik 2018. Saya waktu itu ada pertemuan dengan Pak si Wapresnya Pak Yusuf Kala ya.
2: Iya Pak Yusuf.
0: Nah saya dengan Kepala BMKG pada saat itu kita lagi makan ngobrol dengan Pak Yusuf Kala. Yang kita takutkan ini kan pada saat itu ya, saya lupa 2018-2019 itu kondisi El Nino juga kering seperti ini. Nah yang kita takutkan Indonesia host Asian Games, saya lupa tahunnya, Asian
2: 2018.
0: Game itu celaka 18 ya.
2: Iya 2018.
0: Celaka banget tuh kalau ada kebakaran, pembakaran hutan pas Asian Games, nama Indonesia malu banget kan. Kita udah mengantisipasi, mengatakan. Nah dulu dikerahkan dengan habis-habisan, dengan menggunakan ya waterbombing, pakai apa helikopter tuh siaga, sehingga pada saat Asian Games alhamdulillah gak kemana-mana gitu ya. Nah ini early warningnya perlu disampaikan deh. Jadi kalau udah dikatakan El Nino, dampak yang paling penting air itu berkurang. Jangan langsung bakar-bakar, karena musuhnya air, api itu hanya air. Gak akan bisa mademkan ya.
2: Oke.
1: Nah mungkin terakhir nih Prof, pesan dari Profesor untuk teman Produa nih, supaya bisa lebih tanggap, tetap tenang dan juga siap gitu menghadapi kondisi asap ini.
0: Ya mungkin untuk teman-teman dari Produa RRI ya, saya berharap juga yang tadi ya, tolonglah kita pikirkan lebih baik mencegah daripada memadamkan. Tetapi kalau kita sudah masuk pada tahap ini, jaga kesehatan nomor satu, nggak bisa aktivitas di luar, kurangi interaksi langsung dengan asap yang pekat dari kebakaran. Itu ya, jadi jaga kesehatan. Dan kemudian untuk kedepannya, jadilah neighborhood watch yang betul-betul kuat, yang mengawasi ini semua.
2: Amin, siap.
0: Ya, mungkin itu pentak ditularkan ya dari teman-teman Pro 2 RRI. Ya diingatkan selalu kalau udah musim kering, mungkin dalam siarannya, hati-hati jangan ada bakar-bakar gitu ya. Diingatkan. Mudah-mudahan orang-orang yang jahat itu bisa tersentuh juga ya, dengan mendengarkan ini.
2: Amin.
0: Oke.

0: pagi hari ini.
1: Oke, jadi curhat ya nih.
0: Iya, dan agak sedikit emosional pagi hari ini teman Pro 2.
1: Iya, benar.
0: Gen Z tangga bencana asap datang, kita harus bagaimana barengan Profesor Insinyur Harkunti Pertiwi Rahayu PhD, Ketua Pusat Mitigasi Bencana Gempa Tsunami ITERA. Terima kasih Prof atas waktunya ya, di pagi
1: sama-sama.
0: Hari ini. Udah sempetin okay. waktunya. Baru touchdown di Lampung udah kita telepon.
2: Iya. Benar.
1: Iya, iya. Terima kasih juga nih. Iya, anytime lah Pro 2 RI kalau butuh ini saya siap bantu lah ya. Karena
0: siap,
1: ini
0: Prof.
1: media yang paling utama ya untuk mensosialisasikan sesuatu yang baik ya.
0: Amin, okay. amin, amin. Oke. Okay. Semoga nanti sukses. Bisa ketemu lagi tapi bukan karena bencana baru lagi ya, Prof.
1: Nah, itu sesuatu dong kita bicara temuan teknologi dan sebagainya.
0: Iya.
1: Lebih menarik ya.
0: Iya,
1: tapi
0: iya,
1: ini kayak
0: iya.
1: bencana terus ya.
0: Enggak
1: apa-apa. Tapi memang tugas saya sih. Gimana mengurangi ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas lagi, Prof.
1: Ya, sama-sama. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Deh. Oh, masih pagi ya? Sorry, 9:49.
2: Iya,
1: masih
2: siang.
1: Pagi. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Beraktivitas. Oke. Ya.
0: Oke, tadi ya. Wah.
2: Banyak banget
0: jujur gua
2: ya.
0: Agak,
2: hal-hal baru yang baru gue dapat banget ya dari profesor dari narasumber kita hari ini. Banyak
0: dan
2: banget.
0: Memang agak tadi agak kepancing sedikit emosional ya.
2: Iya, karena kan ini
0: banget,
2: kan tentang pembakaran hutan yang
0: makanya.
2: Memang dibakar oleh oknum-oknum yang ya
0: tertentu,
2: kan
0: tertentu,
2: oknum-oknum tertentu.
0: Kalau tadi emosional, kalau sekarang jadi takut lagi. Ya dah, Kimon Chan di Pro 2 RI Lampung.
2: Teman terbaik kamu.
3: Yo, baby, let's go. Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Prodo dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Prodo.
1: Ya, waktunya Gilbert Lukas dan juga Nesya, pamit dari pendengaran teman Prodo semua.
0: Dan terakhir dari kita, let Divide share and express your willingness only with Prodo dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Untuk kamu semua, ya, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur sekali di udara.
0: Tetap di udara.
1: And now,
0: bye teman Prodo.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
5: Dedi Dukun.
6: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
7: 92,5 FM.

0: Oh, kekasihku Ayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikubur dan disiksa terus, tahu?
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, bantu lampu.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, anti

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lagi liat apa sih, Dek? Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

9.5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 ya. Di siang hari ini barengan gue Indra Viko, seperti biasa gue bakal berikan informasi untuk kalian semua. Terus juga lagu-lagu siap gue playlist ya untuk siang hari ini. Dan gue ingetin juga buat kalian semua mungkin yang hari ini bingung gitu ya mau kemana gitu ya. Lo langsung aja datang ke RRI Bandar Lampung, karena di sini itu lagi rame bazar UMKM. Terus juga ada beberapa perlombaan-perlombaan perlombaan anak-anak sih ya, kayak mewarnai dan lain-lain lah. Jadi lo bisa datang ke sini kalau misalnya bingung mau kemana ya siang hari ini ya, pengen jajan gitu, langsung aja datang ke halaman RRI Bandar Lampung di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung ya. Oke, sebelumnya gue pengen, ini kok tanggalnya segini, bener gak nih? Yang kemarin apa yang gimana nih? Salah. Mau kemana lo? Cari. Enak aja lo main pagi-pagi ya. Oke, nih sekarang gue buka request ya seperti biasa. Yang pengen request bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811 7208 925 ya. Sekali lagi di 0811 7208 925 gitu. Gimana sih ini operator gue nyarinya? Aneh banget. Nih, gue bacain dulu deh yang udah request ya, yang udah masuk ke WhatsApp kita. Kamu request, ini dari si Midnight Muse ya itu bacanya. Midnight Muse. Kamu request lagunya Almost Is Never Enough, Ariana Grande dong. Tiba-tiba lagi keinget seseorang yang dulu pernah deket banget. Asyik. Agak nyesel sih sama beberapa hal yang dulu gak sempat dilakukan. Apa? Yang tidak sempat dilakukan tuh apa? Tapi ya ceritanya juga udah selesai sekarang. So let's just enjoy the song and the memories. Hehehehe. Ariana Grande, oke. Okay. Almost Is Never Enough. Nanti gue coba putar ya. Next ada Softly. Kak request Indecision, Rex Orange County ya. Oke, okay. Lagi bingung sama perasaan sendiri nih kak. Kadang ngerasa suka, kadang ngerasa cuma nyaman aja. Pokoknya belum tahu ini hati sebenarnya maunya apa. Jadi untuk sekarang biar lagu ini yang nemenin kebingungan gua. Asik. Next ke DM Instagram ya, ada Claudie Letters. Raisa dong, gak ada request khusus kok kak, cuma mau bilang aja kalau dulu lagu ini pernah jadi lagu aku sama dia. Hah? Oh, jatuh hati, request jatuh hati. Kalau dengar lagunya jadi keinget masa-masa itu, lucu ya. Satu lagi bisa langsung bawa kita balik ke waktu tertentu. Oke. Lanjut. Halo, aku Erva di Bandar Lampung, mau request lagunya Everybody Changing. Ken. Semua manusia itu berubah soalnya, Kak. Have a nice day, Kak. Thanks sudah dibacain dan diputerin lagunya. Kapan gue belum tahu mau muterin apa enggak. Ken ya. Gila, lagunya jadul banget sih. Tahu enggak? Enggak tahu ini operator gue gimana sih. Everybody changing and dancing the same. Mana lagi? Nih. Salah nih. Ya udahlah. Kita lihat dulu sebentar ya. Nanti gue bakal balik lagi. Pokoknya buat kalian semua jangan kemana-mana. Dan sekarang gue pengen puterin dulu lagu dari miliknya Ariana Grande, Almost Is Never Enough.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Pi?
2: Natali, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: first try.
1: Hai guys, aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
2: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
3: RRI Bandar Lampung.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Kedua lagi di bangku lampu.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segitiga

0: termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: Til qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Eh, lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 90,5 FM.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Vi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Kakatlur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: BCA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Prodo RRI Bandar Lampung, teman baik kamu. Let's begin in 22.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sound.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI_Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola,

serta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran.

0: di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih ya.

0: Tumbal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

95 produser berlamu teman terbaik kamu. Dan teman produser, waktunya gue harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih yang sudah dengerin program Santai Siang. Untuk kali ini

0: di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran nggak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 kali ini dihadirkan dengan berbagai informasi yang sudah disiapkan bersama saya Irma Nurdewi. Beberapa kabar yang hadir teman Pro 2 diantaranya ada terkait dengan BPBD Waikanan mempercepat pembentukan sekolah aman bencana. Kemudian dikabarkan juga terkait dengan Pemkab Lampung Barat bagikan seragam sekolah gratis ke pelajar. Semuanya dihadirkan di Info Pro 2 sore hari ini bersama saya Irma Nurdewi. Kabar pertama teman Pro 2 dari RRI.co.id mengabarkan bahwa sebanyak 9 satuan pendidikan aman bencana atau SPAB telah terbentuk di Kabupaten Waikanan. Program tersebut bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dari bencana bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, mengatakan bahwa pihaknya akan mempercepat pembentukan kelembagaan SPAB melalui program yang bertajuk SPAB Go Waikanan. Program ini menjadi inovasi untuk memperluas penerapan SPAB di satuan pendidikan. Sufrianto juga menjelaskan bahwa SPAB Go Waikanan ini merupakan rencana aksi yang disusun dalam rangka diklat kepemimpinan tingkat 2. Rencana tersebut diarahkan untuk mempercepat pembentukan kelembagaan SPAB di lingkungan sekolah. Menurutnya, pembentukan SPAB akan didorong secara bertahap di berbagai jenjang pendidikan. Sasaran program mencakup sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga satuan pendidikan lainnya di Kabupaten Waikanan. Untuk mendukung program terlaksananya program tersebut, BPBD Waikanan juga merencanakan penyiapan sekolah percontohan. Selain itu, pelatihan bagi fasilitator akan dilakukan untuk memperkuat kapasitas pendamping SPAB di masing-masing sekolah. Ia mengatakan pelatihan tersebut antara lain dalam melalui training of trainer atau TOT bagi seluruh guru, kemudian guru yang mengikuti pelatihan diharapkan dapat menjadi pendamping dalam pelaksanaan program SPAB di sekolah. Kabar selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Waikanan, lebih tepatnya Kabupaten Lampung Barat, kembali menyalurkan program seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di jenjang SD dan SMP. Program tersebut menjadi upaya pemerintah daerah mendukung pemerataan akses dan berkelanjutan pendidikan. Penyaluran secara resmi dilakukan oleh Bupati Lampung Barat, Pak Rosil Mabsus, saat pembukaan Festival Kreasi Guru dan Tenaga Kependidikan Seprovinsi Lampung tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gor Aji Saka, kawasan Sekuting Terpadu, Pekon Waras, Kecamatan Balikbukit. Pada tahap awal, bantuan diberikan pada 1.998 siswa di Kecamatan Balikbukit. Jumlah tersebut juga terdiri dari 996 siswa laki-laki dan ada 1.002 siswi perempuan. Setiap penerima memperoleh 3 stel seragam sekolah dan 10 buku tulis. 3 stel seragam tersebut terdiri dari seragam merah putih, kemudian seragam pramuka dan batik. Bupati Lampung Barat, Pak Rosil Mabsus juga mengatakan program seragam gratis ini bukan merupakan program baru. Kebijakan tersebut pernah dilaksanakan pada periode pertama kepemimpinannya pada tahun 2017 sampai dengan 2022 dan kembali dihadirkan pada periode kedua di tahun 2025 sampai 2030 berdasarkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, program tersebut bertujuan meringankan beban ekonomi orang tua dan menekan angka putus sekolah. Bantuan juga diharapkan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan. Demikian Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2, dan informasi selanjutnya bisa didengarkan dalam program acara selanjutnya. Saya Irma Nurdei pamit dan selamat mengikuti program acara selanjutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung. Dari Sabang.

0: Selamat kembali mabrol di rumah Bung, teman terbaik kamu.
1: Hai teman berdua, halo semuanya, apa kabar hari ini? Bareng sama gue Imovani
0: dan juga ada Sawa Alia yang bakal temenin kamu. Dan
1: di
0: kita
1: Spiteria.
0: Iya, dan kita gak cuma yang berdua aja nih Ima, kita bakal ngobrol bareng narasumber-narasumber keren. Jadi stay tune di Sore Ceria.

0: Nemenin kamu teman Pro 2 di hari ini ya kan. Udah banyak banget aktivitas, jujur. Hari ini gue berharap dapat jajan di
1: RRI Fest, ya. Apalagi kan hari ini adalah openingnya RRI Fest 2026.
0: Betul
1: ya, tapi ya kan? Ternyata waktunya sangat terbatas ya.
0: Tapi kayaknya karena mungkin ramai yang jajan ya, hari ini ramai banget, jadi cepat habisnya gitu. Jadi pelajaran buat yang pengen jajan juga, mungkin besok kayaknya datangnya lebih pagi kali ya.
1: Iya, bisa lebih pagi atau abis jam makan siang. Tapi jangan kesiangan banget kayak kita.
0: Kita gak dapat jajan hari ini teman Pro 2.
1: Iya.
0: Tapi tenang aja, kamu kedapat untuk suara kita berdua hari ini ya kan. Nanti juga dapat banyak informasi dari narasumber kita ya.
1: Iya,
0: kan.
1: Jadi buat kamu yang masih penasaran kira-kira siapa nih narasumber kita pada hari ini dan apa sih yang mau kita bahas pada sore hari ini.
0: Seru banget. Nanti kita bakal ngobrol sama teman-teman yang udah sempat ke Egypt atau ke Mesir ya.
1: Ke Mesir.
0: Sama
1: ke Mesir dan juga ke Vietnam.
0: Mereka adalah volunteer ya. Gimana ceritanya, seru banget pasti. Jadi kita mau dengerin gimana mereka di sana dan pengalaman-pengalaman menariknya.
1: Benar.
0: Sambil kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol mereka ya.
1: Iya.
0: Ini lagu siapa nih?
1: Ada dari Malik the Essentialist, yaitu lagu Menari
0: buat kamu.

0: dari Malik The Essentials dan juga Miriam Eka.
1: Ya, dan hari ini kita gak nari-nari teman Pro 2, kita mau ngobrol ya.
0: Bener banget sama Pro 2, karena seperti biasa ya di sore ceria with pada hari ini ditemenin sama Salwa dan juga Ima, Fani. Hari ini kita mau seru-seruan nih sama narasumber kita pada hari ini.
1: Narasumber yang udah keluar dari zona nyamannya dan mencoba suatu hal yang baru, yang pulang ke Indonesia bawa pengalaman yang luar biasa.
0: Aduh,
1: gitu,
0: jadi minder ya nih.
1: Kita nanti bakal live TikTok juga deh ya. Coba nanti kita mau live TikTok sabar, karena mungkin kamu penasaran juga nih sama narasumber kita. Tapi sebentar ya teman produk, kita masih mau ada ngobrol sedikit tuh, mau kenalan dulu.
0: Iya.
1: Karena hari ini udah hadir di studio ada siapa aja, Salwa?
0: Iya, hari ini kita udah kedatangan sama Kak Rahma Khairunisa dan juga ada Putri Agustin Florian.
1: Oke, halo Kak Rahma.
2: Halo.
0: Oke. Cantik-cantik banget. Cantik ya, dari suaranya aja udah kedengeran loh kalau mereka tuh cantik-cantik.
1: Cium ya. Mana yang Kak Rahma nih, boleh kenalan gak? Halo Kak Rahma. Halo Kak Rahma Khairunisa, namanya adalah dipanggilnya biasanya
2: Kanisa.
1: Oh, Nisa. Kanisa.
0: Oke, Kanisa ini partisipan. Volunteer.
2: Iya, volunteer.
1: Dari Egypt.
2: Iya, dari Mesir. Egypt, dari Mesir.
0: Keren. Terus kalau Kak Putri, boleh kenalan Kak Putri?
3: Halo semuanya, perkenalkan aku Putri Agustin dari jurusan Hubungan Internasional yang melaksanakan volunteer di Vietnam. Salam kenal.
1: Kemarin juga beberapa waktu lalu aku juga sempat ngobrol nih sama temen yang volunteer ke Vietnam juga.
3: Yeah.
1: Siapa yang namanya, lupa?
3: Maudie.
1: Maudie, oh, ya. Maudie. Jadi ini yang berangkat bareng sama Maudie juga. Kemarin tuh beda waktu.
3: Kebetulan rentangnya sama, cuman kalau Maudie 6 minggu, aku 4 minggu di sekolah yang berbeda.
0: Oh, oh gitu. Ada rentang waktunya gitu ya.
1: Oh, keren banget sih. Ya, seru banget teman Pro 2, bayangin kamu ada sebulan lebih ya di luar negeri dan di sana tiba-tiba jadi guru. Tiba-tiba
0: ngajar orang dan
1: lain.
0: Apalagi gitu kan ya, masalahnya ngajar di sini aja butuh effort ya. Apalagi kalau misalkan di negara lain yang gimana ya,
1: beda
0: kita tuh
1: budaya,
0: harus
1: bahasa
0: apalagi. Soalnya kan kita mengajar ya. Kalau misalkan kita enggak ngerti apa bahasanya, kita enggak gimana mau ngajarin ya.
1: Oke. Tapi ini kita enggak tahu nih ya kan, apakah di Mesir juga Kak Nisa ngajar juga atau enggak, kita mau tanya juga nanti ya kan sama Kak Nisa. Tapi kalau Kak Putri tadi di spill ya, kayaknya ngajar gitu. Kita mau tanya yang di Mesir dulu atau yang di Egypt dulu atau yang di Vietnam dulu nih menurut Salwa?
0: Kayaknya yang di Mesir dulu deh. Gue lebih penasaran yang di Mesir sih, kayak oh bisa nih di Mesir nih ya kita ya.
1: Apalagi bahasanya kan pasti bahasanya kebanyakan mungkin bahasa Arab gak sih?
0: Iya.
1: Bahasa Arab ya.
0: Bahasa Arab. Masya Allah.
1: Beda.
0: Beda. Itu amin. Saya nggak tahu.
1: Oke, kita mau tanya dulu deh sama Nisa nih, kok lu pilihnya ke Mesir tuh kenapa gitu kan?
0: Bisa milih atau ya emang adanya itu gitu? Gimana?
2: Bisa milih sih itu.
0: Oh, bisa milih.
2: Bisa. Terus kayak kebetulan aku tuh emang tertarik sama Mesir, tertarik banget. Terus tuh kayak aku lagi scroll IG-nya Isaac Unila dan itu tuh open volunteer ke Egypt, ke Mesir itu. Jadi aku kayak aku langsung kontak Unila ya, kayak aku mau ikut.
1: Tapi by the way, kamu emang anaknya di kampus ini lagi mahasiswa baru atau lagi skripsi atau udah lulus?
2: Oh, aku semester 5.
1: Semester 5.
2: Di FH Unila, FH hukum.
1: Iya,
2: di hukum Unila.
0: Diam.
1: Oke. Jadi lu ngelihat oh ini ada ke Mesir nih gitu ya. Langsung mau ikut
2: langsung
1: gitu.
2: Mau
1: kenapa
2: ikut.
1: Lu suka banget sama Mesir tuh kenapa? Apa karena ada ya
0: Cleopatra kan? Atau gimana?
1: Ada mami gitu enggak ya?
2: Jujur tuh awalnya tuh karena FYP TikTok tuh Mesir terus.
0: Oh.
2: Piramid kan. Jadi kayak aduh tertarik banget pergi ke sini. Terus kebetulan kayak yang pengen ke Mesir terus tuh nggak cuman jalan-jalan gitu loh. Jadi kan aku ada kegiatan juga di sana dan akhirnya aku milih buat ikut
1: Mesir.
2: Volunteer ya.
1: Tapi, susah nggak untuk ini?
0: Susah nggak sih?
2: Untuk gimana
1: bisa lolos gitu?
2: Enggak sih.
0: Oh enggak.
1: Bisa tadi ya lo mau kemana?
0: Oke. Abis ini gue kontak deh Isaac Unila. Oke.
1: Jadi bisa ke Mesir. Tapi kan emang ini perjuangannya udah pakai biaya sendiri.
2: Iya.
1: Semua sendiri. Bener-bener volunteer loh ya kan. Cuman emang dibantu sama Isaac.
2: Iya
1: gitu.
2: Dibantu sama Isaac.
0: Tapi gue penasaran volunteer nih emang tadi kan kalau misalkan Kak Putri sendiri kan bilangnya ngajar nih ya. Nah kalau misalkan volunteer tuh emang ngajar aja apa ada yang lain gitu sih kegiatannya?
2: Enggak sih, ada banyak. Ada ngajar, ada kayak ke tempat-tempat anak kecil gitu, ngejagain anak kecil. Terus kebetulan aku itu namanya tuh on the map. Jadi on the map itu kayak ngenalin pariwisata di Mesir. Oh. Jadi aku di sana tuh sebulan bener-bener full jalan-jalan sih.
0: Wow.
2: Bener-bener ngelilingin Mesir.
0: Wow.
2: Iya. Itu seru banget.
1: Iya kan. Wow.
0: Keren banget sih bisa jalan-jalan di Mesir dan
1: tapi itu hitungannya kerja di sana ya.
2: Iya, aku tuh kerja di travel.
0: Oh,
2: gitu.
0: Travel.
2: Jadi iya, jadi aku kayak buat-buat konten gitu di sana. Jadi ntar aku upload gitu.
0: Oh, jadi dari mahasiswa hukum di Unila jadi anak pariwisata.
2: Iya, jadi anak pariwisata.
0: Nanti kita tanya lagi yang Mesir, karena Vietnam sebentar nih ya ke Kak Putri yang juga mungkin udah juga kepikiran emang pengen juga ke Vietnam ini dari lubuk hati paling dalam. Oh, gue tertarik banget nih sama Vietnam, atau emang pilihannya kayaknya paling
1: cuman
0: aman
1: itu gitu.
0: Vietnam deh gitu.
3: Kebetulan tuh aku dikasih beberapa opsi kan. Sebenarnya aku pengen banget ikut program Global Volunteer dari 2024. Wow. Karena aku udah ngeliat-ngeliat tuh kayak kayaknya seru deh dan relevan sama jurusan aku nih, hubungan internasional ya kan. Terus kenapa aku pilih Vietnam? Kebetulan juga Vietnam tuh salah satu wishlist negara yang pengen aku kunjungin. Jadi kayak kenapa enggak kita volunteer sambil jalan-jalan gitu sih.
0: Oke.
1: Seru.
0: Jadi kamu berangkat sendirian banget atau ada timnya juga?
3: Kebetulan aku tuh berdua di sekolah aku. Jadi kita berangkat berdua sih.
0: Oke.
3: Sama di sana juga selalu berdua.
0: Selalu udah bestie di sana.
3: Iya.
0: Apanya sebulan ya di sana?
3: Iya, kita sebulan di sana.
0: Sebulan di sana. Itu semuanya dari kayak tiket, penginapan, napar, makan, itu dibiayai semua atau kayak cuman akomodasinya aja gitu?
3: Kebetulan akomodasi kayak tempat tinggal sama makan itu udah di cover sama hostnya atau sekolahnya.
0: Jadi kita tuh cuman siapin duit jajan aja udah.
3: Iya.
0: Gitu. Oh my god, mau bang.
1: Mau kan lo?
0: Lo tanya sama Isaac, tanya sekarang sama Isaac. Tapi penasaran sih gue, karena kan di sana kalian kurang lebih sebulan lah ya, apa sebulan pas gitu. Yeah. Nah, selama di Mesir dan juga Vietnam, kira-kira ada nggak sih kayak tantangan terbesar gitu lah selama di negara orang? Kira-kira siapa dulu nih yang mau jawab? Kak Nisa dulu kah? Atau Kak Putri dulu?
3: Kebetulan menurut aku salah satu kendala adalah bahasa sih. Karena menurut aku di Vietnam tuh masih jarang yang bisa bahasa Inggris. Kayak cuman 4 atau 5 orang yang aku temuin dalam sebulan yang bisa bahasa Inggris. Selama di sana kita pakai komunikasi pakai Google Translate. Bahkan ke guru aku aja aku ngobrol pakai Google Translate. Jadi kayak lumayan susah sih di bahasa.
0: Tapi kalau anak-anak kan kamu ngajar tuh, itu gimana?
3: Kebetulan aku handle anak umur 1 sampai 2 tahun dan jadi mereka juga belum bisa ngomong.
0: Iya.
1: Oh, ada untungnya cuman
3: kita cuma temenin main, terus mereka makan dan
0: kebetulan
3: gitu. Mereka sangat pintar, makan umur 2 tahun udah bisa makan sendiri, ke kamar mandi sendiri, beresin mainan sendiri, jadi kayak nggak ribet deh ngurus anak kecil di sana.
0: Lucu banget
1: ya dengan anak di sini ya, gitu ternyata.
0: Tapi kalau Kanisa sendiri gimana tantangannya?
2: Kalau aku sih sama sih bahasa. Karena orang Mesir itu nggak kebanyakan orang Mesir bisa bahasa Inggris, jadi ya kebanyakan pakai Google Translate itu. Mereka jarang ngerti, pakai bahasa Inggris tuh jarang ngerti.
0: Oke. Tapi untuk makanan semua aman semua di sana.
2: Aman, enak-enak banget sih.
0: Biasanya kan kalau kita sebagai orang Indonesia kan harus yang.
1: Tapi Kak Putri ketawa. Kak Putri
0: mau ngomong tapi nggak enak gitu loh.
1: Beda nih. Emang apa?
3: Kebetulan kalau di Vietnam tuh susah banget cari makanan halal ya, karena di sana mostly makan babi. Dan kayak ayam tuh susah dan lumayan mahal. Jadi aku tiap hari makannya ayam. Bahkan untuk daging pun agak kurang enak ya, karena nggak tahu kenapa bumbunya beda kan, rempah mereka beda dan mereka tuh kayak mungkin kurang rempah dan banyak sayur, jadi untuk picky eater kayak kurang cocok deh.
0: Banyak sayur ya, mungkin gara-gara banyak
1: jadi
0: sayur
1: itu yang ngomong salah satu keluhan juga ya. Tantangan tersendiri adalah ketika menghadapi makanan.
3: Benar.
0: Ya, bagi orang Lampung ya, kalau misalkan nggak ada sambal kurang bener orang Lampung ini ya. Oke. Tapi selama di mungkin di Mesir nih ya kan, itu kamu tinggalnya di sana juga emang udah di tempatnya sendiri disiapin juga gitu atau hotel emang atau gimana?
2: Jujur sebenarnya tuh udah disiapin dari sana, kan ada pilihannya, tapi aku sama teman aku yang dari Indonesia itu nyari tempat sendiri, jadi kita tinggal di hotel.
0: Wih, kak, orang kaya. Sorry, ini sebulan kan kalian tinggal di Mesir itu.
1: Orang have ya.
0: Jadi di hotel.
1: Oh my god.
0: Yes, orang have. Kalau orang have problem loh, kalau
1: aku
0: orang enough kak. Aku orang enough.
1: Orang enough.
0: Aku
1: tapi orang beneran enough. Itu kenapa lo pilih kak akhirnya ke hotel? Karena seenggak nyaman itu kak atau gimana?
0: Iya.
1: Beda mungkin ya.
2: Iya kayak waktu di apa sih buku di gambarnya itu tuh kayak
1: kayak kurang gitu ya. Gitu.
2: Jadi kayak udah nyari sendiri aja kan. Adalah berdua juga.
1: Kalau Vietnam gimana tempat?
3: Kalau aku sih tinggalnya di sekolah yang gitu. Jadi ada satu kelas dia ada itu ada kamar mandi dalam, ada AC-nya dan ada kasurnya. Jadi aku tinggal di situ aja
0: nyaman.
3: Sih.
0: Oh, okay. Gitu.
1: Coba cerita dulu ini Nisa lo enggak nyamannya kenapa?
0: padahal kan lo belum lihat asli langsung bentukannya
2: iya.
0: Lo. Kayak kok bisa dibilang enggak nyaman?
2: Gak tau dari gambarnya itu tuh kayak
1: pokoknya
2: kurang lah ya pokoknya dan di Mesir itu kan bangunannya itu mostly masih tua-tua gitu kan iya. Jadi kayak yang ya gitu bangunan-bangunan tua gitu.
1: Tapi untuk hotel sebulan boncos nggak sih
0: apalagi itu duit pribadi kan itu pasti
2: sebenarnya nah sebenarnya ini fun fact itu harganya tuh sama kayak akomodasi yang dipilihin dari sananya. Jadi aku kayak nyari sendiri dan ini sama nih dan tapi lebih bagus gitu fasilitasnya. Jadi ya udahlah aku pesan sendiri aja.
0: Oh, pesan sendiri jadinya. Selama sebulan itu.
2: Iya, selama
0: mantap.
2: Sebulan. Tapi aku bagi dua sama temen aku kok.
0: Iya, untungnya ada temen ya. Untungnya kalo ada temen sendiri agak kantong kering.
1: Tapi selama sebulan selain mungkin kayak tantangan bahasa, kemudian juga makanan. Kalau makan tadi di Mesir enak-enak. Apa aja betul yang enak-enak di sana itu apa sih kalau boleh diceritain ke kita nih?
2: Di sana itu ada shawarma.
1: Apa tuh?
2: Shawarma tuh jadi kayak
1: itu manis enggak sih?
2: Itu shawarma tuh kayak kebab gitu, Kak.
1: Dan
2: itu enak banget.
1: Gurih, manis.
2: Pedes sih.
0: Pedes
2: kayak kebab gitu dia.
0: Okay. Ada daging
2: gitu. Ya. Jadi di sana tuh makanannya tuh daging-daging gitu kayak kambing, sapi. Tapi aku aja sebulan tuh naik 5 kilo di sana.
0: Oh my god. Iya.
2: Bener-bener nih.
0: Daging ya, say. Masalahnya daging. Beda kalau sama Kak Putri tadi sayur ayam.
1: Oke. Apalagi favorit mau makan di sana apa favoritnya? Kalau misalnya kita mau ke Mesir harus nyobain makanan apa di sana?
2: Shawarma itu sih, terus shawarma. Ada dessert yang enak banget. Itu namanya tuh bilaban.
0: Bilaban.
2: Itu enak banget dessertnya tuh bener-bener yang itu kalau mau beli tuh antrinya tuh bisa panjang gitu. Aku setiap malam bener-bener makan itu.
0: Oh, tipikal makanan viral.
2: Iya.
0: Gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Jadi kebayang instastory dia tuh selama sebulan seru-seru semua.
2: Iya.
0: Dan pasti udah buat highlight yang kayak ada bendera.
2: Iya.
0: Ya Allah, Winnya. Yaudah nanti kita ngobrol lagi ya sama Kanisa, teman-teman sama Kak Putri satu-satu. Kita bakal tanyain semua, buat kamu juga pengen nanya boleh kok. Nanti WhatsApp aja ya, di mana nih?
3: Di 0811-7208-925 atau bisa
0: Instagram.
3: Di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Tungguin teman Pro2.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Lampung, teman.

0: Ya, Tom Pro 2, kamu masih ditemenin sama Salwa Alia dan juga
1: Inovani, nemenin kamu hari ini di sore ceria. Iya, buat kamu yang juga masih banget ya dengerin kita di 92,5 FM atau pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Ih, lupa lagi mau nge-live kan.
0: Iya,
1: sibuk sih.
0: Biar Tom Pro 2 juga bisa ngelihat kita ini lagi ngobrol-ngobrol sama siapa sih.
1: Iya, gitu kan.
0: Tadi kan kita udah cerita-cerita nih tentang mungkin pengalaman di luar negerinya, kayak kesusahan terus culture barunya mungkin. Tapi sekarang aku mau nanya nih sama Kak Putri dan juga Kak Nisa, kira-kira selama sebulan di luar negeri nih, ada yang dari Mesir, ada yang dari Vietnam, kira-kira pengalaman ini bisa udah ngerubah cara pandang kalian gitu gak sih? Atau kayak kemampuan kalian setelah balik ke Indonesia lagi gitu? Iya, kira-kira Kak Putri dulu atau Kak Nisa dulu nih yang jawab?
2: Boleh deh aku
0: dulu. Boleh Kak Putri dulu.
2: Kebetulan sebelum aku berangkat tuh aku tipikal anak yang apa ya, lumayan introvert. Terus kayak kalau ngomong di depan umum tuh aku gak berani. Bahkan di depan kelas yang kayak cuman kelas kuliah yang 25 orang tuh aku bisa gemeter gitu. Cuman gak tahu kenapa pas di sana mungkin kayak insting bertahan hidup kali ya. Jadi kita berubah jadi
1: di negara
2: extrovert
1: orang ya,
2: gitu. Dan
1: tiba-tiba langsung ada keberanian ya untuk bicara
2: bener.
1: Depan umum gitu ya,
2: bener,
1: ya
2: bener.
1: Kan, depan publik. Tapi itu yang ngebuat itu karena apa? Karena di sana dilatih mengajar atau kenapa nih?
2: Karena mungkin memanfaatkan waktu aja kali ya, jadi kayak sekalian ngelatih public speaking, terus kayak bahasa Inggris kita juga dilatih di situ, jadi ya jadi lebih berani aja sih.
1: Gitu. Jadi lebih berani. Apalagi kan kakak katanya ngajar anak-anak, walaupun emang anak kecil
2: iya.
1: sih.
2: Iya.
1: Tapi kan kayak apa ya, ada effort tersendirinya lah.
2: Benar-benar.
1: Tapi kan untuk anak kecil kayaknya, tapi nakal-nakal gitu nggak sih kak? Apa dia nurut-nurut gitu? Soalnya kan masih toddler banget nih,
2: iya.
1: lagi aktif. Aktifnya gitu.
2: Jadi kelasnya tuh dibagi jadi 4 kelas. Kelas pertama itu kelas 1 umur 1 sampai 2 tahun. Kelas kedua itu umur 3 tahun, kelas ketiga umur 4 sampai 5 tahun, dan kelas terakhir itu umur 6 tahun. Nah, yang lumayan nakal tuh yang 4 sampai 6 sih. Kalau untuk 1 sampai 3 masih
1: nurut
2: banget.
1: Iya kan? Dikasih tahu masih nurut, iya kan? Karena 4 tahun sama 6 tahun tuh udah mulai pengen tahu.
2: Iya, benar.
1: Pengen cobain sesuatu, ya.
0: Udah enggak
1: kan?
0: Bisa dinonoin lagi. Itu udah gak mempan
1: no, no,
0: gitu ya.
1: No gitu ya.
0: Nah, kalau misalkan Kak Nisa sendiri nih, pengalaman apa? Kalau misalkan Kak Putri kan tadi dari introvert ke extrovert nih ya, mau gak mau harus jadi extrovert. Kalau Kak Nisa sendiri kayak mana nih?
3: Kalau aku sih jadi makin berani ya.
0: Soalnya
3: aku kayak
0: juga.
3: Aku tuh takut gitu, mau ngapain sendiri tuh aku takut. Terus aku jadi berani karena dari mulai berangkat tuh aku berangkat sendiri kan. Terus ini first flight internasional aku kan, sendirian. Jadi kayak yang jadi makin berani, terus makin percaya diri juga buat ketemu orang-orang, buat ngobrol sama orang-orang.
1: Okay. Kamu kan sebagai kayak apa ya? Apa sih apa namanya? Social. LO ya? LO enggak sih? Bener enggak sih?
0: Atau emang cuman ngepromosiin pariwisata ya gitu.
1: Jadi kayak kamu yang nemenin orang-orang jalan-jalan, terus ini dia tempat ini ya bersejarah gitu gitu.
0: Tergayat
1: gitu.
3: Bukan.
1: Oke, okay, mana sih?
3: Jadi aku kayak jalan-jalan dan aku tuh bikin konten, terus konten aku upload.
1: Oh iya, jadi sendiri ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, bukan karena kamu nemenin wisatawan gitu.
3: Enggak, aku bikin konten, terus nanti aku upload.
1: Jadi jalan-jalan itu semua ongkosnya nanti ditanggung sama travel itu?
3: Enggak.
1: Alo, kayaknya sendiri juga?
3: Iya, sendiri.
1: Orang kaya sih.
0: Oh, sendiri?
1: Dia bener-bener orang chef deh, udah hotel sendiri. Jalan-jalan emang dia semua sendirinya sendiri, ya
0: jadi
1: kan?
0: Jadi ini programnya beda dong sama
3: beda.
0: Kak Putri?
1: Beda, iya.
0: Oh, kalo jadi ada yang cuman setengah dibayarin atau emang semuanya pribadi kalau misalkan
3: ke kebetulan aku ke Kairo kemarin bener-bener semua sendiri.
0: Semua sendiri, iya.
1: Bener-bener ini mah ya orang chef, ya kan?
0: Okay. Kayaknya berarti tadi ini anakku salah. Aku kira kalian tuh sama-sama
1: beda
0: yang kayak,
1: programnya.
0: Pantes dari awal yang udah milih penginapan sendiri di janggal menurut gue ya.
1: Jujur ya.
0: Emang bisa ya gini sendiri ya? Bisa.
1: Okay, okay. Tapi di sana nih selama lu jalan-jalan, up traveling sendiri kan berdua nih sama teman gitu. Semua itu aman aja atau ada sesuatu yang wah mengejutkan juga nih pengalaman di Mesir gitu ketika
3: aman
1: jalan-jalan?
3: Sih, aman. Cuman ya kayak jalan kaki banyak catcalling sih. Karena kayak cowok-cowok Mesir itu terkenal genit.
0: Jadi kayak baru tahu.
3: Iya, jadi ya catcalling gitu sih.
1: Terus gimana kalau catcalling kamu?
3: Ya udah dikasih tahu sih sama yang orang sana itu yang asik dari sana tuh kayak udah nggak usah dirauin gitu.
1: Okay.
3: Jalan-jalan aja.
1: Diam aja ya. Gitu.
3: Baik gitu sih.
1: Tapi selama sebulan ada yang nyantol nggak? Enggak.
0: Kan siapa tahu pulang-pulang dia dapat cowok
1: sisir ya kan? Siapa tahu ya kan? Kita
0: tidak ada yang tercantol. Ya. Mungkin bisa dicoba di next negara.
1: Tapi kalau di Vietnam gimana kamu nih? Boleh tahu enggak? Di sana juga sambil jalan-jalan juga enggak atau real ngajar aja?
2: Enggak, aku jalan-jalan. Jadi aku sama temen roommate aku, itu anaknya emang suka jalan-jalan. Jadi kita tuh setiap beres ngajar tuh jam 5, itu kita pasti jam 7 keluar sampai malam, sampai bis terakhir. Yeah. Selalu kayak gitu setiap hari. Bahkan pernah kita tuh pas weekend kita ambil one day trip ke Ninh Binh namanya. Ninh Binh itu province yang deket banget dari kotanya. Kita kan di Hanoi. Jadi kayak around 2 jam naik kereta tuh ke Ninh Binh, dan kita ke sana itu enggak cuma berdua. Jadi aku punya teman baru dari volunteer juga dari Unbrau, Brawijaya, dan satu lagi dari Filipina. Jadi kita trip berempat.
0: Seru banget.
2: Iya.
0: Itu cewek-cewek semua atau ada cowok?
2: Satu cowok.
0: Oh, satu cowok. Kirain girls trip.
1: Tapi seru sih bener ya. Ini pengalaman. Menurut lu ini sebuah pengalaman yang kayak pengen banget lu ulang lagi
2: banget,
1: atau gimana?
2: Banget. Karena selain itu kan aku suka banget keliling naik bis tuh. Di sana bisnya murah banget. Jadi kayak dari tempat aku ke kotanya itu sekitar 10 kilo dan cuman habis sekitar 8.000 rupiah.
0: 8.000.
2: Makanya aku sering banget jalan-jalan.
1: Dari RRI sama rumah lo aja udah mahal.
0: Itu lebih dari 8.000. Dan bukan pakai bis ya. Dan bukan pakai bis.
1: Okay. Tapi emang transportasi sana okay banget ya.
2: Okay banget kok.
0: Mungkin minusnya makanan lagi.
2: Makanan sih, benar-benar cuma makanan.
1: Ada nggak tempat yang benar-benar pas kebetulan jalan-jalan, tempat sini makanannya oke nih gitu, atau belum ketemu?
2: Kalau aku sih kan aku lumayan deket sama teachernya, jadi teacher di sana tuh ada satu namanya dia guru bahasa Inggris, jadi itulah yang suka ngobrol karena ya dia doang yang bisa ngobrol sama Inggris. Kita. Dan dia tuh suka banget ngajak jalan-jalan, bahkan di hari pertama aku udah ditraktir makan.

0: kamu juga muda banget ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, oke. Karena jadi usia itu tidak membatasi untuk berteman ya. Betul. Kan, dan memberikan informasi untuk jalan-jalan bareng, seru-seru. Iya.
1: Tapi gue pengen nanya, mungkin culture shocknya kan ya, kan setiap negara itu beda-beda ya. Mungkin dari tadi kan makanannya udah, terus juga tadi katanya kalau misalkan di Mesir tuh ternyata cowoknya genit-genit, banyak banget catcalling ya. Tapi ada nggak sih yang kayak culture shocknya tuh kayak, duh kayaknya gue nggak bisa deh gitu.
0: Atau oh kayak gini ya di sini ternyata gitu kan ya.
2: Kalau aku sih kebetulan karena di Vietnam tuh mostly agamanya bukan Islam ya. Jadi kalau aku jalan kemana-mana tuh pasti diliatin kayak dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari aku ujung sana sampai pokoknya diikutin banget mereka karena aku nggak pakai jilbab. Dan beberapa tuh ada yang mungkin nanya ke aku kayak, kamu kenapa pakai ini? Apakah aturan ini dari negara kamu atau gimana-gimana? Pokoknya kayak mereka kepo banget soal urusan hijab. Itu aja sih selama aku sebulan di sana. Aku cuma ngeliat orang yang pakai hijab di luar teman aku ya. Itu cuma sekali.
0: Iya, jadi itu mungkin, aja sih. Mungkin mereka juga shock juga aku yang ngeliat kamu pakai. Wah, ada orang kayak gini gitu ya.
2: Iya, jujur. Aku rasa pengen kayak aku ada rambut kok, enggak usah diliatin.
1: Oh, jadi mikirnya itu takut disangka enggak ada.
2: Iya, jujur.
1: Tapi emang iya sih suatu hal baru, apalagi kan kalau misalkan di negara itu jarang banget ada yang pakai hijab. Kan, maksudnya hijab ini kan menutupi kepala ya, kayak mikirnya tuh kayak ini kenapa pakai nutup-nutup kayak gini, sebenarnya kan ini panas kalau ditutup kayak gitu.
2: Benar.
1: Kalau nambah panas enggak sih gitu. Pasti kayak gitu kan. Kalau di Mesir nih, gimana nih? Ada enggak culture shock-nya yang bikin kayak kayaknya bisa deh gitu.
3: Jujur lalu lintasnya sih.
1: Lalu lintasnya
3: itu bener-bener. Jadi di sana menurut aku rem itu enggak guna.
1: Rem itu enggak guna.
3: Jadi kayak klakson di mana-mana kayak tin tin tin tin.
1: Oh, kayak India ya?
3: Iya, itu 11-12 mana jalan itu bener-bener padet. Jadi ya itu deh, enggak kepake kayak menurut aku rem di sana.
0: Kenapa mereka enggak sabaran ya?
3: Mereka enggak sabaran, terus itu kayak ya harus terus nyebrang kak, nyebrang itu tuh
0: mengerikan.
3: Kita nggak bisa nunggu mobil itu berhenti karena ngeliat kita mau nyebrang. Jadi kita harus jalan. Baru mereka berhenti, dan berhenti itu mepet kaki tuh. Mereka baru itu
1: ngeri banget
3: makanya. Tapi orang-orang sana ya udah kebiasaan, jadi ya udah nggak ada.
0: Tapi nggak ada tangga penyeberangan gitu?
3: Nggak ada, jadi kayak jalan.
0: Jadi kalau misalnya kita mau nyebrang itu buat gue yang takut nyebrang ya, itu kayaknya bahasa habis dari pagi sampai sore gue nungguin.
1: Itu kayaknya lo nggak bisa deh hidup di sana mah.
3: Jadi kita nggak bisa ngandelin nunggu mobil itu berhenti karena ngeliat kita mau nyebrang.
0: Tapi nggak pernah ada yang kecelakaan ditabrak?
3: Nggak pernah.
0: Aman aja
3: dan
0: juga.
3: Dan anehnya nggak pernah ada kecelakaan
1: ya. Kayak udah paham, udah juga paham gitu.
3: Orang sana tuh nggak sabaran banget.
0: Oke. Selain itu ada lagi yang mungkin lo wow banget nih orang sini gitu.
1: Biasanya kan kalau misalkan di luar negeri, biasanya di Jepang, Korea itu mungkin toiletnya kali ya.
0: Toiletnya. Ada beberapa di negara-negara itu yang ternyata kan nggak ada jet shower-nya tuh, ya kan?
1: Jadi mau harus pakai bidet.
0: Kadang nggak ada bidet, kan pakai tisu doang. Kalau kita lo kalau ke Cina nggak ada bidet, nggak ada jet shower.
1: Dan biasanya itu malah disumpel juga gitu nggak sih, nggak dibilas gitu.
0: Iya kan? Tapi kalau di sana aman semua.
3: Di sana aman.
0: Di sana aman. Toiletnya aman ya buat kita ya.
1: Alhamdulillah.
3: Sama cuaca aja sih.
1: Cuaca
3: itu panas banget, 41 derajat.
1: Oh di sana. My god.
3: Jadi benar-benar, dan di sana itu hujan itu setahun bisa nggak hujan. Jadi kayak ya, debu di mana-mana, ya.
0: Setahun nggak hujan tapi setahun kering nggak sih? Kalau kita di sini nggak ada padi lagi deh.
3: Tapi nggak kering, cuma debu aja di mana-mana.
0: Tetap ada air.
3: Iya.
1: Kemana-mana pasti pakai masker itu ya.
3: Enggak sih.
1: Oh, enggak juga.
3: Mungkin dilihatin sama orang-orang kayak, "Ini ngapa nih orang pakai masker gitu ya?"
1: Kan udah biasa juga ya. Emang seperti inilah negara gue gitu.
3: Even yang pakai payung juga enggak ada di sana. Jadi kayak orang-orang santai aja jalan.
0: Oke.
1: Kayaknya gue enggak bisa deh bertahan di sana. Kayak udahlah, Pak.
0: Lu udah nyari hal duluan. Tadi katanya semangat mau.
1: Iya, mungkin liburannya aja. Beberapa hari aja. Kalau misalkan sampai sebulan kayak gitu kayaknya enggak ada
0: terima. Tapi kalau bisa dibilang pengen balik lagi ke Mesir, pengen banget. Karena makanannya enak di sana gitu ya. Kemarin dia sempat ngobrol juga yang dari India. Kalau gue ditawarin lagi lo balik ke India lagi, kayaknya enggak deh kata dia. Gue mau cari tempat lain kata dia.
1: Padahal menurut gue India itu seru loh, walaupun emang seru. Ya ada lah seperti itu-itunya. Tapi kan ya namanya juga mencoba di negara orang gitu ya. Apalagi kan pengalaman baru.
0: Oke. Tapi kalau misalnya balik ke Indonesia nih sebulan gitu, awal pertama kali izin dulu ke nyokap, bokap, orang tua lah gitu ya. Mau ke Mesir dong sebulan

0: anak gadis
1: ke Vietnam,
0: ke
1: juga
0: Vietnam kan, ya? Nih hmm. Ini gimana, boleh langsung oke, mama siap, aman-aman aja atau gimana?
1: Kalau misalkan dari
2: aku Nisa. Aku awal izin tuh susah banget karena waktu aku izin itu tuh lagi file-filenya perang.
1: Perang
0: timur ya,
2: iya,
0: perang timur tengah.
2: Iya, jadi orang tuh kayak, duh nggak usah lah, nanti perang gimana gitu-gitu. Tapi aku berkali-kali sih izinnya kayak yang hari ini dibolehin, besok nggak, besok dibolehin, besoknya nggak gitu. Sampai akhirnya kayak yang, ya udahlah, tapi hati-hati ya gitu ya. Sebenarnya kayak mungkin berat juga ya orang tua aku ya, karena kan lagi ya karena lagi perang itu sih kameramennya orang tua aku.
0: Okay, jadi support dana dari orang tua semua nih.
2: Diberkati sama orang tua aku semua.
1: Mungkin itu salah satunya kenapa plin plan ngasih izin.
2: Mungkin
1: itu salah satunya
0: mungkin
1: ya.
0: Sih. Tapi kalau boleh tahu selain izin, lo jujur kita boleh tahu nggak spill dana ya kisaran aja deh ya dari berangkat sampai akhirnya ya pulang ke Indonesia. Oh, berapa sih kalau ke Mesir? Dengan sebulan lu hotel sendiri itu. Jalan-jalan keliling-keliling.
1: Biar teman-teman semua kalau misalkan mau liburan ke Mesir juga bisa udah memperkirakan nih kira-kira
0: kisaran
1: apa
0: aja.
1: Yang bisa dibudgetin.
0: Siapin misalnya gitu. Ya sekitar 15, 18, 20 gitu misalnya. Gitu.
2: Sama-sama uang jajan aku atau gimana?
0: Iya yang lo rasa.
2: Mungkin 50 ya.
1: 50. Catat mah 50.
2: Tapi itu kalian tergantung diri kalian masing-masing kan. Kayak mungkin bisa nyari tiket pesawat yang lebih murah atau nyari ya.
0: Tapi ini pengalaman yang gede banget sih. Sebulan jalan-jalan full loh soalnya.
2: Sebulan
0: itu full bener-bener jalan-jalan sendiri dan itu hotelnya bener-bener dia sendiri gitu. Karena kemarin juga ada yang ke India juga enggak karena kan diakomodasi sama tempat yang udah disiapin aja gitu kan. Ya karena ini pilihan masing-masing gitu ya. Tapi ke Mesir ya wajar lah ya kan kayak rasanya semuanya mewah di sana ya.
1: Mewah di sana. Kalau misalkan ini deh, kalau misalkan Kak Putri sendiri
0: ke Vietnam nih, gimana ceritanya gitu kan?
3: Kalau aku sih kebetulan karena aku bilang tadi aku udah beberapa kali mention aku emang mau experience di luar gitu kalau aku. Jadi untuk kali ini aku lumayan gampang sih izinnya. Dan karena sebetulnya tuh Vietnam tuh jadi topik skripsi aku. Jadi itu bisa jadi alasan kayak aku mau nyari data primer ke sana. Jadi itu sih dikasih izin.
0: Jadi gampang izinnya ya.
3: Iya, benar-benar.
0: Bisa jadi ini bahan ini buat alasan kita nanti ya. Ini adalah bahan skripsi aku.
1: Kalau Kak Putri ini berarti udah masuk ke semester-semester skripsi gitu, Kak?
3: Iya, udah masuk semester 7.
1: Udah semester 7. Berarti semester 7 sama kalau misalkan Kak Nisa tadi
0: semester 5.
1: Beda.
0: Spill ini beda banget atau gimana? Hampir-hampir sama
3: untuk biaya,
0: budget.
3: Sebenarnya tuh kalau Vietnam lebih murah karena dia di Asia Tenggara.
0: Yes,
3: kalau untuk kayak biaya administrasi tiket pesawat tuh di under 10. Sisanya biaya hidup tergantung masing-masing.
0: Jadi bisa
1: jajannya berapa?
0: Iya, jalan-jalannya mau kemana di sana. Tapi untuk jajan sana makan uang makan itu cukup mahal nggak sih?
3: Kebetulan kurs di sana tuh lebih murah dari rupiah. Jadi aku di sana tuh boros bukan karena mahal, tapi karena murah. Jadi nggak dihitung. Tiba-tiba kayak keluar dikit-dikit abis uangnya.
0: Oh iya, karena ngerasa ih murah nih.
3: Iya benar.
0: Sangat murah sekali untuk aku ya kan.
1: Padahal dari murah-murah itulah dikalikan. Dikalikan berapa yang Anda keluarkan.
0: Tapi keren sih Nisa dan Putri berani gitu ke apa ya Mesir, ke tempat yang jauh di sana, dan di sana juga mungkin diberkata kayak sendirian dulu gitu kan. Tapi nyampe di sana kalau boleh tahu nih Nisa, lo nyampe di Mesir itu udah semuanya dia urusin sama Isaac kan gitu ya, atau gimana ketika nyampe di bandara itu ada yang langsung menyiapkan
1: menjemput
0: gitu, atau gimana?
2: Aku disusul sih dari Isaac Cairo University-nya. Jadi aku disusul sampai ke penginapan aku. Dan kalau mau keluar-keluar jalan-jalan itu juga ditemenin sama mereka.
0: Jadi
1: enggak yang kalian kalau tiba-tiba malam ini kesini yuk gitu.
2: Jadi di sana tuh dibuatin grup. Grup tuh namanya Outings. Itu kayak anak-anak Cairo University-nya sama Isaac yang lain dari negara-negara lain. Jadi kalau misalnya kayak ada enggak malam ini yang mau kesini? Ada enggak yang malam ini mau nongkrong di sini gitu. Jadi kita pergi ya bareng-bareng terus.
1: Emang udah kayak di sini kita mau dong, gue iya, info dong malam ini. info dong malam ini.
0: Jadi itu ya serunya juga kalau misalnya ikutan sama ISEC ini ya. Jadi kayak bisa dibilang semuanya bisa diorganisir, terus kita ngerasa enggak sendirian gitu ya. Ada bahkan ada grup dari teman-teman di sana. Ketika sebulan itu kan cukup lama ya dan capek kan everyday yeah. kegiatan. Pernah ngerasa sakit. Aduh, sakit nih badan karena
1: beda cuaca.
0: Beda cuaca, gitu, makanan atau mungkin karena kecapean. Pernah ngerasa gitu enggak?
2: Aku sakit di sana.
1: Oh, sakit.
2: Sakit.
0: Hari ke
2: hari ke
0: atau baru-baru atau udah agak lama?
2: Baru-baru datang. Jadi aku itu baru nyampe sehari, terus besoknya aku tuh trip ke Dahab. Jadi kayak ke dari Kairo ke Dahab itu sekitar 10 jaman. Uh-huh. Kayak kita naik bus. Nah, abis itu aku di sana itu naik gunung, Gunung Sinai.
1: Keluar negeri naik gunung.
2: hiking Gunung Sinai. Terus itu aku kecapean deh abisnya, aku sakit seminggu. Badan aku bener-bener sakit semua, kayak itu kayak first time aku juga sih. Jadi aku kayak shock badan aku mungkin ya. Ya, jadi aku di sana sakit seminggu.
0: Terus gimana waktu kamu sakit tuh gimana yang ngurusin siapa waktu itu?
2: Aku ngurus sendiri sih. Nah, semua temen aku juga kayak ngasih obat gitu. Aku bawa obat dari Indo kebetulan.
0: Oke. Jadi selama seminggu itu kamu gak jalan-jalan dulu?
2: Enggak.
1: Ya. Aku diajak temen, agak sayang ya sebenarnya ya.
2: Diajak teman-teman aku kayak aku, aduh nggak dulu lah, badan gue remuk ini.
1: Padahal nggak nyampe seharian kayaknya itu.
2: Iya.
1: Tapi sakitnya bisa sampai seminggu. Gitu.
2: Karena kaget juga sih.
0: Pas lagi sakit gitu kayak mana? Nyokap panik gak atau gimana di Indonesia?
2: Panik sih, kayak yang bisa kan diri bisa kan diri bisa.
1: Untung ya kalau misalkan emak gue kayak gitu kan tadi bilang kan.
0: Udah mami gini bilang ya kan, kamu jangan kesana, ini bandel gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya baikan ya kan, terus bisa jalan-jalan lagi.
1: Kalau misalkan Kak Putri sendiri,
3: kalau aku paling flu ya, karena di sana kan cuaca juga lumayan panas. Jadi kayak kalau panas minumnya es, jadi flu. Itu aja sih.
1: Dikit-dikit es.
3: Iya, benar.
0: Biasa. Ya. Tapi untuk kayak demam segalanya aman lah ya.
3: Aman enggak kok?
0: Aman, alhamdulillah. Jadi bisa menjalani satu bulan full. Bener. Ya kan. Kebayang soal jauh dari ya rumah nyokap, rumah kita gitu kan, terus sakit di negara orang lagi. Aduh, rasanya kayak
1: saya suka bayang-bayang masakan mama gitu
0: kan. Pengen pulang aja bawaannya gitu kan.
1: Tapi keren banget sih Kak Putri juga sama Kak Nisa karena udah bisa apa ya, mungkin keluar dari zona nyamannya yang tadinya juga biasanya malu-malu, biasanya di negeri sendirinya malu-malu. Tapi ini harus terpaksa untuk bersosialisasi di negeri orang gitu. Tapi kalau misalkan menurut Kak Putri dan Kak Nisa sendiri, kira-kira kalau misalkan kita kan lagi ngebahas zona nyaman nih. Kalau misalkan arti dari keluar dari zona nyaman nih selalu melakukan hal yang besar gitu-gitu nggak sih Kak? Kayak contohnya kan kalau misalkan Kak Putri sama Kak Nisa kan ke luar negeri, atau contoh dari keluar zona nyaman tuh bisa hal yang lain gitu.
3: Kayak nggak harus keluar negeri ya untuk keluar dari zona nyaman. Kayak untuk dari tadi ya susah ngomong di depan umum, terus sekarang bisa ngomong di depan umum juga termasuk keluar dari zona nyaman menurut aku.
1: Gitu. Yang penting kamu mau upgrade diri,
3: benar.
1: Belajar gitu ya. Tapi mungkin ini pertanyaan terakhir ya, bisa dijawab sama Kak Nisa sama Kak Putri ya. Nah ini mungkin untuk anak muda, untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita lewat radio mobil atau lagi di era digital, aplikasi era digital, mungkin aku pengen minta kata-katanya dong, kata-kata hari ini dari Kak Putri dan juga Kak Nisa nih. Untuk anak muda nih yang sebenarnya ingin mencoba exchange juga nih kayak Kak Putri sama Kak Nisa, tapi masih takut keluar dari zona nyaman, kira-kira
0: berani mungkin sendirian gitu kan.
1: Apa sih yang pengen kalian sampaikan dan kira-kira tips dan triksnya gitulah
0: kayak kalian.
3: Kalau dari aku mungkin megang prinsip YOLO aja kali ya, you only live once. Jadi kayak kita coba aja selagi bisa dan mampu gitu. Jadi karena kayak sayang banget kalau nggak dicoba, dan ini menurut aku seru banget sih untuk kayak masa-masa kuliah gitu, dan kayak bisa explore, punya experience baru di negara orang yang tentunya belum tentu bisa kita dapetin nantinya gitu. Jadi kalau menurut aku kalau lagi bisa, kenapa nggak dicoba gitu.
1: Kalau misalkan dari Kak Nisa sendiri nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan?
2: Kalau aku sih selagi itu positif, baik buat kita juga, ya udah lakuin aja.
0: Gitu. Jadi tetap berani ya.
2: Harus berani.
0: Harus berani ya kan. Jadi kalau misalnya itu positif, jalanin.
1: Okay. Lagi kan ini pasti berpengaruh untuk kedepannya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi?
2: Kalau
1: masih muda.
0: Ada rencana mungkin ke negara lain jadi volunteer lagi, Nisa? Europe mungkin?
2: Kebetulan teman-teman aku yang kemarin ke Kairo bareng, itu ngajakin lagi sih nanti tahun depan.
0: Kemana ceritanya?
2: Mereka ngajakinnya sih ke Sri Lanka.
0: Kenapa kak kok Sri Lanka?
1: Ada apa di Sri Lanka?
0: Serunya?
2: Ini karena alamnya sih, kan Sri Lanka terkenal
0: Sama indahnya ini, indahnya. Indahnya alamnya, okay.
1: Kalau misalkan Kak Putri sendiri, PM ada kemana? Rencana kah?
3: Mungkin untuk saat ini belum ada ya, tapi kalau mungkin trip udah ada sih.
0: Okay.
1: Karena mau fokus skripsian dulu.
3: Iya benar, biar skripsi beres dulu, nanti kita itu mungkin bisa jadi self reward kali ya. Kita selesaiin dulu skripsinya.
0: Okay. Seru banget ngobrol sama dua orang yang udah nyobain teman pro 2 sebulan di Mesir dan sebulan di Vietnam ya kan. Kalau kamu pengen coba juga, mungkin kamu harus sering juga mungkin stalking atau cari-cari informasi dari ISEC ya, teman pro 2, karena ini programnya ISEC. Dan dengan program ini kamu bisa mengembangkan potensi kamu, kemudian mendapatkan pengalaman yang luar biasa gitu. Pokoknya ya.
1: Kamu bisa upgrade diri kamu.
0: Betul.
1: Di sini ya.
0: Jadi ini salah satu cerita juga teman pro 2 yang udah dijalanin sama Nisa dan juga Putri. Iya. Oke, nanti kayaknya kita ada kesempatan juga ngobrol lagi teman pro 2 sama Isaac kayaknya beberapa tanggal selanjutnya ya, kalau punya jadwal ya.
1: Ada banyak
0: kayaknya ya. Ya udah kalau gitu, thank you buat Kak Putri, thank you buat Kak Nisa.
1: Thank you. Semoga nanti di lain waktu kita dapat ngobrol-ngobrol lagi ya. Di Lampung ini.
0: By the way, makasih. Kita pamit ya. Saya bye-bye ke teman pro 2. Bye-bye teman pro 2.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: 105 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria.
1: Iya, dan tentunya teman Pro 2 setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama narasumber kita,
0: yes,
1: dan
0: kita
1: juga
0: masih nemenin ya.
1: Iya, dan masih banyak juga informasi yang pengen
0: kita kasih buat kamu.
1: Iya.
0: Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin juga pengen sesuatu yang seru, kita masih ngajak kamu besok untuk datang ke RRI Fest juga ya teman Pro 2. Hari ini hari pertama untuk RRI Fest, besok masih ada sampai tanggal 3 sampai tanggal 4. Jadi masih ada kesempatan tanggal 2, 3 dan 4 untuk datang ke RRI Bandar Lampung,
1: iya,
0: untuk memeriahkan acara RRI Fest. Di halaman RRI Bandar Lampung banyak banget tenan kuliner dari pagi teman Pro 2 sampai menuju sore lah ya.
1: Iya, apalagi kan di sini juga ada acara-acara seru.
0: Betul.
1: Kayak besok tuh ada perlombaan, beberapa perlombaan, salah satunya ada lomba cerdas cermat loh teman Pro 2.
0: Yang satu besok Salwa yang jadi MC-nya.
1: Iya.
0: Kalau bisa tahu ternyata ada bintang radio ya kan.
1: Gue MC-nya.
0: Jadi kamu bisa tahu
1: pokoknya kita sibuk ya.
0: Iya, bisa ketemu kita besok ya.
1: Jadi besok datang teman Pro 2 dari pagi ya. Mudah-mudahan kita kebagian jajan besok lah ya.
0: Aku sih rekomendasinya jangan siang-siang banget teman Pro 2. Selain panasnya terik banget, kemungkinan makanannya juga udah habis.
1: Iya kan.
0: Jadi pastiin kamu datang bareng teman-teman kamu ya. Pokoknya ramein semuanya, datang ke RRI Bandar Lampung.
1: Bikin konten juga boleh teman Pro 2 di sini ya kan.
0: Oke. Sambil mungkin kamu juga yang pengen banget nyari sesuatu yang kayaknya beda gitu dibanding acara-acara yang ada gitu. Oke.
1: Dan kita masih punya banyak banget informasi tentang Pro 2.
0: Yes, hari ini apa aja selain jajan? Sekarang lagi pengen jajan apa lo, Salwa?
1: Gua sih pengen banget jajannya mainstream banget nih jajannya. Jajan emas.
0: Ya ampun, ibu-ibu banget ya.
1: Jajan emas. Tapi mumpung ini harganya lagi turun loh, Ma.
0: Lagi turun.
1: Karena kemarin tuh kan harganya emang wow, enggak bisa
0: sih
1: masuk di otak banget
0: kayak
1: sih,
0: sekarang
1: jujur.
0: Tuh barang yang kayak agak sulit untuk dibeli karena mahal ya per gramnya. Sekarang katanya lagi turun. Turunnya
1: harganya tuh turun udah 40.000 per gram nih Mas sekarang.
0: Wih, lumayan kan? Ya. Jadi pokoknya, kalau mau beli 10 gram ya udah ada dapat 400.000 lah dapat kurangnya ya kan. 40 kali 10 gram ya.
1: Pokoknya kalau misalkan dilihat dari informasi dari laman resmi Logam Mulia nih, harga emas antam pecahan 1 gram itu sekarang udah di harga 2.624.000 mah. Okay. Itu udah lumayan turun.
0: Tandanya
1: kan
0: benar kemarin kalau naik, kalau waktu naik banget kemarin kita jual. Itu untungnya juga lumayan ya.
1: Untungnya lumayan.
0: Sekarang lagi turun juga nih 2.600.000, walaupun tetap harganya mahal sih banding dulu.
1: Iya, tapi ya kalau misalkan lo emang kolektor emas ini sih kayaknya borong aja enggak apa-apa.
0: Iya, boleh.
1: Tapi kadang tuh ada loh mah kayak waktu-waktu tertentu yang emang bagus untuk lo jual, bagus untuk lo beli.
0: Benar.
1: Gak bisa yang kayak mumpung lagi mahal lo jualin semuanya, enggak gitu.
0: Emang karena kalau misalnya untuk emas ini sebenarnya investasi panjang ya.
1: Iya.
0: Gak bisa lo kalau misalnya mau jual dan beli dengan cepat terus nanti untuk untung itu kayaknya sulit teman Pro 2 untuk di emas ini, bukan bisnis seperti itu karena emang emas ini buat investasi jangka panjang. Gitu.
1: Gak bisa yang kayak kalau misalkan baru naik dikit aja langsung lo jual, udah kayaknya itu.
0: Karena ada biayanya juga. Juga kan biaya-biaya lain yang bakal dipotong gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2 Logam Mulia yang menyediakan emas antam dalam apa ya beragam pilihan ya. Ada kan sekarang tuh nggak cuma nah kalau zaman dulu mungkin kayak sama 1 gram langsung aja. Kalau sekarang tuh ada
1: 0,5 gram aja ada.
0: 0,1 aja bahkan ada gitu kecil-kecil. Itu
1: biasanya
0: ada.
1: Dijadiin buat apa namanya
0: kayak hadiah di ulang tahun.
1: Iya kayak gitu kan. Ini sekarang THR juga udah pakai emas.
0: Iya THR pakai apa gue ide ulang tahun gue emas aja ya nanti ya.
1: Bisa jadi ide juga nih buat teman Pro 2 kalau misalkan kalian mau door prize apa gitu kan. Pasti kan kalau orang yang dapatnya emas, wih, emas nih. Padahal dia enggak tahu itu
0: 0,0001.
1: Kayak yang tadi ya udah semangat banget, ih ini bisa modal balik nih ya. Ini ulang tahun enggak taunya emasnya 0,0001.
0: Tapi enggak apa teman Pro 2 tetap ada apa ya? Ada harganya gitu, tetap ada harganya.
1: Siapa tahu kalau misalkan disimpan sekarang 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi harganya jadi gede kan lumayan loh itu ya.
0: Oke, buat kamu teman Pro 2 yang mau jajan kalau di RRI Fest kayaknya enggak ada jual emas ya.
1: Enggak. Jajan-jajan ada mungkin kayak cilor atau minum-minuman segar.
0: Ada kopi ada.
1: Kopi juga gitu, ada. Gitu, tadi gue juga sempat ngeliat ada stand ini apa namanya baju-baju
0: oh,
1: gitu.
0: Oh iya.
1: Tapi gue enggak tahu ya itu kayak baju Trifka atau baju ada Lampung.
0: Besok kita lihat ya.
1: Iya.
0: Nanti besok lo pagi kan.
1: Iya. Ini jangan diingetin dong paginya dong.
0: Lama gue juga sepagi dan gue besok harus menikmati jajanan juga dong.
1: Iya. Sebenarnya kan gue juga selain mau ketemu sama Pro 2 di jam 3 ini, gue juga udah semangat banget buru-buru mau ke RRI karena gue takut nggak kebagian sama jajan-jajanannya.
0: Ternyata beneran nggak dapet.
1: Ternyata emang nggak dapet.
0: Gue malah udah overthinking dulu, aduh gue mikir aduh parkir gue di mana nanti, ya kan?
1: Ya tapi parkir mana aja udah bebas.
0: Jadi kayaknya overthinking lo udah harus diiniin deh.
1: Iya kan, aduh.
0: Iya, jadi buat Om Pro 2 kalau misalkan emang penasaran sama RRI Fest tuh kayak mana, kamu masih ada kesempatan ya, untuk besok atau lusa.
1: Ada donor darah juga sebenarnya.
0: Iya.
1: Cek kesehatan gratis. Kita ada lomba-lomba juga, bahkan untuk lomba-lomba hari radio. Salah satu teman kita lagi lomba juga, teman.
0: Iya.
1: Doain
0: Om Pro 2 ya.
1: Dia lagi lomba.
0: Berjuang.
1: Ini udah masuk ke babak keberapa gue enggak tahu, pokoknya iya. Kayaknya banyak banget babaknya jujur.
0: Gue kira kemarin kan lomba juga kan, lomba itu kan. Abis itu gue kira ya udah kalah dia, udah kalah. Tapi kok kata gue kok hari ini lo tanding lagi, kata gue.
1: Kalau kata gue dikata dia emang kemarin dia masuk lagi, hari ini tanding lagi. Gue pikir hari ini udah jadi menang lah. Enggak, masih ada tanding lagi. Oh banyak banget.
0: Kita mah nggak ngerti urusan
1: ini
0: begitu.
1: Ini belum tingkat nasional nanti ya.
0: Ini masih tingkat radio ya.
1: Ini baru tingkat Lampung dulu, radio
0: iya.
1: Lampung. Kalau di tingkat nasional nanti dia mungkin lebih banyak lagi tandingnya.
0: Tapi ya kan? Gak kebayang sih, maksud gue cuma lomba begituan loh. Halo, berhari-hari loh itu.
1: Berhari-hari. Gue berharap mudah-mudahan hadiahnya worth it ya.
0: Iya. Semoga hadiahnya sih worth it ya. Mungkin tiket umroh, mobil. Gue liat-liat tuh sponsornya bagus-bagus tuh ya.
1: Sponsor-sponsornya keren-keren, teman Pro 2.
0: Iya.
1: Yaudah kalau gitu besok kita ketemu di RRI Fest ya. Kita tungguin kamu, teman Pro 2. Thank you.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: 2022 sering banget jadi backsound di video-video sedih, iya kan? Dan perpisahan. Apalagi sesuatu yang akhirnya udahlah percuma bareng-bareng. Aduh. Kok jadi mendalami begitu sih, Ma? Kok bisa kayak gitu?
1: Iya kan?
0: Tapi emang akhir-akhir ini lagu ini tuh lagi update banget ya tahun Pro 2, yeah. Apalagi setelah dikeluarkan lagu Percuma versi Mahalininya.
1: Iya, jadi ini yang kerasa teman Pro 2 bahwa lagu ini mungkin kalau kamu yang sering dengar di video-video, ada juga yang rame juga diperbincangkan dengan lagu ini gitu. Mm-hmm. Karena ada versi penyanyi yang
0: nulis lagunya. Lagu, jadi gitu. Kan lagu Percuma ini yang awalnya itu dinyanyiin sama Anggi sama Betran Peto. Mm-hmm. Nah, itu kan boom banget nih, yeah. Dan ternyata salah satu penulisnya itu tuh ada Mahalini. Mm-hmm. Dan ya lo tahu kan fansnya Mahalini itu, yeah, sebanyak apa gitu. Yeah, jadi ada beberapa fans Mahalini itu yang bilang kayak, "Ayo dong buat juga versi Mahalini, versi Mahalini." Uh-huh. Gitu-gitu. Dan dibuatlah sama Mahalini, okay, versi dia.
1: Kemudian ada tanggapan lagi nih.
0: Iya, kemudian ada tanggapan-tanggapan lain, namanya juga netizen,
1: iya,
0: ya
1: kan?
0: Netizen adalah yang bilang yang kayak, "Kok Mahalini buat juga, padahal kan ini lagunya buat

0: banyaknya lagu-lagu galau kan.
1: Yeah,
0: banyak lagu galau-galau dan setiap dia nyanyiin lagu itu kayak kerasa banget sedihnya,
1: kayak dia langsung
0: orang-orang enggak sedih aja enggak denger dia
1: nularin sedih itu sedih. Ya kan?
0: Nah, menurut gua ini kan percuma. Menurut gua lagu percuma yang dibawain sama Anggis ini lebih kayak ya udah legowo gitu ya, mau ngapain lagi, udah percuma gitu. Tapi kalau misalkan versi Mahal ini menurut gua kayak masih ada dendam-dendam ya dikit. Kayak jadi dendam-dendam enggak terima gitu loh.
1: Ada taste-nya itu, aftertaste itu ada rasa ya.
0: Ada. Okay. Kayak ya udah emang percuma ya, okay. Gitu loh, kayak udah enggak bisa diapa-apain lagi tapi masih ada yang kayak
1: okay.
0: Gitu loh.
1: Oke, okay, ya gitu kan.
0: Masih ada dendam-dendamnya gitu.
1: Tapi emang sebagai netizen nih, teman Pro 2 gitu ya, yang kayaknya ngelihat kalau bisa dibilang bilang ini punya banyak cerita juga. Tapi di tengah perdebatan itu, pengamat musik sekaligus juga manajer Seringai ya, ini Pak Wendy Putranto itu juga kasih pandangan lah. Bilangnya apa tuh coba?
0: Kalau misalkan menurutnya keputusan Mahal ini nih, emang kalau misalkan merilis kembali lagu Percuma ini gak menyalahi aturan industri musik ya. Ya gak apa-apa, toh Mahal ini juga yang gak buat gitu. Jadi dia berhak dong kalau misalkan emang pengen ngeluarin single versi dia gitu.
1: Dan dia bisa kayak ngasih versi ya sendiri kan gitu ya. Yang untuk kayak bisa dibilang banyak lagu-lagu yang udah di apa ya, populerin sama penyanyi apa atau band apa, boleh juga dipopulerin sama band baru atau juga mungkin penyanyi baru gitu kan.
0: Iya, ya banyak juga kan dari lagu-lagu yang kita dengar ternyata lagu ini nih bukan punya dia, ternyata dia itu cuman cover punya lagunya dia gitu. Iya. Jadi ya udah ya, teman Pro 2 ya, namanya juga lagu polemik-polemik kayak gitu ya.
1: Tinggal balik ke selera lagi nih, kamu pengen denger yang Anggis atau kamu pengen denger yang Mahal ini?
0: Yang Mahal ini.
1: Karena kita dikasih banyak-banyak pilihan malahan ya kan. Jadi sebagai kalau kita sebagai nikmat musik sih malah seneng ya, karena kayak bisa dibilang gue mau denger yang Anggis bisa, gue mau denger yang Mahal ini juga oke-oke aja gitu, karena seneng juga dengan yang versinya Mahal ini. Ya gak usah didebatin lah teman Pro 2 gitu kan, kita sih seneng dengan banyak karya anak muda. Nah kalau misalnya kamu pengen denger yang Mahal ini atau Anggis, kamu tinggal request aja nanti di Pro 2 ya gak sih?
0: Iya, ini kita bakal puterin requestan dari kamu.
1: Aku mau versi yang Mahal ini, oh aku mau versi yang Anggis, siapa duluan yang request kita kasih.
0: Itu yang kita puterin ya kayak barusan. Nah kalau misalkan teman Pro 2 juga pengen request lagu lainnya, nggak mau ini kan lagu galau ya, mungkin lagi di perjalanan pengen pulang atau
1: ya
0: pengen les gitu
1: ya kan, atau jalan mau jajan bisa gitu kan. Ya sore-sore gini nggak enak kalau nggak jajan, cari kopi ya kan, mikirnya apa nih enak beli kopi apa gitu. Biasanya
0: ini boleh lah sambil request ke kita lagu semangat,
1: udah,
0: lagu sedih,
1: nggak cukup
0: semua
1: waktunya Salwa.
0: Oh iya juga ya, udah mau jam 5 aja, ini ada yang udah nggak sabar mau siaran juga nih.
1: Ternyata
0: ya kita cuma 2 jam doang ya tau Pro 2 ya. Belum, masih mau lama lagi sama Imam mau nemenin kamu ya tau Pro 2 ya.
1: Ternyata udah harus pamit. Ya udah lah ya, relain kita berdua nih pamit ya teman Pro 2. Gue tau lo gak ikhlas.
0: Jujur masih pengen lagi, tapi ya udah apa daya.
1: Ya udah, next time kita bakal temenin kamu lagi gitu ya. Dan kita bakal kasih banyak lagi informasi, kita bakal ngobrol juga yang seru-seru lagi ya kan. Dan mau gak mau kita berdua udah harus digantikan sama Raja yang udah menunggu dari tadi ya. Bahkan dia sudah meninggalkan kelas terakhirnya untuk
0: rela ya buat nemenin Tom Pro 2 selanjutnya. Dan mungkin itu aja yang bisa kita selama ini nemenin Tom Pro 2 selama 2 jam. Tadi kita udah interview bareng narasumber keren, terus juga ngasih Tom Pro 2 beberapa info yang pastinya semoga menambah wawasan Tom Pro 2.
1: Yes.
0: Salah satunya tadi
1: info atau mungkin jadi nambah cita-cita pengen ke Mesir.
0: Iya,
1: ya kan,
0: atau mau nambah emasnya tadi.
1: Ya udah lah ya, kalau gitu kita berdua pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terakhir dari kita,
0: let's divide, share, and express your wellness. Only with Pro 2 Irbang Lampung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Kayu di udara, tetap di udara. And now, bye teman Pro 2.

95 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, ada DJ Raja yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, yang bakal ngebahas tentang sport and travel. So, keep on tuning only on Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, yes, yes, Tuan Pro 2. Lagu pembuka buat kamu tadi ya, The Folded dari Kehlani. Dan bakalan gue lanjutin dengan 3 info menarik yang bakalan gue kasih tahu buat lo ya di sore kali ini. Dan yang pertama nih Tuan Pro 2, ada dari sport alias olahraga, yaitu PBSI turunkan 20 pemain untuk bidik emas berugu putra di ASEAN Games 2026. Dan juga nih teman Pro 2, ada lagi dari sport, yaitu ini adalah kabar duka. Bukan duka tentang seseorang yang telah tiada, tapi Lionel Messi yang mengumumkan dirinya resmi pensiun dari timnas Argentina setelah bermain setelah 21 tahun ya teman Pro 2. Terus tuh nih teman Pro 2 dari Argentina bakalan lanjut lagi keliling-keliling pakai kereta nih. Ada PT KAI yang rilis time release passport yang bakalan bisa kamu gunain saat naik kereta dengan sekalian hunting stempel khusus di 10 stasiun terpilih teman Pro 2 ya. Dan semuanya bakalan gua bahas cuma di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Nah, mau masuk juga gak kak? Mic yang mana ya itu? Oh iya. Oke, halo.
2: Cek, oke, halo. Wih, gila kangen banget gue kan era Sorcer. Tapi hari ini spesial gue lagi pakai seragam Sorcer nih.
0: Benar. Ya, kan? Tapi sekarang DJ Mora akan apa ya, bisa dibilang berevolusi menjadi
2: berevolusi.
0: Hey. Kan? berubah.
2: Apa?
0: Jangan. Bukan.
2: Itu juga sih.
0: Bukan. Berubah menjadi Mora.
2: Dino Lamora.
0: Asik. Ah,
2: enggak tahu nih. Gua stek lagi deh.
0: Benar
2: makanya.
0: Keinget beberapa tahun yang lalu. Masih 1 tahun sih sebenarnya ya.
2: Oke, lu apa kabar aja?
0: Alhamdulillah baik, Mora dan juga DJ Mora maksudnya. Kalau lu gimana? Mohon maaf.
2: Kalau gua alhamdulillah sih baik ya, apalagi yeah, sama teman-teman BA keren banget sih teman-teman gua.
0: Asik.
2: Wah, udah makin malam siarannya. Siarannya udah makin malam nih, bukan sore lagi.
0: Oh, oke, okay. Jam terbang memadai mungkin ya.
2: Waduh, enggak dong, masih sama-sama kerja juga.
0: Damn.
2: Kan baru juga di BA.
0: Damn.
2: Oke, okay, berarti ini bentar lagi bakal ada Sorcer 27 enggak sih? Tapi
0: sebelum mungkin hilalnya belum terlihat ya, karena masih ada beberapa hal lagi yang harus kami selesaikan.
2: Oke, okay, gitu. Tapi lu udah iya, lu pengen cepet-cepet selesai.
0: Enggak dong.
2: Lu ala ini, nih buat teman-teman 26 nih, raja pengen cepet selesai nih.
0: Enggak dong. Ya, bukan banyak hal yang mau diselesaikan sih, tapi mau banyak hal-hal yang lain yang ingin dibuat dan diselesaikan.
2: Oke, okay. Oh iya, gitu. Kalau Rabu ini biasanya bahasa apa sih, Jak?
0: Kalau Rabu ini adalah sport and travel.
2: Oke, okay. Bagus.
0: Gua masih hafal untungnya.
2: Siap, ya masih dong. Kalau nggak hafal, waduh.
0: Ya, gue.
2: Oke, okay, kalau Kamis
0: itu music and movie.
2: Kalau Jumat?
0: Movie, Jumat itu food, health, fashion.
2: Nah, kalau malam Minggu, ayo loh.
0: Malam Minggu, program. Yang mana kak? Romance frekuensi.
2: Wih, keren. Oke, okay, kamu selamat masuk BA.
0: Masih lama,
2: semangat,
0: ya.
2: Semangat
0: masih
2: siarannya. Mungkin ya, lu temenin teman Pro 2 deh sore.
0: Yoi, bener, karena gue bakalan nemenin lo sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Dan bakalan ngasih info-info menarik tentang olahraga dan juga wisata ya teman Pro 2. Dan lo juga bisa cerita-cerita tentang pengalaman olahraga lo, pengalaman traveling lo, dan lain-lainnya ya. Dan lo bisa kirim-kirim cerita lo di WhatsApp kita di 0811720895 ataupun di Instagram kita ya di @pro2bdl ataupun @sorcer alias sore ceria ya teman Pro 2. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti cuma di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Teater Satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Yes, teman Pro 2, you're still listening 92.5 Pro 2 FM, Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Wow, sore-sore ya teman Pro 2, menuju senja, ngedengerin setapak seribu dari Malik The Essentials. Dan mungkin rasanya tuh kayak kita naik kereta terus tuh nyusurin wilayah-wilayah kota pakai komuter lain gitu ya teman Pro 2. Itu asik banget sih teman Pro 2, dan juga seru ya, dan ngeliatin kayak tata kotanya, terus tuh juga keindahan alam yang ada di sana kita lewatin ya teman Pro 2. Dan apalagi kita bisa dapetin stempel di setiap stasiunnya. Yes teman Pro 2, ada gebrakan baru dari PT Kereta Api Indonesia alias KAI yang baru ngenalin cara baru buat nikmatin perjalanan kereta lewat program Stamp Rally Passport nih teman Pro 2 ya. Dan mungkin kalau lo nih teman Pro 2 yang bisa dibilang apa ya, kenal sama stempel museumnya Museum Nasional Indonesia atau museum-museum Indonesia. Nah, KAI ini mirip nih kayak stempel Museum Indonesia itu teman Pro 2, tapi bedanya ini tuh ada di setiap stasiun pemberhentian di daerah Jakarta alias Jabodetabek ya teman Pro 2. Dan kabar ini tuh diumumin lewat akun resmi KAI yang namanya @komuterline pada pekan lalu. Dan ini tuh kayak buku kecil biasa yang bisa dibilang pasport ya teman Pro 2. Dan juga kalian bisa bawa keliling buat berburu dan ngumpulin stempel unik dari berbagai stasiunnya. Dan tentunya itu teman Pro 2, plus ada juga nih ada beberapa hal tentang stempel-stempel ini, karena ini tuh bakalan ngasih experience baru. Kalaupun kita itu pergi-pergi doang, tapi sebenarnya kita bisa dapat stempelnya juga di setiap stasiunnya nih teman Pro 2. Nah, di mana aja sih stasiunnya itu Raja? Nah, ada nih stasiunnya itu ada dari Bogor, Universitas Indonesia, Manggarai, Jakarta Kota, BNI City, Jatinegara, Tanah Abang, Tanjung Priuk, Pasar Senen sampai Gambir. Dan juga nih teman Pro 2, stempelnya itu punya desain yang berbeda-beda yang terinspirasi dari karakter masing-masing stasiun, dari bangunan, landmark, terus budaya lokal sampai flora fauna. Dan buat ngedapetin stempelnya, kamu bisa beli dulu buku itu ya teman Pro 2, buku pasportnya di salah satu gerai online di Indonesia, yaitu kamu tahu sendiri lah ya teman Pro 2, Burung Hijau, asik Burung Hijau. Terus juga kamu bisa beli di stasiun di salah satu dari 10 stasiun itu ya teman Pro 2, dari buku pasport itu ya. Dan itu dia teman Pro 2, kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, kalau dapet stem itu tuh rasanya kayak, wah ternyata gue pernah kesini nih, gue kayaknya bakalan lanjut lagi ke daerah Bogor, mau ke daerah BNI City, ke Jatinegara, Tanah Abang, ataupun Tanjung Priok biar ngumpulin stempel-stempelnya. Dan itu seru banget teman Pro 2, apalagi menyusuri daerah-daerah Jabodetabek ataupun sekitaran Jakarta nih teman Pro 2 ya kan. Tapi kamu juga bisa selalu ada di Lampung. Kalau kamu orang have, kamu bisa ke Jakarta, tapi kalau di Lampung masih banyak tempat-tempat yang bisa kamu kunjungi teman Pro 2 ya. Bisa foto-foto, bisa juga keliling-keliling kota Balam di sore hari senja bareng sama gua DJ Raja sampai jam 7 malam nanti. Yap, kalau lo juga pengen ngedengerin lagu kesukaan lo, gue puterin, lo bisa request di 0811 7208925, ataupun di Instagram @sorcerpro2. Lo bisa DM alias direct message aja, atau juga di Instagram @pro2bdl. Gue tungguin sampai jam 7 malam nanti, cuma di 92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari Joko Anwar yang baru saja membagikan poster official perdana sekaligus ngumumin kalau film ketiganya resmi diproduksi dan bakal tayang di bioskop pada tahun 2027. Lewat postingannya nih Teman Pro 2, Jokan juga kasih sedikit clue soal apa yang bakalan kita lihat kali ini. Semua misterinya bakal dibawa back to the beginning. So yes Teman Pro 2, kita akhirnya bakal diajak tahu sebenarnya semua teror ini berawal dari mana, yaitu Pengabdi Setan 3 Origin. Dan tentunya Teman Pro 2, pada Juni lalu Jokan itu udah sempat spill kalau skripnya udah mulai dikembangkan dan filmnya masih diproduksi oleh Rapi Films bareng Come and See Pictures. Dan ceritanya kali ini bakal mundur jauh banget ke belakang nih Teman Pro 2. Itu dia Flash Info dari DJ Raja. Untuk informasi menarik lainnya kamu bisa akses rrd.co.id ataupun menginstal RRD News di Play Store maupun App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin 92,5 Pro 2 RR di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tapi sebelumnya kita bakalan gabung dulu ke siaran program 1 RR di Bandar Lampung untuk ngedengerin lantunan Acoci Al-Quran, Azan Maghrib, dan juga lagu-lagu Islami. Dan kamu masih ngedengerin Pro 2 RR di Bandar

0: aja dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran yang juga akan dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 hingga 5 bersama Febri Ardiansyah.

0: tilqaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, Tuan Pro 2. Waka waka, this time for Africa, the official song dari Liga Bola Dunia tahun 2010. Wow, ini memorable banget ya dengan lagu-lagu dari Shakira ini. Salah satunya Waka Waka, dan tentunya ini paling melekat dengan teman-teman yang suka dengan Liga Bola Dunia alias Laga Bola Dunia FIFA ya Teman Pro 2. Dan mungkin kalau lu ya yang suka dengan timnas Argentina yang berlaga di FIFA alias Liga Bola Dunia tahun berapa ya Teman Pro 2? Oh, tahun ini deng, tahun ini ya. Mungkin lo bakal paham nih Teman Pro 2 dengan bagaimana tim Argentina itu bermain gitu ya Teman Pro 2. Dan tentunya kalau lo nih pasti juga sangat amat menyukai dengan timnas Argentina itu adalah salah satu pemainnya, yaitu si mungkin lo bisa nemak nih Teman Pro 2, si ini tahu Teman Pro 2, Messi. Nah ya, Messi nih. Dan tentunya Teman Pro 2, kalau lo tahu nih ya, Messi ini kan salah satu pemain dari Argentina yang bisa dibilang booming, dan juga apa ya, dan juga memiliki kisah historical yang inspiratif nih Teman Pro 2. Tapi sayangnya nih Teman Pro 2, Lionel Messi itu resmi pensiun dari timnas Argentina. Keputusan ini tuh dia umumin sekitar 7 minggu setelah Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia tahun 2026. Lewat unggahan di Instagram, Messi membagikan cerita tentang catatan yang ia tulis pada 21 Juli, 2 hari setelah laga final. Dilansir The Guardian, pemain berusia 39 tahun itu tuh udah lama memikirkan keputusan tersebut nih Teman Pro 2. Kepergian sang ayah, George Messi, pada awal Agustus juga membuatnya semakin yakin untuk mengakhiri perjalanannya bersama timnas. Dan Messi pun pensiun dengan status sebagai pemain dengan penampilan dan gol terbanyak untuk Argentina sejak debut pada 2005. Dan fun fact-nya Teman Pro 2, di tahun 2005 itu dia mencatat 200 caps dan juga 125 gol, sekaligus membawa negaranya menjuarai Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia tahun 2022. Berarti udah 4 tahun yang lalu ya Teman Pro 2. Terus juga nih Teman Pro 2, Messi tuh sebenarnya pernah ngumumin pensiun dari timnas setelah Argentina kalah ya di final Copa America 2016. Tapi dia kemudian membatalkan keputusan tersebut dan kembali sampai akhirnya dia mempersembahkan 3 gelar besar untuk Argentina. Wow ya Teman Pro 2. Gak apa-apa Teman Pro 2, karena Messi tuh masih ada orangnya, tapi cuman perannya aja yang hilang di timnas Argentina. Gak apa-apa ya Teman Pro 2, buat kamu yang suka dengan cara bermain Messi dan juga terinspirasi dengan kisah dari Messi itu, mungkin lo akan berkembang, bertumbuh, dan juga terkenal seperti Messi ya Teman Pro 2. Dan yap, lu masih ditemenin sama Raja Andana sampai jam 7 malam nanti, cuma di Sore Ceria yang bakalan bikin sore kamu makin berwarna.

0: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apa sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan jenang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: paling
1: sa 9,5 Pro 2 di mana Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah hampir jam 7 waktunya Raja Andana pamit dari pendengaran kamu. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin gue dari jam 5 tadi ya, teman Pro 2. DJ Raja pamit dulu karena lu bakal ngedengerin RRI Jakarta dengan music live chatnya dengan bintang tamunya ya, teman Pro 2. Dan terima kasih terakhir dari gue, let's watch your special willingness only with Pro 2 di mana Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali udara, tetap udara. And now, bye-bye.

0: Dua waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meningkat setelah erupsi pada Senin kemarin. Status gunung naik dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga dengan kolom erupsi mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak. Peningkatan aktivitas ini membuat 211 keluarga atau 615 warga desa Kuta Tengah mengungsi ke posko penanganan darurat di desa Sukatepu. Sementara warga desa Payung masih bertahan di rumah dengan tetap waspada. BPBD Karo terus melakukan penanganan termasuk mengevakuasi warga dari zona bahaya dan membagikan masker akibat paparan debu vulkanik. Masyarakat juga diminta menjauhi kawasan rawan bencana yang telah diperluas.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment, ada penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chain Fields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan.
1: Info Pro 2.
0: ENHYPEN meraih posisi puncak tangga album Billboard 200 untuk pertama kalinya melalui album The Sin List dengan perolehan 98 ribu unit album pada pekan pertama. Di sisi lain, album kompilasi Ultimate Dolly Parton menempati posisi kelima menyusul kabar kepergian sang legenda country pada tanggal 25 Agustus 2026.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, ternyata di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih bareng sama gue di Taman The Melody malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya,
1: bener-bener.
0: Jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama, dimana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik, bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Di bulan Februari apa Januari gitu. Januari,
0: awal tahun ya, berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga Terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Terus syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat track dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse, dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagu ya, cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
0: Tapi nanti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngapalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi kayak ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener, kan? Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak ya udah nangis aja. Terus aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerja sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh. Kacau
1: dah pokoknya. Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Terus dia sibuk kan juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya gak direct vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?

0: seru.
1: Oke, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
2: Ya, tapi, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
1: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu sama Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tempat teman Bro 2 tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah sakit hati dan juga legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa?
0: Bahasa halusnya, halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya.
1: Oh iya.
0: Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu, tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya.
1: Beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan nafloko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul, karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia,
1: tapi
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Gen Z gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Alright. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
0: Jangan. Nah. Jalan tengah aja. Betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama
1: Charlotte.
0: Hello. Alright, tadi kita udah dengerin putar arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada dua ada nyawanya Sharla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sharla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: jiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang, sorry ya, mohon maaf, kayak pasutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, ku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga nggak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu, kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih,
1: gokil
0: banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kabar Sena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Kena apa gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh, itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih. Dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Kids record gitu, kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan, kayak kak tolong kirim ini nih ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Amanlah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hey gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh aku benar-benar kayak dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago ya, acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada enggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau enggak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan, Kak.
0: Benar.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman.
0: Betul.
1: Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa, aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang? Apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan? Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan, Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena
0: dilawan ya.
1: Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun, kapanpun dimanapun silakan didengarkan dimana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Bini banget, ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih? Gitu. Oh. Lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi nggak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan gak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys, jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok, aku mau kok kalau disuruh nyanyi, aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Sharla Mars ya, didengerin sampai... Ya sampai kapanpun lah.
1: Pokoknya sampai ubanan kan.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya.
0: Terus tiba-tiba bilang ini AI. Jangan. Enggak, ya bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh. Si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting Putar Arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boh, ya bebas dong, terserah yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789, siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua di SP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih.

0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke.
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Charla
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya, Ron Pro 2. Selamat malam, malam ini bersama Ayah Hana,
1: Hai Kala Fahri,
2: dan Ade Laila. Kita bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan. Jadi buat kamu nih, jangan kemana-mana, keep on tuning di Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 malam masih bersama Ayahana, Laila dan Haikal ya. Dan malam ini kita bakal ngebahas segmen-segmen yang seru. Yang pertama itu ada watchlist.
1: Nah. Yes.
0: Selanjutnya apa lagi?
2: Yang kedua ada behind the scene. Aduh, orang belakang gue ini ribet ya. Kenapa sih?
0: Recok ya yang pirang ini, dia baru ngechat kan.
1: Oh, dan yang terakhir itu ada segmen off script. Jadi teman berdua selalu pantengin terus keseruan kita.
0: Apa sih ya, udah lanjut.
1: Jadi kita bakal seru-seruan bahas film-film menarik film hari ini, dan kita ada topiknya sendiri nih.
0: Iya,
1: kita bakal bahas film-film apa tuh?
0: Apa tuh?
2: Seru lah, pokoknya seru ya.
1: Seru. Pokoknya dengerin kita terus
0: di Movie Zone.
3: Muron Movie On.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Ya, balik lagi ya teman Pro 2,
1: yes, bareng kita.
0: Hey,
1: gimana nih harinya teman Pro 2 di hari Rabu ini? Padat banget kah?
0: Jadi siapa dulu nih?
1: Ayah dulu ya.
0: Kan tadi gua udah ceritain
1: kayaknya
0: ya.
1: Kayaknya ayah ini menanggung baik beban gitu ya di punggungnya.
0: Ibu itu loh.
1: Ibu apa tuh?
0: Aduh, di ruangan gua itu.
2: Aduh, guys, kalau kalian
0: jujur nyebelin banget sih ibu itu.
1: Ibu apa tuh? Ibu pengabdi setan.
0: Hey. Language-nya ya. Jangan.
1: Pengabdi setan bukan ya, beda ya.
0: Kayak gitu deh.
1: Kamu ngomong pengabdi setan bakal ada yang ketiganya. Jadi salut,
2: Pompom. Beda dong, beda.
1: Beda. Oh iya, beda. Kita enggak bahas pengabdi setan kali ini,
2: nanti,
1: tapi
2: nanti ya mungkin
0: bakal lebih seru enggak sih dari pengabdi setan?
1: Ayah ini bersama ibu pengabdi setan. Emang ibunya kenapa? Ibu apa sih? Ini kita bahas ibu apa?
0: Karena ibunya tuh menurut gua temperamental banget. Sumpah, dia beneran temperamental banget.
2: Terus, ini agak internal ya?
0: Iya,
2: ini agak internal.
0: Udah sih.
2: Okay.
0: Gitu deh.
2: Kalau lu nih apa nih, Kal?
1: Kalau gua hari ini mood gua
2: makasih.
1: Gua belum ngomong. Gua hari ini lagi seru banget karena kelas gua satu-satunya dibatalin. Jadi gua free banget hari ini.
0: Oh my god, gua kangen kelas banget sih, Kak.
1: Lu kangen ya?
0: Jujur.
1: BTW ya, guys, dalam konteks ayah ini lagi magang.
2: Aduh, kasihan banget.
1: Jadi dia lagi enggak kuliah.
0: Kalau Laila, gimana Laila?
1: Ceritain Laila.
2: Aduh, gue mau bisa diem gak ya orang pirang belakang ini?
1: Ini ada sawah, dia ini ganggu banget.
2: Gue
1: pantesan kalau suara gue gede.
2: Kalau gue hari ini ngantuk. Banget, gue nggak tahu kenapa.
0: Kurang tidur.
2: Iya,
0: kurang tidur.
1: Lu emangnya begadang tadi malam?
2: Enggak, gue ketiduran gitu loh. Terus tuh?
6: Pantes dong lah.
1: Ketiduran tapi masih ngantuk. Kayaknya capek banget.
2: Iya, tapi kayak gue ketiduran, terus gue bangun subuh, terus gue tidur lagi, itu kan gak enak.
0: Kalau gue enak-enak aja sih.
1: Ini ada juga nih yang kebangun nih.
2: Kenapa? Siapa tuh yang kebangun?
1: Siapa tuh yang kebangun?
2: Halo, Ati.
1: Jadi gimana
2: apa?
1: Sih?
2: Gimana apa?
1: Gimana ayo?
0: Apa ya?
1: Jadi kita bakal bahas film apa sih? Kepo enggak?
0: Iya, kepo dong,
1: kepo
0: pasti.
1: Banget, pasti.
0: Kita bakal bahas di segmen selanjutnya, teman Pro 2.
2: Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep on tuning di Pro 2 Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengering atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: 102,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Pro 2 masih bareng kita bertiga ya di malam ini. Dan kalau tadi kamu ngedengar lagu sebelum ini, kamu pasti bakal tahu nih kita bakal ngapain bakal nih. Jadi kita bakal masuk ke segmen Watchlist. Ya, tempat dua masih bareng kita
1: lagi Haikal, Ade dan Ayah.
0: Iya. Laila.
2: Dan Laila.
0: Bukan Ade ya.
1: Oke, jadi kan kita udah muterin lagu Sunflower ya. Pasti kan udah familiar
2: gak sih, gak sih itu? Yes, jadi tahun Pro 2 watchlist di film pertama ini adalah Spider-Man No Way Home. Jadi Spider-Man No Way Home ini tuh sebelumnya tuh apa ya? Diangkat apa maksudnya ngelanjutin film yang sebelumnya itu loh. Far From Home. Jadi kan di Far From Home itu identitas Peter Parker nih bocor gitu ya. Orang-orang tahu kalau Peter Parker ini Spider-Man. Nah, mulai dari situlah hidup dia ini mulai hancur gitu karena banyak media-media yang ngejar dia. Bahkan sampai untuk kuliah dengan Ned sama MJ itu jadi hancur gitu loh.
1: Kayaknya bahaya banget gitu ya. Kayak artis-artis gitu yang dikejar
2: paparazzi.
0: Benar.
2: Nah, karena si Peter Parker ini pengen banget hidupnya balik normal gitu ya. Udah risih kali, udah capek mungkin ya.
0: Capek dikejar-kejar ya
2: dia. Iya, akhirnya dia datanglah ke Dr. Strange. Dia tuh minta ke Dr. Strange itu untuk buat semua orang tuh lupa siapa itu Peter Parker. Gitu. Okay.
0: Tapi berhasil gak?
2: Nah, tapi Peter Parker ini banyak mau gitu. Dia tuh minta, gue tuh gak mau kalau orang-orang deket gue tuh ikut lupa juga. Jadi mulai dari situ, hancur lah mantranya. Nah, mulai dari situ tuh
1: dan ngebuka universe lain.
2: Iya, bener banget. Jadi orang-orang yang dulu orang-orang yang dulu banget lah pokoknya musuh-musuh Peter Parker itu itu pada dateng ke Peter, ke dunianya Peter Parker yang sekarang. Nah, tadinya tuh si Dr. Strange ini tuh pengennya langsung ngebalikin orang-orang itu ke dunia asalnya. Tapi si Peter Parker ini tuh nolak karena dia tuh pengen mereka itu balik dalam keadaan gak jadi orang jahat gitu.
1: Oh, jadi mereka di sana tuh jadi jahat gitu di universe itu?
2: Iya. Gitu.
1: Gue selalu udah agak lupa-lupa gitu. Udah lama gak nonton.
0: Kalau gue tuh emang gak ngikutin Spider-Man sih.
2: Oh, kalau gue ngikutin banget sih. Gue penggemar beratnya banget.
0: Karena katanya kalau misalnya nonton Marvel itu kan harus nonton dari awal-awalnya kan. Spider-Man ini Marvel gak sih? Marvel kan?
2: Iya, masuk Marvel. Iya kan? Masuk Marvel.
0: Harus nonton-nonton awalnya. Dan gue itu kemarin baru sampai nonton yang
2: Brand New Day.
0: Thor.
2: Oh,
0: Thor yang pertama kali.
1: Oh, yang pertama. Itu udah lama banget.
0: Iya, karena kan gue kan mau ngikutin kan, mau ngikutin semuanya. Terus katanya lo harus nonton dari awal. Jadi gue nonton dari awal.
2: Iya.
0: Karena gue gak ngikutin dulu.
2: Nah, orang-orang maksudnya yang dari masa lampaunya ini tuh ada Dr. Octopus, terus itu ada Green Goblin, ada Doc Ock, sampai ada Sandman, sampai ada Lizard juga gitu. Oh, jadi banyak banget yang datang
1: dari film-film yang lama tuh datang ke film ini.
2: Iya, benar.
1: Jujur serem banget sih.
2: Jujur gua di antara semua Spider-Man gua paling suka yang ini dan gua tuh sering banget rewatch ini gitu loh.
0: Makanya lo ngambil Spider-Man yang ini.
2: Iya, okay. Scene yang paling gua suka itu adalah pas tiga Spider-Man, si Tobey, Andrew, sama Tom Holland itu datang, itu menurut gue nostalgianya dapat banget sih.
1: Iya, itu kayak sumpah bikin meme nunjuk gitu.
2: Iya,
0: gue tahu.
2: Terus tuh si Andrew tuh pokoknya pas si MG yang MG di apa sih namanya?
1: Gimana?
2: Pokoknya MG di sini jatuh tuh si Andrew tuh langsung bilang I lost my MG. Itu kena banget sih, jujur. Sedihnya dapat banget gitu. Jadi menurut gua film Spider-Man No Way Home ini tuh benar-benar nostalgianya dapat banget sih.
1: Yeah. Lu sebagai penggemar Spider-Man ya, gimana perasaan lu ketika MG dan Peter Parker bertemu lagi? Setelah kan MG lu pengen nih siapa Peter Parker.
2: Iya. Sebenarnya kayak sedih sih karena kan di situ MG bilang dia udah nggak sayang lagi kan sama Peter Parker.
1: Jujur sedih.
0: Oh, ini yang
2: Brand New Day. Iya, Brand New Day. Lu nonton, Kal?
1: Enggak, tapi cuplikannya lewat.
2: Oh, tapi lu ngikutin Spider-Man gitu gak sih, Kal?
1: Untuk Spider-Man yang baru ini belum, tapi untuk yang Far From Home sama No Way Home itu gue udah nonton.
2: Oh,
1: itu seru banget.
2: Oke. Tapi gue mau nanya sama kalian berdua, di antara Tobey, Andrew dan Tom Holland, kalian pilih yang mana?
0: Tom Holland gue.
2: Tom Holland. Kalau gue Tobey.
0: Apa kalau kayak Eca?
2: Sama Tobey.
1: Soalnya menurut gue tuh versi Tom Holland tuh lebih Gen Z aja gitu.
2: Iya, Tom Holland.
1: Kalau untuk versinya Andrew Garfield tuh lebih kayak Gen milenial.
2: Iya, tapi jujur Andrew pas main film itu, wow.
0: Nih, kalau yang ini,
2: kalau yang ini siapa? Apa ya?
0: Tim kalo Tom Holland, Tom Andrew, Holland,
2: Andrew
0: Tom,
2: apa Tobey?
1: Spider-Man.
2: Ayo cepet. Oh, okay. Tobey. Jadi tiga orang ya yang milih Tobey. Yeah.
1: Oh, ini kan emang segenerasi.
2: Oh, gitu. Oke.
3: Kapan mau pagi hotel?
1: Kapan ya?
2: Aduh, ayolah Kal, ditunggu Kal.
0: Balasan katanya.
2: Masuk nih dia ke kamera.
1: Masuk nih.
2: Oke. Apalagi nih Kal?
1: Kalau Spider-Man tuh, tapi ada tau waktu itu ada VIP di gua, ada user gitu dia bikin jaring tembak gitu.
2: Hah? Dari?
1: Gak tau gua dari mana, tapi itu tuh kayak
2: editan gak sih?
1: Styrofoam ya?
2: Oh.
1: Iya. Iya.
2: Boong gak sih?
1: Itu ditembak.
2: Oke. Oke.
1: Oke, teman berdua.
2: Ini satu request dari Ayah ya.
1: Apa tuh?
2: Satu request, satu film udah Ayah request dari gue.
1: Itu request.
2: Nah,
1: dari
2: untuk
1: Ayah.
2: Film-film selanjutnya stay on.
0: Enggak dong.
2: Masih lanjut.
1: Nanti bakal rekomendasiin terus film-film Marvel. Udah kesepil nih ya. Kita bakal bahas film-film Marvel nih. Karena emang kayaknya Marvel tahun ini tuh lagi gencar banget.
2: Gonjreng banget gitu.
0: Lagi
2: pada tayang-tayang kan. Jangan di-spill dulu gak sih Kal.
1: Dan ada apa lagi?
2: Ada lagi nanti ya pokoknya.
0: Dengerin aja nih ya.
1: Terus di Pro 2 RR Bandar Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, ada tren unik yang lagi rame di media sosial, yaitu Find the Odd One Out versi manusia. Dalam tren ini, satu orang sengaja disembunyikan di tengah kelompok yang penampilannya dibuat mirip, sehingga orang yang melihat harus mencari siapa yang berbeda. Tren ini mulai banyak muncul dalam berbagai situasi, mulai dari lingkungan sekolah sampai ke tempat kerja. Konsepnya sederhana, tapi justru bikin orang penasaran dan ikut mencari siapa sosok yang nyempil di dalam kelompok tersebut. Konten seperti ini pun rame dan lucu dan menghibur saat orang yang disembunyikan ternyata berhasil menyatu dengan kelompok lainnya. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Echa Mariska. Untuk informasi menarik lainnya, cek website rri.co.id dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Yes, teman berdua masih bareng kita lagi di Movie Zone.
1: Kita bakal ngelanjutin perbincangan
2: watchlist kita ya, dua film lagi.
0: Nah, kan kita tadi udah bahas nih ya baru satu film nih.
2: Baru satu Spider-Man nih.
0: No Way Home ya kan tadi.
2: Yes.
0: Nah, sekarang gue mau request mau rekomendasiin. Gue mau rekomendasiin film dari gue. Kalau dari gue tuh gue bakal rekomendasiin series Vision Quest.
2: Gue belum pernah denger nih.
0: Jadi emang ini tuh baru, dia tuh kayaknya baru dirilis trailernya sama Marvel Studio itu tuh kayaknya sekitar bulan ini deh, baru bulan-bulan ini.
2: Oke.
0: Nah, jadi ini tuh adalah kemungkinannya adalah trilogi dari WandaVision dan Agatha Long. Jadi kan kalau di alur sebelumnya itu kan dari mana ya? Dari WandaVision dulu aja kali ya.
2: Okay.
0: Jadi dari WandaVision itu tuh ngeceritain kehidupan Wanda setelah Avengers Endgame. Jadi setelah Avengers Endgame itu, Wanda pindah ke Westview, dia tinggal di tanah yang dibeliin sama Vision. Nah, abis itu dari situ Wanda ngebangun ulang kota Westview pakai memori dia, bikin kayak ada konsepnya gitu, ada jadi retro, abis itu Y2K reality show gitu. Nah, abis itu tapi sayangnya itu semua gak bertahan lama karena harus berpisah lagi. Abis itu di Agatha All Along, anak Wanda dan Vision kan ada Billy dan Tommy. Nah, Billy ini tuh dia reinkarnasi ke tubuh orang, dan dia berusaha mencari saudaranya yang belum mendapatkan tubuh, dan itu adalah Tommy. Apa Billy ya? Tommy. Nah, jadi ini sekarang Vision Quest ini adalah kelanjutan dari WandaVision dan Agatha Long. Oh, jadi di sini tuh bakal ceritain ke Visionnya, karena Vision kan badan dia kan dihancurin tuh sama Thanos di Avengers. Apa ya, Avengers sebelum Endgame tuh apa namanya?
2: Infinity War.
0: Nah, jadi diambil lagi sama pemerintah. Abis itu badannya dibuat ulang, dibikin sistem baru. Jadi brand new robot gitu, produk baru.
2: Gak
0: ada dari Vision. Kalau Vision itu kan ada sentuhan dari Tony Starknya gitu. Kalau ini pure pemerintah, dibuat jadi senjata. Tapi karena ada campur tangannya sama Wanda, jadi Vision ini tuh kayak kayak perlahan-lahan gitu ngedapetin kesadaran dia yang lama, ingetan dia yang lama.
2: Vision Quest
0: ini juga tuh bakal rilis di tahun ini di bulan 14 Oktober. Bentar lagi tayang di Disney Plus.
2: Bukan di bioskop.
0: Bukan, karena itu series. Jadi kan panjang kalau mau di bioskop.
2: Tapi lu memang ngikutin film ini ya, Kal?
0: Iya, gue penggemar berat Wanda, bro. Sekarang gue Wanda, gue ngikutin banget. Karena gue tuh kayak suka aja gitu penyihir-penyihir, karena penyihir tuh lebih menarik daripada robot-robotan.
2: Mungkin cita-cita dia nanti lulus dari FISIP mau jadi penyihir.
0: Dukun.
2: Mas Dukun.
0: Nah, di Vision Quest ini juga tuh ada bakal cerita tentang Tommy Maximoff yang dia bakal dapetin tubuh kayak saudaranya kayak Billy. Dan di series ini juga tuh bakal nge-recall lagi Wanda. Wanda yang konon katanya hilang di Gunung Wundagore di Doctor Strange Multiverse of Madness. Abis itu juga AI-nya Tony Stark nih bakal muncul juga di alam bawah sadarnya Vision. Kayak pasti familiar gak sih sama Friday, Edith, sama Jarvis.

0: Oh iya, iya, oh, iya, gue tau, gue tau, gue tau, ya, gue tau.
1: Nah, mereka tuh nanti di Vision Quest itu tuh bakal ada bentuknya kayak temennya Vision gitu.
0: Oh.
1: Nah, tapi bahayanya tuh ya, gue menduga bakal ada ancaman. Karena di trailernya tuh muncul Ultron.
0: Ah, apa muncul apa?
1: Ultron.
0: Apa tuh Ultron?
1: Ultron itu tuh dia robot dengan AI yang punya tujuan untuk membinasakan bumi, membinasakan atau menghancurkan itu. Dia tuh kayak tujuan itu buat menguasai bumi buat dia sendiri. Dan ini tuh kan ada filmnya juga. Avengers Age of Ultron.
0: Oh, itu baru lagi nanti?
1: Enggak, itu film lama.
0: Oh.
1: Beberapa film setelah Avengers, di Avengers yang pertama.
2: Gue kalau untuk Marvel cuma ngikutin Spider-Man aja sih, yang lain-lainnya gue enggak.
1: Kalau
2: gue
1: emang ngikutin banget karena gue rewatch semua film Marvel karena waktu itu gue menyambut film Fantastic Four. Jadi gue rewatch semua.
0: Gue juga rewatch ya, karena kan? Fantastic Four.
1: Iya, makanya gue kayak nggak mau ketinggalan gitu, apalagi kan katanya Fantastic Four tuh bakal punya hubungan langsung ke Doomsday.
0: Iya, nah iya tuh ya, makanya gue juga rewatch.
1: X-Men yang di luar Marvel Studio pun gue tonton juga karena gue takut ketinggalan konteks.
0: Iya, seru sih, seru.
1: Ya kan, habis itu juga pemeran Ultron yang lama, James Spader, itu juga bakal balik lagi di Vision Quest. Dia menarik nih ya, Ultron juga nih punya terlihat Ultron terlihat berada di dalam sistem Vision. Jadi Vision yang dibentuk pemerintah itu, yang baru yang dijadikan senjata itu, warnanya beda sama Vision yang kita tahu. Kalau Vision yang kita tahu itu kan dia warna putih, dia bajunya hijau tua gitu, ada jubahnya. Nah, kalau Vision versi pemerintah itu tuh dia pure putih. Warnanya putih sama kayak ada garis-garis biru di tepi.
2: Ada yang komen nih, Kal.
0: Vision pemerintah.
2: Bang, Vision itu punya batu apa ya yang di jidatnya?
1: Oh, yang di jidat dia itu tuh Infinity Stone. Itu tuh kayak Mind Stone gitu. Gue lupa dia dapat dari mana.
0: Fungsinya untuk apa itu?
1: Jadi Infinity Stone yang Mind Stone itu tuh, batu itu tuh punya kekuatan pikiran gitu. Jadi lo bisa
0: ngebaca pikiran orang.
1: Dukun. Iya, tapi ini versi alam semestanya gitu.
0: Oke.
1: Naturalnya.
2: Seru sih.
0: Series ya.
2: Kalau untuk series sih jujur, gue tuh ke series kurang sih. Gue tuh lebih ke film.
1: Series gue kayaknya emang kurang juga karena lama gitu harus.
2: Jadi lu bakal nonton apa enggak nih? Nonton apa enggak?
1: Kan, trilogi dari Wanda dan Agatha. Jadi udah pasti gue tonton karena gue kepo. Apalagi kan nanti Tommy Maximoff tuh bakal dapat tubuhnya sendiri kayak saudaranya di film di series Agatha All Along. Jadi gue pengen tahu sih gimana ceritanya Tommy Maximoff bisa dapetin tubuh dia sendiri. Karena sih inget gue ya di episode terakhir Agatha All Along itu Agatha sama saudaranya Tommy, Billy, mereka itu kan terjebak di The Witch's Road dan mereka tuh harus nyelesain misi buat keluar dari suatu ruangan dan itu ada foreshadowing-nya gitu. Kalau saudaranya Billy yaitu Tommy bakal dapetin tubuh dia sendiri. Jadi kayak ada foreshadowing-nya gitu. Makanya kayaknya Vision Quest ini tuh menarik banget buat dilanjutin. Nah, bisa juga bakal ada Thomas Shepard. Kalau apa ya? Nah, di sini tuh hubungan Vision Quest dengan WandaVision mulai kelihatan nih. Tapi setelah dihidupin kembali yang Vision baru ini, dia masih nggak tahu dia ini siapa karena dia kan masih mencari jati dirinya gitu ya buat nyari tahu dia ini siapa. Nah, habis itu muncul seorang anak yang mengaku sebagai Thomas Shepard. Dia ini adalah identitas reinkarnasi dari Tommy Maximoff, salah satu anak Wanda dan Vision. Ya jadi kayak gitu deh ke garis besar alur dari Vision Quest ini.
2: Tapi warna batu jidat dia tuh apa sih?
1: Warna kuning.
0: Kuning.
1: Iya. Kan
2: kayak kecil apa gede gitu di jidat.
1: Kecil dong.
0: Kecil.
1: Kecil.
0: Cari-cari.
1: Infinity Stone tuh ada 6. Itu ada Mind Stone warna kuning, Reality Stone warna merah. Habis itu sama apa lagi ya? Space Stone itu warna biru. Habis ada juga Time Stone warna hijau yang dipakai sama Doctor Strange. Itu abis itu sama Power Stone warna ungu dan satu lagi Soul Stone. Soul Stone ini tuh emang agak susah disulitin sama Mind Stone karena kalau tone warnanya ini hampir sama. Tapi kalau Soul Stone itu tuh dia lebih agak ke orange. sedangkan Mindstone warna kuning.
2: Jadi kayak batu itu benar-benar nempel di jidat gitu, apa kayak bando apa gimana?
0: Bando. Emang agak kayak, lucu ya.
1: Lo tau gak sih gems yang kayak di gigi gitu?
2: Oh iya. Oh, jadi bolong.
1: Kalau dicabut ya bolong.
2: Oke.
0: Tapi kok gue lihat di fotonya dia biru batunya.
1: Biru.
2: Orangnya yang biru juga
1: itu
2: biru.
1: Vision putih yang buatan dari pemerintah, oh, itu yang okay. baru. Kalau yang lama tuh warna kuning, dia pure Mindstone.
2: Oke.
1: Jadi kalau yang biru itu tuh dia bukan batu Infinity Stone ya, itu tuh emang hiasan batu doang kayaknya. Karena kan yang asli kan jidat Vision tuh udah bolong, ditarik sama tangan.
2: Begitu. Jujur menarik ya, sih filmnya.
1: Gue jujur kayaknya
2: excited banget. Excited banget.
0: Kelihatan dari mukanya sih. Tapi yang menceritakan
2: iya, ya, tapi jujur menurut gue film series itu tuh enaknya untuk buat tontonan makan gitu loh. Karena gue tuh kadang misalkan di YouTube udah habis tontonannya, gue nyarinya series gitu loh.
1: Fun fact-nya juga gue tuh kalau nonton series tuh gue bakal nunggu semua episode keluar baru gue tonton.
2: Oh, kalau gue tergantung sih.
1: Soalnya gue tergantung. Kadang gue nggak kadang bisa nunggu gitu episode barunya.
2: Kalau gue tuh kadang nggak bisa nunggu gitu loh. Gue penasaran gitu.
1: Iya kan. Jadi
2: gue pencet.
1: Mending langsung gue tunggu aja gitu.
0: Oke. Kalau dari lo tadi Vision Quest.
1: Ya.
0: Dan ini ada apa? Watchlist terakhir ya dari gue.
2: Yes. Apa tuh like?
0: Avenger Endgame tapi yang Encore.
2: Ini lagi rame gak sih diomongin juga di sosmed.
0: Jadi kenapa gue apa namanya ngebahas ini, karena dia bakal tayangkan di bulan ini di 25 September.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Tapi rumornya ini tahu Avengers Endgame Encore ini tuh bakal rilis lebih cepat di Indonesia.
0: Oh.
1: Katanya sekitar tanggal 23 September kalau nggak salah.
0: Oh iya. Lebih maju 2 hari ya mungkin ya. Dan menariknya film ini tuh sebenarnya karena dia nambah durasi 4 menit doang.
1: Kenapa?
0: Ya karena kan apa namanya ada part-part yang sebenarnya tuh nggak masuk gitu loh di Endgame sebelumnya.
1: Iya.
0: Tapi di Encore ini dimasukin sama dia.
1: Oh, footage baru gitu ya.
0: Iya. Tapi banyak kan gue nanya temen gue ya. Kayak lu bakal nonton gak sih Endgame yang Encore ini, kata dia kan. Katanya enggak. Karena kayak cuma nambah 4 menit loh.
2: Hah? Apa gimana?
0: Cuma nambah 4 menit doang.
2: Oh, emang film yang lama berapa jam?
0: Ya gue
1: lupa.
2: Dua jam setengah.
1: Gitu kan. Yeah. Tapi gue rasa ya, ini tuh kayaknya durasi tambahan 4 menit itu tuh buat
0: pengantar
1: baru, buat ngantar kita ke
0: Doomsday.
1: Kayak ada hubungannya gitu. Iya kan, Ca?
0: Ya mungkin sih, tapi kayak ya banyak orang yang kayak udahlah enggak usah ditonton karena kayak gue udah nonton gitu kan.
1: Iya,
0: yeah,
1: tapi kayaknya yang lebih penting.
0: Iya, mungkin kalau misalnya dia bener peruncinta Marvel ya, dia bakal
2: benar-benar.
1: Kayaknya bakal nonton sih.
0: Hah, lu bakal sama siapa tuh?
1: Iya, gua kayaknya bakal nonton sendiri.
2: Sama gua dong, Kal.
1: Iya, kita nobar.
2: Gua dong, Kal. Gua juga
1: ayo,
2: mau.
1: Boleh bertiga, lebih juga enggak apa-apa.
2: Sepro 2 ini kali ya, kita aja kali ya.
0: Jangan
2: nobar banget.
1: Tapi hari ini enggak sih?
2: Iya.
0: Jangan deh kayaknya. Dan apa namanya cuplikan tambahannya ini tuh masih dirahasiain. Karena kan kalian tahu sendiri ya, kalau misalnya Marvel tuh benar-benar ngejaga rahasia dia.
1: Iya kan?
2: Dia,
1: kecuali Tom Holland.
2: Iya, sumpah Tom Holland tuh sering
1: itu
2: banget
1: bocor semua.
2: Dia spill banyak banget kan di TikTok kayak clipper-clippernya tuh kayak ya ampun.
1: Itu aja enggak heran kenapa pas di Endgame itu dia dikasih skrip palsu bukan yang asli kan.
0: Karena takut
2: kena spill.
0: Iya kan.
1: Iya. Agak banget sih.
0: Jadi kayak citra apa namanya MCU ini berubah nanti
2: ya gara-gara si Tom ini.
0: Jadi enggak rahasia lagi gara-gara dia kan. Gitu. Terus tuh buat kalian ya yang bakal nonton film Endgame Encore ini tuh katanya itu ada kaitannya nih sama karakter yang bakal jadi ancaman besar di Marvel selanjutnya.
1: Oh, siapa itu?
0: Ya kan tadi gue bilang enggak di spill.
2: Belum kena spill. Kok dia nunjuk-nunuk gitu, dia nih ancamannya.
0: Siapa ini? Jadi buat kalian yang mau ngelanjutin Marvel selanjutnya, apalagi Doomsday, wajib banget nonton ini sih, Kal. Lo wajib banget nonton.
2: Ini tanggal berapa lagi keluarnya?
0: tanggal 2-3 kata Haikal.
2: Di bioskop kan, yeah. Bukan ini.
0: Terus tuh katanya kalau misalnya lo nonton lewat IMAX, mm-hmm. yang versi IMAX itu dapat sensasi yang lebih beda.
2: Oh.
0: Iya, tapi di Lampung enggak ada sayangnya. Lo harus ke Jakarta mungkin kalau.
1: Jauh banget. Gua sayangnya kelas tanggal segitu. Kelas, jadi gue rencana nonton tuh sebelum kelas deh. Okay. Soalnya gue kelasnya sore, kebetulan.
2: Okay.
0: Tapi kalau lo bakal nonton gak ya Endgame ini?
2: Kalau gue mungkin kalau ada yang ngajak nonton, gue bakal nonton sih.
0: Ajak Kal, ajak.
1: Ayo,
2: ajak dong Kal. Ayo kita bertiga ya, kita bertiga ya.
0: Nah, apa namanya? Tapi gue punya satu pertanyaan.
2: Apa tuh?
0: Kan di luar dari film yang tadi lo ceritain ya, lo Spider-Man, lo Vision Quest, lo ada nggak sih satu film yang favorit lo banget di Marvel ini?
1: Kalau gua, banyak ya, susah gua milihnya.
0: Tapi Bobo Boy.
1: Top 3 boleh nggak nih? Bobo Boy beda, dia beda. Kacau nih. Boleh nggak kalau gua top 3 ini?
0: Oh ya boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Ini kalau gua ya Agatha All Along, WandaVision, sama apa ya satunya ya? Kalau gua kayaknya bakal milih Avengers deh.
0: Avengers yang?
1: Avengers yang Age of Ultron deh.
0: Oke. Okay.
1: Age of Ultron.
2: Kalau gua sih Lai.
1: Iya, Spider-Man.
2: Gua Spider-Man sih Lai.
0: Enggak, selain Spider-Man.
2: Enggak ada. Karena gua ngikutinnya benar-benar cuma Spider-Man doang untuk di Marvel.
0: Oh, ya udah deh. Top 1, top 2, top 3.
2: Genrenya apa aja, enggak harus Marvel.
0: Ya harus Marvel, masih dari Spider-Man deh.
2: Gua satu itu Spider-Man No Way Home.
0: Ya. Yeah.
2: Yang kedua itu Far From Home, yang ketiga Spider-Man 4. Yang pas si Andrew Garfield-nya enggak bisa nyelamatin MJ.
1: Aduh, sedih banget.
2: Itu sedih banget.
1: Itu kadang editannya suka
0: lewat di gua. Oh iya, tanya dia, tanya.
1: Yang ada apa nilai?
0: Nih, kalau gue epic. Gue Iron Man pertama.
1: Boleh.
0: Itu karena gue nonton dari awal sampai akhir. Terus tuh Fantastic Four. Kata orang-orang Fantastic Four jelek.
1: Bagus itu bagus.
0: Yang kemarin tayang
1: yang baru.
0: Iya yang baru.
1: Yang ada Baby Franklin. Gue suka banget asli.
0: Apa namanya?
1: Sama apa tuh satunya?
0: Satunya apa ya? Iron Man lagi, pokoknya gue suka Iron Man doang.
1: Lo pecinta Iron Man ya?
0: Iya.
1: Gue ada pertanyaan nih buat lo.
0: Apa?
1: Enggak.
0: Jangan.
1: Skin Iron Man apa yang paling lo suka di Marvel?
0: Skin
1: kan
0: maksudnya
1: itu
0: yang mana?
1: Setiap film tuh ganti-ganti
2: ganti-ganti skinnya.
0: Oh iya. Tapi gue tuh cuma ingetnya si Jarvis doang.
1: Jarvis. Itu AI-nya.
0: Yang pertama kan itu kan. Iya. Nah, gue suka karena kayak lo bayangin dia ngebuat tuh robot dari susah-susahnya dia sampai dia berhasil. Kayak lo bayangin dia dikejar-kejar orang tapi dalam keadaan kayak robot lo udah jelek sebenarnya kan.
1: Jelek, yang kenapa gue suka kemampuannya terbatas kan, nggak secanggih selanjutnya.
0: Tapi dia bisa ngelawan kan, itu kerennya, makanya kenapa gue suka banget.
1: Gue mau revisi
0: apa top 3 apa
1: gue mau Agatha All Along, WandaVision, sama yang terakhir Fantastic Four, The Four Steps.
0: Ikut-ikut.
1: Gue pernah nonton itu. Karena itu gue suka banget jujur. Itu musuhnya kan ini Galactus.
0: Iya.
1: Alam semesta gitu.
0: Alam semesta yang apa sih, mukanya botak gitu ya? Itu gue lupa deh.
1: Itu yang robot warna ungu.
0: Iya warna ungu ya, sorry.
1: Itu gue suka banget itu.
0: Lo suka robot itu?
1: Bukan, filmnya maksud gue. Tapi kalau gue lebih suka Sue Storm sih.
0: Oke.
1: Ya keren banget gitu, terus ngasih kekuatan.
0: Kalau gue, Sue Storm itu yang gendut itu ya? Yang gue yang suka, gue suka yang batu.
1: Itu The Thing.
0: Kok beda sih yang gue dengar?
1: Sue Storm itu yang kekuatannya transparan itu.
0: Yang batu loh.
1: Iya itu The Thing.
0: Yang batu.
1: Yang batu warna oranye itu kan.
2: Grox.
0: Iya, bukan Grox.
3: Ini apa sih? Itu loh.
0: Iya,
1: tapi nama panggilannya kan The Rock.
0: Apa namanya kok? Enggak, yang tadi sebelumnya sebut. Oh, Eddie.
1: Eddie bukan.
3: Eddie Sukamto.
0: Dia yang kayak I'm hangry itu loh. Apa? What time is it?
1: Oh.
0: Tahu enggak lo?
1: It's collaborating time.
0: Bukan. Terus tuh dia langsung bukan. Galactus kan si Galactus, musuhnya.
1: Iya,
0: Galactus. Yang itulah pokoknya jahat dia.
1: Jujur kalau The Fantastic tuh gue lebih suka pas bagian
0: apa? Dia nyelamatin anak, ngelahirin anak ya.
1: Iya. Mending ini orang. Gue lebih suka pas ngelahirin, jujur.
0: Oh ya, udah.
1: Kayak powerful banget.
0: Ya teman Pro 2, itu tadi 3 rekomendasi dari kita ya kan. Dan nanti kita bakal lanjut ke segmen yang gak kalah seru gitu yes, kan. Jadi yeah, buat yeah. Eh, kok udah di spill?
2: Udah
0: di
2: ya
0: spill nih sama dia.
1: Di juga di
0: iya. Iya.
1: Kayak gue kurang fokus nih.
2: Laper minum lagi, minum lagi, minum lagi.
0: Okay. Jadi buat kamu yang penasaran sama behind the scene, dengerin kita terus di Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. This is 92.5 FM.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Hai.
2: Yes.
1: Kembali lagi bersama kita bertiga.
0: Yes. Kepo enggak sih kita bakal bahas apa nih di sini?
1: Kita bakal masuk ke segmen Behind the Scene.
2: Ya, sobat Pro 2, Behind the Scene kali ini kita bakal ngebahas apa?
1: Apa tuh?
2: Apa yang kita bahas, Kal?
0: Kepo enggak sih kita bakal bahas Avengers Endgame.
2: Endgame-nya dibahas Layla tadi kan?
1: Iya, benar.
2: Iya, oke.
1: Karena ternyata banyak hal menarik banget kan di Endcore.
2: Iya, rame juga di
1: sosmed. Iya kan?
0: Karena emang lagi hype banget.
2: Yes.
0: Apalagi dia bakal rilis bulan ini juga.
1: Iya, benar
2: banget. Wow. Kasih spill dong, Haikal.
0: Kasih spill nih.
2: Iya, spill dong. Spill.
0: Gimana kalau Layla dulu aja?
2: Sweet deh, Hambiba dulu.
1: Yaudah gue aja ya.
2: Oke.
1: Jadi, hal menariknya yang pertama itu, dia ini kan dia rilis ulang tapi bukan cuman sekadar nostalgia
2: iya
1: dong. Sutradara Endgame si Joy sama Anthony Russo itu tuh bilang kalau ini tuh kesempatan spesial buat mereka karena itu enggak semua film Marvel kan dapat rilis ulang kan.
2: Iya, benar.
1: Nah, si Endgame ini kayak spesial dia rilis ulang gitu. Menurut mereka dia tuh merilis Endgame Endcore ini tuh sebagai jembatan ke film mereka yang akan tayang di akhir tahun nanti, Doomsday gitu. Okay.
2: Jadi akhir tahun kita bakal disambut ya.
1: Iya.
2: Endgame ini.
1: Kayaknya bakal nunggu-nunggu banget deh.
2: Yes.
1: Para fans.
0: Apalagi cuplikan-cuplikannya juga kan udah muncul tuh ya di Instagram.
1: Benar banget.
0: Yeah. Pasti udah rame banget tuh.
1: Terus?
0: Kata mereka juga, mereka bilang ada alur cerita yang mengalir alami dari Endgame menuju Doomsday yang udah mencakup semua kisah yang telah berlangsung. Jadi emang bakal jadi jembatan banget nih buat kita
1: ke Doomsday.
0: Iya, buat ke Doomsday.
1: Iya kan, bener kan yang kayak gue omongin tadi.
0: Ya.
1: Dan fakta menariknya itu dia dirilis kembali dengan tambahan durasi kayak tadi gue udah bilang
2: 4 menit.
1: Iya
2: itu.
1: Kayak sekitar 180 menit atau 4 menit lebih gitu dari versi originalnya yang tayang di 2019 yang lalu.
2: Nah, di situ juga tuh Joe Russo ini bilang kalau nonton Encore ini tuh semacam kayak tugas wajib gitu loh.
0: Yeah.
2: Jadi kayak wajib banget mungkin karena terlalu seru dan kata lu kan tadi banyak ada yang
1: hal menarik.
2: Masalah-masalah itu kan.
1: Oh iya, masalah.
2: Masalah yang apa sih?
0: Yang mana tuh?
1: Oh, yang tadi kayak
2: yang Rizky nunjuk-nunjuk itu.
1: Oh iya. Kayak ada hal yang seru banget tapi belum di-spill kan?
2: Iya. Yeah.
1: Sama Marvelnya.
2: Nah, buat ngikutin cerita Doomsday ini, soalnya tuh cuplikan di bagian akhir film itu katanya bakal nunjukin konsekuensi dari para Avengers-nya sendiri gitu. Jadi yang tadinya tuh kelihatan seperti kemenangan penuh, ternyata tuh punya efek samping. Jadi kayak ada masalahnya gitu lah intinya yang Layla sebut tadi.
0: Karena mereka ini kan istilahnya stolen time, mencuri waktu gitu. Time haze. Jadi pasti ada konsekuensi dari yang mereka lakukan.
2: Nah, dari situ juga lah sosok villain ini juga tuh jadi ancaman besar buat nantinya gitu lah, bakal jadi ancaman besarnya gitu. Menariknya lagi, katanya tuh ada penyesuaian kecil di salah satu dialognya Tony Stark soal bahaya main-main sama garis waktu.
1: Oke.
2: Udah disebut sama dia.
0: Apa itu dialognya?
2: Yang bikin dan fans para Marvel Endgame ini tuh pada langsung heboh kayak nebak-nebak gitu loh, apa ya kira-kira gitu. Marvel juga kayak sendiri apa tadi lu bilang Marvel
1: merahasiakan banget. Iya. Karena dia benar-benar kayak enggak nge-spill satu pun apapun hal yang akan tayang gitu loh, benar-benar dirahasiain banget gitu. Terus tuh soal siapa yang bakal muncul di cuplikan itu tuh sampai sekarang tuh masih misteri, benar banget.
2: Oh, iya.
1: Tapi yang udah dikonfirmasi sama Robert. Robert apa sih
2: Downey
1: Jr itu bakal balik nih ke MCU. Itu salah satu spilannya.
2: Dia bukan sebagai Tony Stark.
1: Iya,
0: tapi sebagai Dr. Doom.
1: Bener banget.
0: Dan Tony Stark juga waktu itu pernah bilang dia lebih suka merani Dr. Doom daripada Tony Stark.
1: Kenapa lo tau nggak itu hal kenapa dia lebih suka? Alasannya?
0: Nggak tau ya. Tapi karena mungkin peran Dr. Doom lebih sedikit filmnya daripada Tony Stark.
1: Oh.
0: Mungkin ya, mungkin. Jadi jam terbangnya lebih ringan gitu.
1: Oke. Nah, terus tuh kayak buat kalian banget nih yang mau nonton apa namanya Encore ini, seperti yang tadi gue bilang ke Haikal, wajib banget nontonnya di IMAX.
2: IMAX karena bakal lebih enak aja kan ya.
0: Ya kan lebih wow gitu.
1: Terus tuh kayak apa namanya, selain jadi jembatan cerita ya, rilisan ulang ini tuh punya nilai histori tersendiri. Soalnya tuh kan Marvel Endgame itu sampai sekarang masih jadi salah satu film dengan penonton tertinggi kan.
2: Iya benar-benar.
1: Suka banget di rewatch. Jadi kayak rewatch.
0: Apa tuh rewatch?
1: Iya. Jadi kayak dia masih top tingginya banget gitu. Kayak mungkin ini salah satu alasan kenapa dia dirilis ulang ya.
2: Iya.
1: Karena penontonnya
2: banyak yang nungguin juga gitu.
0: Karena ada
2: kan
0: juga modifikasi adegan gitu kan ya, kayak pemeran anaknya Scott Lang itu diganti jadi pemeran yang baru, kayak yang di Ant-Man and the Wasp Quantumania gitu. Habis itu juga kayak ada Natasha Romanoff mengakui keberadaan Yelena Belova, karena kan Yelena Belova ini baru dimunculin di MCU itu setelah Avengers Endgame. Jadi itu bakal dimention juga di Avengers Endgame Encore gitu.
1: Oke. Tapi kayaknya menurut gue seru sih.
0: Ya kan, seru banget.
2: Iya, seru.
1: Jadi kayak buat kamu teman Pro 2, wajib banget nonton Encore ini.
2: Karena kata si Tony Stark tadi sendiri kan emang wajib untuk nonton ini.
1: Jadi hukumnya wajib gitu.
2: Hukumnya
1: ya.
2: Wajib. Iya
0: kan?
2: Tugas.
0: Jadi kayaknya enggak usah banyak ngomong aja ya, langsung aja kita nonton bareng-bareng Avengers Endgame Encore ini.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah ini kita bakal masuk ke segmen Off Script, dimana kita bakal parodiin salah satu film Marvel pilihan kita. So stay tune di 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Off Script. Jadi salah satu film pilihan kita yang udah kita rencanain buat parodiin ini adalah Spider-Man. No Way Home. Oke, kita bakal acting 3, 2, 1. Jadi kita harus kerja sama sebagai tim.
1: Gue sebenarnya nggak terlalu jago sih kalau kerja sama tim.
0: Gue pernah gabung sebuah tim.
1: Tim apaan?
0: Avengers.
1: Avengers?
0: Iya, Avengers.
2: Avengers itu apaan?
0: Hah? Kalian nggak tahu Avengers?
1: Emang apa Avengers? Itu band atau apa?
0: Ih, bukan band, itu tim superhero.
1: Oh, kirain band.
2: Berarti kamu pernah main bareng mereka?
0: Ya enggak gitu juga maksudnya.
1: Terus-terus mereka itu terkenal?
0: Iya, terkenal banget, swear.
2: Tapi di universe gua enggak ada tuh kayaknya.
0: Ya ampun, universe kalian kemana aja sih?
1: Udah, kayaknya kita harus balik ke masalah utama kita deh.
0: Kita fokus.
2: Yes. Jadi sekarang kita bertiga ini harus gimana nih?
0: Ya, kita bertiga Spider-Man, kita nyelamatin dunia.
1: Hah? Jujur, masih aneh sih.
2: Iya, setuju, aneh.
0: Lah, kenapa?
1: Karena kan kita bertiga Peter Parker dari tadi.
2: Dan kita semua itu Spider-Man.
0: Ya udah deh, gak usah dipikirin.
2: Agak kering sih enggak nih? Agak kering sih ya.
1: Orang tuanya tadi kita mungkin ngebahas
2: siap yang tunjuk-tunjukkan mungkin.
1: Iya,
0: itu kayaknya bagian tunjuk-tunjukkannya enggak sih?
2: Iya, yang kayak lu siapa gitu
0: lu
2: karena
0: siapa?
2: Karena ada 3 Spider-Man jadi mereka saling tunjuk-tunjukkan.
1: Iya.
2: Kok jujur. Gua ada di situ kok lu jadi gua?
1: Kok.
2: Tapi jujur kerings. Atau cringe. Karena kita bukan Spider-Man jadi kita tidak bisa mendalami.
1: Harusnya kita mungkin next enggak
2: harus
1: next
2: jadi Spider-Man
1: sih.
2: Ya.
1: Bukan, harusnya kita
2: apa?
1: Ini
0: enggak jadi. Kenapa?
2: Ngomong gelo mah kenapa?
1: Enggak apa-apa lah.
0: Oke. Padahal kayaknya jadi Spider-Man tuh seru enggak sih kita bergantungan?
1: Seru ya banget. Kan? Tapi gue ngelihat tahu maksudnya parodi apa namanya? Behind the scene Brand New Day. Mm-hmm. Itu Spider-Man-nya beneran terbang gitu loh dia, tapi pakai alat besar ya kan? Itu bantuannya.
0: Itu jarinya beneran ada enggak? Gue enggak nonton behind the scene-nya soalnya.
2: Editan.
1: Gue waktu tuh kurang lihat si jarinya ada apa.
0: Gue yang edit ya.
1: Gue yang edit. Gue tuh ngedit. Oke.
0: Profesional banget.
2: Kesebar dong rahasia gue.
0: Sebar dong. Oke. Jadi kayaknya Spider-Man ini emang film salah satu film terlaris di Spider-Man, ya kan?
1: Iya, benar-benar film yang terlaris.
2: Karena apa?
0: Karena apa tuh? Karena emang kayaknya promosinya gede-gedean juga kan ya.
1: Abis iya.
0: Itu juga emang booming banget karena penonton ini kayaknya pada kepo semua gimana kelanjutan Peter Parker setelah membuat semua hilang.
1: Ya. Semuanya tuh hilang ingatan.
2: Iya kan?
1: Siapa itu gitu. Peter Parker gitu.
2: Yes. Tapi menurut kalian bakal ada lagi enggak?
1: Ya ada sih ada pasti sih. Karena tapi fansnya banyak yang nungguin ya.
0: Tapi kalau versi Tom Holland kayaknya enggak ya. Gua agak skeptis soalnya kan setelah Doomsday ini bakal Secret Wars, abis itu kita bakal reboot ke saga X-Men. Jadi kayaknya bakal ganti pemeran juga enggak sih Spider-Man-nya?
2: Jadi yang bakal jadi Spider-Man ini siapa nih?
1: Gue.
2: Jangan-jangan
1: ya? Cocok
2: gue. Enggak cocok
1: direkrut.
2: Kayaknya pas lo nganin jaring lo kayak gini putus deh. Enggak kuat.
0: Ayo nanti bergantungan ya.
1: Oke, teman Pro 2 sudah dari
0: jam berapa? Iya. Jam 8 sampai jam 10 ini.
1: Iya, kita sudah ngasih watchlist, bahas behind the scene sampai dengan off script. Mm-hmm. Gua Ayhana ngucapin terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan Pro 2 apalagi di hari Rabu ini ya. Gua Ayhana.
0: Gua Haikal Alfari
2: dan gua Adelaila. Terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 Urbana Lampung, teman terbaik kamu.

92,5 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. At Jakarta, teman Pro 2 dari Yahya. Dan kamu malam hari ini dengerin Anggala Besa di 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tadi udah seru-seruan ya sama teman-teman BA, Broadcaster Academy Angkatan ke-6, teman Pro 2. Kali ini waktunya kamu cerita nih barengan sama Angga. Backsoundnya salah, kita ulangin backsound yang benar, teman Pro 2 ya. Nah, ini backsound CPH. Ini waktunya kamu cerita, teman Pro 2, barengan sama Angga tentunya. Boleh apa aja ceritanya? Langsung aja ke WhatsApp kita di 0811-7208-925. Angga masih ragu-ragu ngomongin WhatsApp-nya karena nggak familiar di lidah Angga ya. 0811-7208-925, teman Pro 2 ya. Bukan yang lama, teman Pro 2, ini yang baru. 0811-7208-925. Atau boleh juga nih kamu DM Instagram kita di @pro2bdl. Atau boleh juga kamu kalau mau ditelepon, kita ngobrol bareng di telepon, boleh banget kamu WhatsApp aja teman Pro 2 di WhatsApp kita 0811-7208-925. Asik yang ini benar, teman Pro 2 ya. Angga tungguin cerita kamu tentunya sampai nanti, teman Pro 2, cuma di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Firasat dari Marcel, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal firasat, ada aja ya konektivitasnya dalam hubungan ataupun dalam sebuah pergaulan, teman Pro 2 ya. Kadangkala firasat kita tuh memberikan tanda, tanda bahaya, tanda gak bahaya ataupun lainnya, teman Pro 2 ya. Kita ngomongin nih, teman Pro 2, buat kamu yang mau cerita, boleh banget cerita aja barengan sama Angga ke WhatsApp kita ataupun ke Instagram kita di @pro2bdl, teman Pro 2 ya. Di WhatsApp kita di 08127924 sekian-sekian ada yang cerita. Oke, dia gak cerita sih sebenarnya. Halo Kak Angga, aku Zahra. Aku gak mau cerita, aku mau dengerin lagu-lagunya Kak Angga aja. Kak, udah denger lagunya Fanny belum? Fanny siapa? Fanny Soegi Borneo. Itu bukan sih? Tuh gue salah ya. Kata dia, kalau belum coba dengerin lagu-lagu dia bagus. Oke, siap. Kemarin kayaknya gue pernah sih ngeliat lagu dia ataupun mendengarnya gitu. Yang gue lupa apa, tapi yang video klipnya yang Rahwana mencintai Sinta. Bukan kebalikannya ya, teman Pro 2 ya, itu deep sih, tapi gue lupa judulnya apa, teman Pro 2. Nanti coba Angga cari ya lagunya Fanny ya. Atau Angga cari dulu nih buat kamu nih, teman Pro 2 ya, Zahra ya. Ada Palum, boleh nih untuk kamu nih. Langsung aja Angga puterin, ini dia Fanny Soegi. Oke, Fanny Soegi ini dia, teman Pro 2, dengan Palum buat kamu semua dan juga buat kamu, Zahra.

0: ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari Angga, Last Division Express Release Only with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, and bye-bye semuanya.
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Po? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Kamu, RRI Banyak Lampung.

0: Bernotif.
1: Nah, ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Mau kemana itu?
2: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pukul 5 sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat. Dan dari studio saya Gibril Lukas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Udah pagi nih, ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai, keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi.
2: Iya. Ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Udahlah kita tidur saja. Sudah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya pemandian air panas natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak nggak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak, pertama kali ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.

0: Pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema Memperbaiki Diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.

0: pagi dengan tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustaz Abdul Somad.
1: Merubah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Wah, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahyana. Wah. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
2: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tete. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tete.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi

0: tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat, setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua.
1: Iya, selamat pagi semuanya, Fili dan juga Dwi.
0: Dwi bakal temenin kamu di Kamis pagi yang cerah ini.
1: Iya, kita cuma sampai jam 9 pagi, jadi jangan kemana-mana, dengerin kita berdua cuma di
0: Spada.

0: Yes, masih sama Dwi dan Fili.
1: Iya, kita berdua masih temenin kamu di Spada, teman pro 2, walaupun enggak tahu ya itu cahaya di luar mendung ya.
0: Lumayan mendung. Mungkin belum terang aja. Iya. Nih ini masih jam.
1: Atau ketutupan tenda kita kali ya.
0: Iya nih kita bakal ada acara nih ya, tenda-tendaan.
1: Kita lagi hajatan nih teman pro 2 seperti biasa. Kalau mungkin kamu tahu gitu ya, September itu kan bulannya RRI.
0: Betul.
1: Jadi dari tanggal 1 kemarin kita udah ada hajatan di halaman ya, Wi ya. Dan rame banget yang datang. Jadi kalau misalnya kamu pengen lihat, ini masih ada. Hajatannya belum habis. Nah, tapi belum sekarang ya. Sekarang belum ada datang ya. Nanti agak jam 8 deh teman pro 2 ya.
0: Iya, jam 8 deh teman pro 2 bisa mampir-mampir lah.
1: Iya, benar. Karena memang kalau di pagi hari ini agendanya Wi itu ada donor darah. Kamu donor darah enggak?
0: Mau banget.
1: Bener ya, awas kamu ya.
0: Bener ini kali ini pengen banget donor darah.
1: Iya, jadi kalau kamu lagi dengerin kita terus pagi hari ini mungkin pengen donor darah ya. Mungkin ada beberapa teman pro 2 yang rutin juga kan.
0: Betul.
1: Donor darah itu bisa langsung hari ini di RRI Bandar Lampung. Kita ada donor darah rangkaian kegiatannya hari ini. Anyway, selain kegiatan kita yang banyak banget, padat banget sampai dengan 11 September nanti di radio ya. Kamu juga mau banyak ada penampilan kan ya?
0: Betul. Ya, nonton ya, jangan gak nonton.
1: Ih, males banget.
0: Aku tampil loh.
1: Kamu tampil.
0: Tampil.
1: Rencananya ini ya, apa tampil kuda kepang katanya.
0: Betul. Oh. Nanti teman pro 2 harus lihat aku tampil di acara ini sih.
1: Oke.
0: Dari kuda kepang. Enggak dong. Aku jadi rusa.
1: Ya udah kalau gitu kita mau kasih tahu dulu pagi hari ini ada apa aja yang akan kita bagi informasinya buat teman pro 2 di Spada. Karena kita cuma sampai jam 9 ya. Jam 9 kita ada Bintang Radio Indonesia di Bandar Lampung. Lampung. Chapter Bandar Lampung. Asik. Informasinya salah satunya ada Goa jadi tuan rumah kemah pramuka Madrasah diikuti 2389 peserta.
0: Dan Bupati Lampung Selatan dorong budidaya melon dan anggur berbasis BUMDes.
1: Kemudian ada informasi bahwa pemanjat alam Indonesia yang tak kalah saing di dunia.
0: Wow,
1: ya. Semua informasi tersebut teman pro 2 tiga-tiganya bahkan nanti lebih mungkin kalau waktunya cukup ya akan kita

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

pasti yang gak familiar dengan Raden Intan II. Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Kamu masih sama Dwi dan
1: Tili. Iya, pagi hari ini teman berdua, mungkin kamu lagi di jalan untuk berangkat beraktivitas ya. Hati-hati di jalan, dengerin kita berdua terus. Afili sama Dwi bakal temenin kamu nanti sampai jam 9 aja.
0: Betul.
1: Karena jam 9 akan ada siaran langsung Bintang Radio Indonesia Bandar Lampung ya. Dan pagi hari ini kita mau jalan-jalan ke Goa dulu teman berdua ya.
0: Jauh nih ya, kita jalan-jalan ya.
1: Ya, Sulawesi Selatan ya. Jadi Kabupaten Goa, teman Pro 2, jadi tuan rumah Kemah Pramuka Madrasah Provinsi atau KPMP Sulawesi Selatan tahun 2026 dan diikuti oleh 2389 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Wakil Bupati Goa, Dharma Wangsyah Muin di Goa hari Rabu kemarin menyampaikan bahwa apresiasi kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan atas kepercayaannya menjadikan Goa sebagai lokasi pelaksanaan kemah tingkat provinsi ya.
0: Dan menurutnya kegiatan tersebut bukan sekedar aktivitas perkemahan, tetapi menjadi ruang bagi peserta untuk membangun kemandirian, kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat bersama. Nah, sebagai tuan rumah, Kabupaten Goa juga mengikutsertakan 27 regu dalam KPMP 2026. Banyak ya, rame banget
1: rame
0: nih.
1: Rame dong ya. Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, teman Pro 2, menegaskan bahwa KPMP 2026 ini diarahkan sebagai bagian dari proses pembinaan generasi muda madrasah, dan juga disebutkan bahwa kegiatan ini bukan hanya jadi momentum berkumpulnya para peserta, tapi juga jadi ruang untuk mengembangkan potensi pramuka, penggalang, dan penegak ya. Dan ini kayaknya harus dinyalain ya.
0: Udah mulai nih ya.
1: Udah mulai banyak ini nih.
0: Agak panas nih kita.
1: Iya, ada nyamuk-nyamuk juga. Terus apa lagi, Wi?
0: KPMP Sulawesi Selatan 2026 diikuti 1089 peserta golongan penggalang dan 1300 peserta golongan penegak dengan total 2389 peserta. Rame banget nih. Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda perkemahan pramuka madrasah berskala provinsi yang mempertemukan pelajar madrasah dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
1: Iya.
0: Seru banget kemah-kemah.
1: Kamu ikut pramuka gak dulu?
0: Ikut, aku ikut hiking, kemah, api unggun, itu seru-seru banget.
1: Karena wajib ya?
0: Wajib, dulu wajib, ya? Okay. Wajib. Dan itu kayak, karena kan diwajibin, itu menurut aku hal yang beruntung gitu loh. Karena ini seru banget, temen-temennya, kakak-kakaknya, itu kayak ih seru banget dan gak bisa dilupain gitu loh, memorable banget.
1: Oke,
0: okay.
1: Ya mudah-mudahan mungkin ada kontingen dari Bandar Lampung atau dari Lampung juga yang berangkat kemarin gitu kan ya teman Pro 2, karena ini kan acaranya berskala provinsi.
0: Betul.
1: Dari berbagai daerah gitu kan ya. Dan mungkin untuk teman Pro 2 semua yang punya pengalaman ya dari kegiatan-kegiatan kalau di sekolah apa sih namanya, ekskul
0: ekstrakurikuler gitu
1: ya, bagi ke kita mungkin, atau ada teman-teman yang mau main ke Pro 2 dengan ekskulnya, ada banyak program yang bisa kamu manfaatkan gitu ya teman Pro 2. Nanti kamu bisa main ke sore ceria, kemudian juga ada
0: sampai
1: di malam-malam
0: siang.
1: Di malam-malam ada
0: malam-malam itu
1: acara kamu tuh apa tuh?
0: Ada hobi space,
1: ada hobi space, apalagi
0: point of viral.
1: Iya, jadi banyak banget peluang program yang bisa kamu manfaatkan gitu kan ya. Kamu boleh langsung aja DM di WhatsAppnya Pro 2 itu 08117208925. Kak, komunitas aku, kak ekskul aku, kak organisasi aku pengen siaran gitu. Nanti bakal di follow up sama admin kita ya.
0: Bener-bener. Atau langsung aja ke sosial media kita yaitu Pro @Pro2BDL.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Lagi juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: adikku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus, tahu?
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.